Midamwalkie dimanapun Midamwalkie berada, kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini, waksya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perumbulok melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD berupa aset lahan yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 12 Mei 2026. Kemarin, penandatanganan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung penyerapan dan pengelolaan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama tersebut, Midamwalkie, aset lahan yang dihibahkan pemerintah Provinsi Lampung akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pasca panen guna mendukung kelancaran penyerapan gabah, distribusi pangan, serta penguatan sistem logistik daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Lampung. Informasi selanjutnya, Midamwalkie, di pagi hari ini, Polres Mesuji terus mendalami kasus perusakan dan pembakaran fasilitas Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus turun langsung meninjau lokasi kejadian. Peninjauan dilakukan bersama pejabat utama Polres Mesuji dan tokoh agama setempat. Polisi memeriksa bangunan yang terbakar di area yang mengalami kerusakan. Kapolres mengatakan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan hingga saat ini. Tim penyidik Satreskrim Polres Mesuji sedang mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi. Demikian Midamwalkie waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

yang juga sudah hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Siapa nih yang pernah kemakan korban janji? Ya pasti gak enak banget ya. Dan tentunya buat Pina Muwaki nih Kanca Sunyini, pagi hari ini kembali kami akan hadir tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini ya. Selain itu Pina Muwaki, selain Via Valen, ada lagu dari miliknya Jafar Rusak featuring Rizka dengan Tukang Ojek yang juga menemani Anda sudah mulai kembali beraktivitas ataupun lagi ada di perjalanan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai ini yang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
6: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bidang Muaki dimanapun Bidang Muaki berada, masih kembali bersama kami di Hello nih pagi ini ya. Dan juga buat Bidang Muaki yang sudah kembali beraktivitas di hari Rabu ini ya, dan juga lagi sibuk-sibuknya, apalagi buat para ibu-ibu nih yang lagi sibuk-sibuknya di dapur ya. Dan tentunya Bidang Muaki dimanapun Bidang Muaki berada, ada informasi berikut ini yang mungkin ini juga salah satu kabar gembira ya buat para ibu-ibu, karena Bidang Muaki Perumbulok Kantor Wilayah Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek minyak kita secara serentak di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, Bidang Muaki langkah ini juga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatan operasi pasar itu dimulai pada Selasa 12 Mei 2026 dan dilaksanakan di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Dan program tersebut dijadwalkan berlangsung di sepanjang bulan Mei 2026 pada setiap hari kerja mulai pukul 9 hingga selesai. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Lampung, Rindo Saputra, mengatakan bahwa operasi pasar ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat ya. Dan juga Bidang Muaki, ini mungkin bisa dicatat ya, operasi pasar digelar di sejumlah wilayah strategis meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan juga Kota Metro. Bulog Lampung memastikan stok minyak kita tersedia dan aman selama pelaksanaan operasi pasar berlangsung. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Muhammad Zimi Skill, menyebut harga jual minyak kita ditetapkan sebesar Rp15.500 per liter. Tentunya ini lebih rendah ya dibandingkan dengan harga pasaran saat ini. Jadi untuk memastikan distribusi merata dan mencegah penimbunan, pemerintah juga memperlakukan pembatasan pembelian maksimal 2 liter per orang ya. Jadi ini pas banget nih buat Bidang Muaki yang juga mungkin stok minyak gorengnya sudah mulai menipis ya, sudah mulai habis gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dicatat ya, bisa dicari pasar murah yang ada, dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
3: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Budaya Lampung. Minda Buangki Indai Kanca Sunyini kembali hadir waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Lampung Jihan Nurlela membuka rapat kerja daerah Rakerda Gerakan Pramuka Lampung tahun 2026 di Aula Geraha Bakti Pramuka Kuarda Lampung pada Selasa kemarin. Dalam Rakerda bertema solid bergerak nyata berdampak. Dan juga Minda Muwaki, Jihan menjelaskan pentingnya penguatan kolaborasi dan peran strategis gerakan pramuka dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Dan juga Minda Muwaki, menurutnya Rakerda menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah, menyatukan visi, serta memperkuat komitmen dalam memajukan gerakan pramuka di Provinsi Lampung. Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan program-program yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan memimpin rapat exit meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Gedung Pusiban Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Selasa kemarin. Dalam rapat tersebut, Sekda Prof. Marindu didampingi oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, serta jajaran perangkat daerah terkait dengan mendengarkan paparan Inspektur Itjen Kemendagri Harun Yuni.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
3: Ya Allah, Bang. Bang, apa itu, Bang? Ya Allah, Bang. Anginnya kencang banget, Bang. Ya Allah, apa ini, Bang? Ya Allah, Bang. Takut ada, Bang.
4: Kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek, ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
3: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang. Tolong, Bang.
4: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
3: Ya Allah, Bang. Bang, tolong, Bang.
5: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, ada informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di pagi hari ini. Kali ini pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Jadi pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Jadi hal tersebut juga Minum Waki disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang juga mengatakan bahwa kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Dan adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima manfaat bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026 dan selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua karena terbukti bermain judol. Ia juga mengatakan ada 200.000 penerima bansos yang dicoret karena judol untuk tahun 2025, yang artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Ia juga menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK karena peran PPATK memberi informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Jadi buat Anda Minum Waki ya, pastinya judi online itu memang gak ada baik-baiknya ya. Nah kali ini buat Minum Waki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita pagi hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah, seluruh daerah di Indonesia.

0: Abunok na haga medi papay babayhin no na yo. Acha sen ni no medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak tuh kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Di pagi hari ini kembali kami hadirkan Wakca. Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada April 2026 turun sebesar minus 10% secara bulanan atau month to month. Sedangkan indeks penjualan real atau IPR pada bulan yang sama diperkirakan mencapai 231,0. Ini berarti turun dibandingkan IPR pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 256,7. Hasil survei penjualan eceran tersebut, Minum Wangi, disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso yang juga mengatakan bahwa penurunan dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan juga Idul Fitri 1447 Hijriah. IPR pada April 2026 juga ditopang oleh pertumbuhan penjualan secara tahunan pada sejumlah kelompok komoditas. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, Bank Syariah Indonesia mengirimkan 600 kursi roda ke Tanah Suci untuk mendukung mobilitas jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus menjelang puncak haji 1447 Hijriah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna yang juga mengatakan bahwa bantuan kursi roda tersebut meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimai. Dan langsung aja kita angkat teleponnya di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kanona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya wawai seunyine. Api kabarnya Kak Nona Ria Karisma.
0: Alhamdulillah, munyayan sehat-sehat di sini ya.
1: Suasana terang yo di
0: iya.
1: Kota Rangi, Pak Homan.
0: Benar, sama di sini juga cerah banget ya. Tapi subuh tadi sempat hujan. Mas, gitu kan. Benar. Oke, deh Topan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada Tiambin dari miliknya Diana Nasrudin Paku. Terus juga ada Nyakakon Maju dari Siska Tampang. Sama juga ada lagu Halinap di Halinu dari Zel Dovi.
1: Nomor 2 itu Nawai Maju.
0: Nomor 2 itu Nyakakon Maju Siska Tampang.
1: Oh, ya udah. Nomor 2 aja.
0: Nomor 2 aja. Oke, okay, nah. Siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Sama jemaah Nana ya di Waikandi, sama keluarga besar Cela di Waikandi, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Maka tinggalan jemaah Bang Raden Saka di Kalianda, terus Muni jemaah Bang Raden Saka Ayah Usut Suwa di Kalianda. Jemaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Maka tinggalan jemaah Edo Saputra

0: Citra bersama nenek nenek Serati di Superami 2. Terus Muni jama Bu Putri bersama Udone di W Halim. Selamat pagi menjelang dawa. Terus Muni jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian. Jama orang ganteng Bang Abdullah di Waikanan. Mak ketinggalan jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, Bang Buing Hampa Muni Lampung Timur. Pak Suradi baru diomongin Pak Suradi nih. Kanona udah miskol-miskol.
1: Udah miskol-miskol. Oke, siap.
0: Terus juga jama Bunda Tamba Lampung Timur, Bunda Tin Muni Lampung Timur, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni Muni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi. Nah, ketinggalan jama Ayah Sultan Sebuah di Lampung Tengah, Mas Yogi Muni Lampung Tengah, Bang Ham-Ham Lampung, Lampung Pringsewu, Bunda dari Misakura Pringsewu, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Muni di Punduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, Kak Nabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, terus Muni jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, Mama Fungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Nater Lampung Selatan, terus Muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Pokoknya seunyinya spesial jama Kanona bersama keluargane dan anak-anaknya doang reja. Saya selalu ya Kanona ya.
1: Siap, oke.
0: Okay. Bunda ditunggu Kanona ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Ada Topan tadi ya. Nah kali ini kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp. Di ujung sana ada Edo. Halo Edo, gimana kabarnya Edo?
2: Alhamdulillah atuh sehat munyah ya. Gimana atuh?
1: Alhamdulillah. Sehat juga enggak? Sehat wawai di sini Edo. Gimana nih teluknya?
2: Alhamdulillah panas nihan.
1: Panas nihan ya. Oke deh Edo, kita punya lagu. Ada Nyakakon Maju dari Siska Tampang, ada Tiambin dari Dia Nasrudin Paku sama Halinap di Halinu dari Zel Dovi.
2: Nyakakon Maju Kak.
1: Boleh, mau kirim salam siapa nih?
2: Soalnya tadi buat Babang Tampan ya, Kota Karang, Bu Nenai, Wo Putri, Udo, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Haji Hutse, Bang Hamha, Bang Riko, terus ada Bang Gali, A.A. Cibi, Bang Jomlo, Pak Dekatiman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Ayah Yus Bundu Pidada, Wat Muni Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Bunda Nai, Wat Muni Sepa, Mama Pungki, Bunda Eni Pulpa, Ayah Len Pilihan, Ayah Darson, Bang Zaini, Bang Zainal, terus Wat Muni Sediwai Kanan yang selalu ganteng, pokoknya selalu ganteng di udara, ada Ayah Abdullah, Pade Darman, pokoknya makasih seunyin aja lah tuh.
1: Siap, oke deh.
2: Buat atunya terima kasih ya waktunya.
1: Terima kasih kembali.
2: Semoga atuh selalu sehat.
1: Amin.
2: Lalu dilancarin niat baiknya. Spesialnya buat nenek.
1: Buat ya. Nenek aja, nenek Serati ya. Oke deh.
2: Terima kasih atuh. Assalamualaikum.
1: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Topan. Halo assalamualaikum. Belakang Topan, belakang Edo. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Nak Nona, tadi pun.
1: Iya pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
3: Sehat, ya, Topan dobel, habis Edo Topan lagi.
1: Iya Topan ya. Lagi, benar ya. Oke deh, gimana ya. Nih Lampung Timurnya?
3: Aman, aman. Tokonya cuaca nih terang. Gimana nih kabarnya Nak Nona?
1: Alhamdulillah sih, sehat-sehat aja di sini ya.
3: Oke. Yang ikutan Edo sama Topan tadi ya.
1: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Ya salamnya buat Maman di Palang Besi, ada juga Pak Suradi di Lampung Timur, ada Basir di Pasar Tani, ada Topan Babang Tampan di Kota Karang bersama Nai di Waikandi. Sehat selalu ya Nai. Terus jama Irin di Gunung Batu, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Eni Muni di Kemiling Eni bersama cucu nih. Spesial nih sama anak nona sekeluarga. Saya terlalu ya anak nona ya. Semoga anak nona bersama keluarga, anak-anak dan suaminya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya anak nona.
1: Siap,
3: ya.
1: Oke.
3: Makasih waktunya anak nona.
1: Terima kasih kembali Mbak Jarwo.
3: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun kali ini minum lagi. Kita dengerin dulu ya ada lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita semua masih di Launi pagi ini.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Wakca jam 10.

Mina Mogi, Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Lampung Jihanur Lela membuka rapat kerja atau rakerda Gerakan Pramuka Lampung tahun 2026 di Aula Geraha Bakti Pramuka Kuarda Lampung Selasa 12 Mei 2026. Dalam rakerda bertema solid bergerak nyata berdampak tersebut, Jihan menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dan peran strategis gerakan pramuka dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, rakerda menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah, menyatukan visi, serta memperkuat komitmen dalam memajukan gerakan pramuka di Provinsi Lampung. Informasi selanjutnya. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menerima penghargaan dari Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Asegap atas dukungan dan

Menanggapi penghargaan itu, Rianto Pamungkas menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Lampung dan menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan berbagai elemen masyarakat. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, melalui petunggari wakil cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minyak Mogi selanjutnya, GAM akan mengikuti program acara Talk Show yang mengangkat tema strategi meningkatkan literasi digital masyarakat melalui perpustakaan dan kearsipan. Dan GAM akan bergabung dengan kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Bandar Lampung. Ya, di sana ada Bung Labesa ya. Ya, selamat siang Bung Labesa, silakan.
1: Ya, di sana ada Bung Labesa.
2: Suara Budaya Lampung. 88,5 Pro 4 RRI Banjar Lampung, Suara Budaya Lampung. Apa kabar semuanya?
3: 88,5 Pro 4 RRI Banjar Lampung, Suara Budaya Lampung. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini spesial banget, kita berkumpul di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjar

0: Lampung. Wow. Dan spesialnya lagi kita udah kedatangan narasumber dan juga teman-teman nih ya yang hadir di hari ini. Kalau boleh tahu nih pada dari mana nih? Oke, dari berbagai macam kalangan ya. Dan buat kalian semua nih ya, pendengar dan juga Minamuai yang mendengarkan siaran ini, mungkin di frekuensi 88,5 Pro 4 RRI Bandar Lampung, atau juga bisa di YouTube kita di RRI Bandar Lampung, atau mungkin kamu di aplikasi kita RRI Digital sambil main gawai kamu nih ya, Minamuai dan pendengar ya. Ngomongin soal gawai nih ya, saat ini nih kayaknya kita gak bisa lepas dari yang namanya handphone dan juga media sosial. Hampir setiap saat kita selalu megang handphone, karena mau gak mau kayaknya itu salah satu nyawa kedua kita ya. Walaupun saat ini seperti kita tahu literasi digital mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, skor kita ada di 3,49 dari 5% per 2021. Wow, ada peningkatan, tapi ternyata literasi digital kita juga masih kurang dan juga masih menurun. Makanya dari hari ini kita bakal ngomongin, tema talk show kita adalah strategi meningkatkan literasi digital masyarakat melalui perpustakaan dan kearsipan Kota Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan spesialnya lagi nih ya, Minamuai, kita hari ini sudah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Tesha Oktalina, SEMM, Kepala Bidang Layanan Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan Kota Bandar Lampung, yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Selamat siang Ibu. Dan juga kita sudah kehadiran Dok. Dr. Febrianti, SSPD, MPD, Ketua Komunitas Maca Babala Alot atau MBA. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Dan yang terakhir ada Bapak Bambang Irawan, MMPD, Widya Prada, BMP Provinsi Lampung. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Tabik pun.
0: Iya pun. Luar biasa sekali ya hari ini ya. Tapi untuk membuka acara hari ini dengan topik kita strategi meningkatkan literasi digital masyarakat melalui perpustakaan dan kearsipan, Angga mungkin bakal nanya dulu nih ke Ibu Tesha nih, seberapa penting sih Bu menurut Ibu literasi digital di era sekarang?
1: Izin menjawab dari pertanyaan Mas Angga ya, sebelum saya menjawab seberapa penting literasi digital itu, pertama-tama apa sih literasi digital itu sendiri? Literasi digital itu merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang dalam mengakses, memahami, menerima, dan membuat informasi secara tepat di era dunia digital seperti sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat gitu ya. Akses informasi itu menyebar dengan mudahnya dan sangat luas gitu ya. Nah, artinya hampir semua aspek kehidupan kita ini menggunakan teknologi digital gitu ya. Contoh sederhana saja, kita di pemerintahan gitu ya Mas Angga, untuk absen saja kita menggunakan absen online melalui handphone gitu. Kemudian juga untuk administrasi kependudukan misalnya, untuk KTP, KK dan sebagainya, sekarang sudah melalui online ya Bapak Ibu ya, melalui aplikasi Permen Manis misalnya. Kemudian untuk pendidikan juga seperti yang kita ketahui, untuk informasi-informasi dari guru ke murid itu kan mayoritas sekarang melalui grup gitu ya, baik itu informasi jadwal maupun laporan-laporan kegiatan gitu. Artinya teknologi digital ini sangat berkembang pesat dan tentunya sangat membantu dan memudahkan kita gitu ya, masyarakat gitu ya. Namun di sisi lain ada muncul juga dampak-dampak negatif gitu dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya. Contoh gitu misalnya banyaknya penipuan online gitu, kemudian dari AI saja kita foto itu bisa kita buat di mana gitu kan, artinya banyak penipuan, kemudian banyak informasi hoax, pelanggaran undang-undang ITE, kemudian penyebaran data dan informasi pribadi. Artinya dampak-dampak negatif tersebut kalau masyarakat kita itu memiliki literasi digital yang baik itu akan dapat meminimalisir resiko-resiko tersebut, karena masyarakat sudah dapat membedakan mana sih informasi yang benar dan informasi yang hoak. Tentunya masyarakat menjadi lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan teknologi digital.
0: Oke, jadi seperti dua sisi mata pedang ya. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga ya. Tergantung masyarakat bisa menggunakannya seperti apa gitu. Oke, menarik sekali. Dan hari ini juga ya, Angga udah barengan juga, barengan sama Dr. Febrianti, SPD, MPD, Ketua Komunitas Maca Babala Alot atau MBA. Halo Ibu.
3: Halo.
0: Sebelum jauh melangkah, Angga penasaran, apa sih Maca Babala Alot sendiri?
3: Ya, baik. Tapi Put. Ya, terima kasih. Jadi Maca Babala Alot ini memang baru ya Mas Angga, kita buat karena kita melihat kondisi bahwa Maca Babala Alot ini berbasis budaya, budaya lokal tentunya ya. Nah, di dalamnya ini kita melihat bagaimana di Lampung khususnya itu untuk bertutur berbicara bahasa Lampung untuk Babala itu masih rendah. Ya, rendah sekitar 13-16%. Dan kebanyakan terbanyak di Lampung itu 55-70% itu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita hadir untuk meningkatkan tentunya literasi ya, meningkatkan literasi dari masyarakat mulai dari anak usia dini sampai akhir hayat tentunya begitu. Dan nanti karena kita mengetahui semua bahwa literasi itu kan bukan saja membaca dan menulis ya, tetapi juga di dalamnya itu mencakup bagaimana kita mendapatkan, memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara baik, secara interaktif di dalam kehidupan masyarakat tentunya, seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi komunitas Maca Babala Alot ini Babala adalah komunitas literasi juga ya?
3: Ya, jadi Babala itu artinya kalau di Lampung itu bermufakat ya. Okay. Ya, bermufakat menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada informasi yang kita terima, literasi digital yang sekarang banyak sekali digunakan dalam proses kehidupan, mulai anak bayi sudah kenal dengan yang namanya medsos.
0: Yeah. Ya kan?
3: Nah, oleh karena itu kita mencoba mengedukasi bagaimana nanti memberikan informasi melalui medsos tersebut menggunakannya dengan bijaksana tentunya.
0: Yes, benar. Itu. Jadi diharapkan ya masyarakat lebih bijak bermedia sosial juga nantinya.
3: Iya,
0: ya.
3: Begitu. Okay. Jadi di situ nanti kita berbicara mengenai masalah mufakat, ada masalah-masalah di dalamnya, ada informasi, ada gagasan, ide dan sebagainya, kita sama-sama lakukan di Babala Alot dan mencoba untuk memberikan solusinya bagaimana.
0: Oke, gitu. Jadi bukan cuman komunitas tapi juga memberikan solusi juga ya.
3: Iya.
0: Wow, menarik sekali ya. Dan hari ini juga Angga udah barengan sama Bapak Bambang Irawan, MPD Widya Prada BPMP Provinsi Lampung. Halo Bapak.
4: Halo.
0: Ini kan kita lagi ngomongin literasi digital ya Bapak ya. Sebenarnya bisa jelaskan gak sih Balai Penjamin Mutu Pendidikan seberapa penting ataupun seberapa berperan dalam literasi digital sendiri?
4: Terima kasih Mas Angga. Kesempatan yang luar biasa ya. Artinya kami dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan ini yang merupakan UPT, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Dikdasmen ya, yang ada di pusat. Nah, kami sebagai UPT-nya ini di 38 provinsi semua ada kan, seperti itu. Di samping juga sebenarnya ada UPT-UPT lain, ada Balai Guru Tenaga Kependidikan, kemudian ada Balai Bahasa ya. Dan juga kalau tidak salah juga ada satu yang terkait dengan Purbakala atau apa seperti itu kan, seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan ini sebenarnya dari tema yang kita bicarakan pada hari ini, Kementerian Pendidikan itu sudah memiliki satu gagasan yang pada tahun mulai kita zamannya COVID gitu ya, itu sudah melakukan transformasi ya, dalam hal pembelajaran melalui digitalisasi ya, seperti itu. Nah itu juga tentunya ada payung hukumnya ya. Jadi dari Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 itu ada dasar kenapa kita berbicara tentang literasi seperti itu. Dan kemudian dikuatkan tuh yang tahun 2026 ini, ya bahkan sebelumnya di instruksi presiden langsung ya, ya yang mendukung astacita Bapak Prabowo nomor 9 tahun 2025 ya, itu tentang digitalisasi pembelajaran. Nah kemudian diperkuat lagi dengan yang menjadi dasar hukum dari Permendikdasmen ya. Nah, ini nomor 9 tahun 2025. Nah, itu juga berbicara tentang digitalisasi. Nah, dari dasar itulah maka tentunya kami melakukan suatu transformasi yang bukan hanya masalah digitalis, ya. Bukan hanya masalah digitalisasi. Banyak sekali sebenarnya. Dengan adanya satu program yang namanya disebutkan program prioritas ya. Salah satunya itu digitalisasi ya. Nah, ada yang lainnya misalnya tentang revitalisasi. Kemudian ada tentang wajar 13 tahun, MBG dan sebagainya. Nah, itu ada 8. Nah, digitalisasi ini menjadi salah satu program yang memang unggulan gitu ya. Yang memang harus dipercepat. Kenapa? Karena bukan satu hal yang mustahil bahwa memang kita sekarang eranya memang era digital jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu peran BPMT sendiri itu yang paling penting secara runut ya saya sampaikan itu memfasilitasi digitalisasi ini kan membutuhkan mulai dari man-nya, gitu, manusianya, gitu, kemudian juga tentunya juga alatnya gitu, materialnya gitu, seperti itu kalau dalam bahasa manajemennya mungkin seperti itu kan gitu.
0: Benar.
4: Ada metodenya gitu kan sampai kepada many-nya kan gitu, seperti itu uangnya itu juga perlu disiapkan gitu. Nah oleh karena itu berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ya mengenai digitalisasi ini dan alhamdulillah tuh sampai Kementerian kami itu mendapatkan penghargaan internasional itu di London ya untuk approach transformation gitu itu Pak Menteri tahun 2025 itu dengan membuat satu software-nya nanti ada kita akan bisa lebih jauh lagi mendalaminya dengan adanya aplikasi yang begitu super hebat nih ya yaitu namanya Rumah Pendidikan seperti itu.
0: Wow, menarik sekali ya. Kalau ngomongin soal literasi, kalau kita ngomongin soal literasi digital itu emang menarik sekali ya. Dan kita ngomongin soal literasi digital pasti erat kaitannya sama perpustakaan sebagai rumah buku juga sumber ilmu juga. Nah, Angga mau nanya lagi nih ke Bu Tessa nih. Sebenarnya peran perpustakaan dan kearsipan di tengah perkembangannya internet dan juga media sosial itu gimana sih Bu?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Angga. Peran dari perpustakaan dan kearsipan di era teknologi seperti sekarang ini tentunya sangat strategis gitu ya. Karena kita sebagai salah satu garda terdepan sebagai instansi yang menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya di era informasi yang begitu dengan mudahnya menyebar gitu ya. Kemudian perpustakaan juga kan merupakan salah satu pusat edukasi, pendidikan dan penelitian melalui penyediaan sarana pembelajaran dan kebutuhan-kebutuhan untuk penelitian atau riset di masa mendatang gitu ya melalui koleksi bahan pustaka yang kita miliki. Nah kemudian untuk kearsipan sendiri juga memiliki fungsi yang sangat penting Mas Angga. Jadi kearsipan itu kan menjaga, melestarikan dan menyediakan dokumen-dokumen otentik gitu ya dari yang mempunyai dari tata kelola pemerintahan yang patut untuk kita lestarikan gitu ya sebagai memori untuk kita jaga gitu ya atau juga sebagai untuk legalitas di masa mendatang gitu. Nah, kedua baik perpustakaan maupun kearsipan ini sudah beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi dan bertransformasi. Seperti perpustakaan tuh kita sekarang menjadi ada perpustakaan digital gitu ya. Jadi mungkin yang semula perpustakaan itu kita harus datang gitu ya ke perpustakaan, mencari buku gitu di rak. Sekarang kita hanya dari rumah, cuman bermodalkan handphone, dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses perpustakaan digital, membaca buku berupa e-book gitu ya. Nah sekalian saya mau informasi juga ke teman-teman ya Mas Angga, pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memiliki aplikasi Buka Buku namanya gitu. Di situ tersedia berbagai macam e-book dari berbagai kategori ya, baik sains, buku anak-anak dan sebagainya. Kurang lebih sudah ada 1.597 eksemplar gitu yang bisa masyarakat akses gitu, tinggal di download aja gitu aplikasinya di Play Store ya, gratis gitu Mas Angga. Nah kemudian juga untuk kearsipan juga sudah bertransformasi juga melalui sistem informasi Srikandi namanya. Jadi arsip itu yang semula mungkin hanya numpuk gitu ya di meja, jadi resiko selip atau mungkin hilang gitu, jadi bisa kita minimalisir karena adanya digitalisasi itu. Dan kemudian juga melalui sistem informasi tersebut, karena terkoneksi langsung ya ke pusat, ke ANRI gitu, kita bisa menjangkau OPD-OPD dan instansi-instansi itu lebih luas gitu, baik kabupaten, kota, bahkan se-Indonesia gitu. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik mengirimkan surat, karena dengan aplikasi Srikandi bisa langsung cepat dan mudah gitu menyampaikan informasi. Nah kedua fungsi ini balik lagi tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi yang akurat dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang gitu.
0: Oke, jadi emang perpustakaan juga udah mengikuti perkembangan zaman ya. Tadi sempat dimention ada Srikandi, yaitu aplikasi arsip yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Dan juga ada aplikasi perpustakaannya khusus ya.
1: Kalau Srikandi sih kita di instansi sih.
0: Oke, berarti emang udah digital ya semuanya ya. Wow, menarik lagi, menarik sekali nih ya, Minak Muari dan juga pendengar semuanya. Dan hari ini spesial juga nih ya, siaran ini juga disiarkan di YouTube kita di RRI Bandar Lampung dan tentunya di frekuensi kita di 88,5 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Nanti Angga bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut nih ya bareng sama narasumber kita, dan juga ini para yang datang hari ini ya, boleh sekali kalau mau bertanya nanti kita ada sesi tanya jawab gitu. Jadi buat kamu tetap dengarkan 88,5 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: ...88,5 Prompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Dan kamu masih barengan Angga Labesa dan juga para narasumber kita yang hebat-hebat. Ada Ibu Tesya Oktalina, SEMM, Kepala Bidang Layanan Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan Kota Bandar Lampung. Dan juga ada Dr. Febrianti, SPD, MPD, Ketua Komunitas Maca Bebala Elot, MBA. Dan juga ada Bapak Bambang Irawan, MPD, Widya Prada, BPMP Provinsi Lampung. Dan juga para hadirin sekalian, mana dong suaranya? Boleh tepuk tangannya. Ini sesi yang ditunggu-tunggu para hadirin, soalnya biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengendap di hati dan harus ditanyakan gitu. Mungkin ini juga langsung kita masuk ke tanya jawab nih. Para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan untuk memperkenalkan nama dan instansinya serta pertanyaannya. Boleh dari sayap kiri dulu? Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Lutfina Bila dari Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Izin bertanya, bagaimana cara membangun budaya digital di lingkung, bagaimana cara membangun budaya digital yang sehat di lingkungan keluarga?
1: Oke, terima kasih Anissa. Ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu ya. Ah, oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh perkenalkan diri, instansinya, dan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Rahel Chanika Sawa dari SMPN 9 Bandar Lampung. Izin bertanya, bagaimana cara mengedukasi generasi muda agar menggunakan media sosial untuk hal yang positif dan produktif? Terima kasih.
1: Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, boleh silakan Ibu.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yuda Dwi Oktaria, saya guru SD Global Madani. Di sini kesempatan sekali bisa mengajukan pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk meminimalisir terkait dengan berita-berita hoax, karena zaman sekarang ini bisa kita lihat bahwasannya untuk meningkatkan kesadaran literasi di masyarakat itu amat sulit, karena masyarakat itu lebih tertarik dengan entertain seperti TikTok. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama ya, dijawab dulu. Angga minta ke Dr. Febri mungkin ya. Pertanyaannya dari saudari Anissa dari SMP Negeri 2. Bagaimana cara membangun budaya digital di lingkungan keluarga?
5: Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa ya, Adik Nisa ya. Ya, baik. Jadi cara kita membangun bagaimana literasi dibangun di keluarga. Sebenarnya di keluarga itu sudah dari dulu ada, kita ketahui ya, di dalam Al-Qur'an itu ada Iqra, kita suruh membaca. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan literasi dalam rumah tangga atau keluarga? Pertama tentunya dalam keluarga tersebut seorang ayah dan seorang ibu mempunyai aturan-aturan yang dibuat atau kesepakatan bersama dalam rumah tangga. Ya, misalnya penggunaan medsos itu dibatasi. Ya, dibatasinya mulai contoh, kalau boleh melihat medsos itu diizinkan hanya 1 jam saja dalam sehari dan tidak boleh membawa HP ke sekolah, gitu. Itu contoh ya. Kemudian digunakan untuk yang positif, bagaimana mengatur jadwal atau schedule-schedule di dalam rumah tangga, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau bangun tidur misalnya kita terbiasa oleh sholat subuh, semuanya mulai dari sholat subuh. Kemudian berikutnya sekolah, kalau yang sekolah, kalau yang di rumah tentunya dengan kegiatan yang lain-lainnya. Kemudian lagi ada peraturan-peraturan tertentu yang memang disepakati dalam rumah tangga. Dan jika ada pelanggaran, kita coba memberikan sebuah punishment tentunya ya dengan kesepakatan tersebut. Dan yang pasti kita kalau ingin memulai itu memang dari nol, dari dalam buayan, dari
6: sebuah kehidupan yang ke depan nanti,
5: buayan dalam kandungan tentunya ya, seorang ibu mulai mereka untuk tidak mendengarkan medsos di perutnya saja, tapi melantunkan ya, memaca bala di dalam perut kandungan ibunya atau bayi tersebut, sehingga dari mulai bayi kita sudah mendengarkan hal-hal yang positif dari sebuah kehidupan yang ke depan nanti kita akan menghadapinya.
7: Oke, okay. Jadi semua anggota keluarga berperan penting untuk menjaga agar sama-sama bisa membangun budaya digital dan juga agar budaya digitalnya menjadi positif gitu ya Ibu ya. Oke, okay, cukup untuk Anissa. Oke, okay, selanjutnya ada pertanyaan dari Zahwa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengedukasi generasi muda agar lebih bisa memahami budaya digital. Mungkin ke Pak Bambang, bagaimana Bapak?
8: Baik, terima kasih. Nanda yang bertanya luar biasa, artinya Anda sebagai generasi muda ini juga harus punya panduan gitu ya dalam rangka digitalisasi ini gitu. Nah, ini pahami bahwa ada empat pilar yang digunakan dalam literasi digital ya. Nah, yang pertama itu adalah kecakapan digital. Kecakapan digital ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi itu secara tepat ya, seperti itu. Jadi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat ataupun kurang baik. Kemudian yang kedua itu yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, yaitu budaya digital. Nah, budaya digital ini adalah memahami norma dan etika bahwa di dalam kita menggunakan digitalisasi itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu ya. Nah, normanya misalnya dalam hal tentunya ada norma yang memang sudah terikat secara hukum, itu ada undang-undang ITE gitu ya, sehingga kita terhindar dari pelanggarannya gitu. Kemudian yang ketiga itu keamanan digital. Nah, ini perlu Anda melindungi data diri gitu ya. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan digital. Contoh-contohnya misalnya kode PIN-nya Mas Angga gitu ya. Nah, ketika membuka satu file, keserap semua. Nah, ini perlu keamanan digital, Anda harus memproteksinya dengan seperti itu. Dan yang keempat adalah etika digital. Nah, ini kita harus dalam hal ini maksudnya adalah bertanggung jawab gitu. Apa yang kita kirim di dalam dunia digital, baik itu melalui media sosial dan sebagainya, itu betul-betul kita harus ada istilah kalau umpamanya ini tadi ada di komunitas ya, membaca sharing ya seperti ya, saring. Nah, jadi ada istilah begini, saring sebelum sharing gitu ya. Jadi disaring dulu sebelum di-sharing gitu. Artinya jangan langsung teruskan gitu ya. Kira-kira mungkin berhenti sampai di sini apabila misalnya informasi itu mengandung unsur-unsur yang melanggar gitu, itu hoax ataupun mungkin hate speech dan sebagainya. Nah, itu dipahami seperti itu. Nah, apabila generasi muda ini memahami tentang bahwa empat pilar dalam penggunaan digitalisasi ini ya, mudah-mudahan dia akan bisa memanfaatkan handphonenya ataupun alat-alat digital lainnya itu secara bijak dan seperti itu. Ingat bahwa ada kecakapan digital, kemudian ada budaya digital, ada keamanan digital dan etika digital. Jadi, dan jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
7: Oke, jadi saring dulu sebelum sharing ya, agar kita lebih bijak lagi bermedia sosial. Mungkin cukup jawabannya sudah terjawab? Oke, pertanyaan terakhir nih Ibu nih. Tadi dari tenaga pendidik juga nih, pertanyaannya bagaimana strategi meminimalisir berita hoax agar tidak ada berita negatif dalam kehidupan gitu.
9: Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu ya. Saya mencoba untuk menjawab. Untuk peran perpustakaan sendiri dalam meminimalisir informasi-informasi hoax gitu ya. Tentunya sebagaimana kita ketahui, ilmu itu sumbernya dari mana sih selain dari buku gitu ya, atau bahan pustaka ya. Jadi tentunya perpustakaan di sini sebagai pusat edukasi untuk bahan untuk penelitian gitu, riset di masa mendatang, tentunya perpustakaan berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari informasi di perpustakaan melalui bahan pustaka yang kita miliki gitu ya. Selain dari kita juga mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan juga untuk menekankan kepada mungkin peserta-peserta gitu atau murid-murid yang mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan di perpustakaan untuk kiranya bisa memilah-milah informasi, melihat sumber gitu ya. Jadi kita menerima informasi itu dibiasakan untuk secara utuh gitu ya, melihat apakah media yang memberikan informasinya kredibel atau tidak gitu sih. Jadi peran di perpustakaan ya dalam menyediakan bahan pustaka untuk masyarakat itu bisa mengakses informasi yang mana sih yang sebenarnya yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu sih.
7: Oke, ini sepertinya suasananya makin memanas, makin banyak sekali yang ingin bertanya ya mungkin ya. Teman-teman kalau yang mau bertanya lagi boleh diangkat tangannya, nanti ada kru kita yang memberikan mic. Oke, boleh Ibu perkenalkan namanya, dari instansi apa, dan pertanyaannya untuk siapa atau pertanyaannya apa?
10: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Jayanti dari Guru SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Izin bertanya, Ibu, Bapak, hambatan apa yang pernah ditemukan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat? Hambatan utamanya dan bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih.
7: Oke. Ada lagi mungkin?
11: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jini Irma Suryani dari SD Global Madani. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini terjadi fakta di lapangan. Saya berbicara lebih spesifik terkait tentang digitalisasi di lingkungan sekolah dasar. Saya agak kaget karena semakin tahun ternyata pengetahuan anak-anak kita itu amazing ya Bu, dari digitalisasi itu sendiri. Akan tetapi memang masih banyak yang perlu kita luruskan. Nah, kemudian kami membuat program di sekolah bahwasanya kita tidak bisa menstop gadget untuk anak-anak kita saat ini. Kita hanya bisa membatasi. Jadi kita memang membuat program bahwa gadget itu boleh digunakan dengan kendali yang kita komunikasikan dengan orang tua. Menggunakan gadget itu hanya satu pekan sekali. Jika memang ada waktu ujian boleh digunakan, tetapi untuk belajar. Akan tetapi itu ternyata belum efektif. Nah, saya dan teman-teman di sekolah selaku pendidik masih membutuhkan masukan strategi apa yang tepat ya untuk siswa kami, penerus bangsa ini, agar bisa memahami pembatasan digitalisasi dan bisa mengembangkan literasi digital dengan hal-hal positif. Dan bagaimana ya Ibu, Bapak, cara kami sebagai pendidik untuk meningkatkan motivasi kepada orang tua? Tentunya kalau di rumah kan itu sudah perannya orang tua, di sekolah perannya guru. Bagaimana ya strategi kami untuk meningkatkan kerjasama agar orang tua juga paham gitu bahwa literasi digitalisasi ini penting, namun tetap harus dengan pembatasan yang sewajarnya dengan tingkatan usia anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Ibu Jenny ya tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Ya, tadi pertanyaan dari salah satu tenaga pendidik di SMP 34 Bandar Lampung, betul ya Ibu ya. Bagaimana cara menanggulangi hambatan literasi digital gitu? Mungkin Angga ke Ibu Tessa mungkin boleh?
9: Boleh. Baik, izin menjawab ya Ibu ya, pertanyaannya tadi bagus banget ya. Untuk hambatan digital ya, di era digital seperti ini, tentunya kita pasti menemukan hambatan gitu ya Bu. Yang pertama seperti keterbatasan keterampilan dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Karena faktanya memang di lapangan tidak semua lapisan masyarakat itu memiliki literasi digital yang baik, atau bahasa ininya gaptek gitu ya Bu ya. Jadi itu memang sudah menjadi masalah klasik ya. Kemudian namun kalau dari sisi pemerintah hal itu sebenarnya sudah diantisipasi. Sebagai contoh misalnya kayak perpustakaan sendiri, kita menyediakan buku yang fisik, yang dimana mungkin untuk orang-orang yang sudah lanjut usia mungkin membaca itu harus melalui buku fisik gitu ya, membaca gitu. Tapi untuk yang Gen Z atau yang milenial dan sebagainya yang mungkin memiliki literasi digital yang baik, sudah kita sediakan e-book. Artinya pemerintah sudah mengantisipasi menyediakan dua versi istilahnya. Dan kemudian untuk di pemerintahan juga, di pelayanan publik juga kan sekarang mayoritas semua online gitu ya. Mau mendaftar pekerjaan bahkan KTP mau merubah semua gitu kan kita melalui online. Namun di semua sektor pelayanan publik juga tetap kita menyediakan yang offline gitu. Jadi artinya jika ada masyarakat yang kesulitan untuk mengakses secara digital, semisal untuk perubahan KTP dan sebagainya, bisa melalui datang langsung gitu ya ke kecamatan, bertemu dengan petugas yang sudah disediakan gitu ya di pemerintahan. Seperti itu sih Bu.
7: Oke, terjawab. Ada yang ingin menambahkan? Oke, Bapak boleh.
8: Ya, baik. Ibu dari SMP
7: 34
8: sudah dapat PID. PID, papan interaktif digital. Oh, belum ya. Nah, memang salah satu hambatan dalam konteks digitalisasi ini adalah keterbatasan infrastruktur gitu ya. Nah, tapi nanti insya Allah memang ini program dari digitalisasi ini seluruh sekolah itu dapat yang namanya papan interaktif digital. Nah, mungkin di sekolah SMP Negeri 2 sudah dapat ya, ada SMP Negeri 2. Nah, ini digunakan untuk proses pembelajaran, ya, seperti itu. Dan hambatannya tentunya nanti ada beberapa sekolah kalau tidak salah itu yang dapat PID tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Hambatannya kenapa? Karena tidak punya kecakapan di dalam menggunakan PID itu. Nah, papan interaktif digital ini samalah dengan yang namanya smartphone tapi dalam bentuk papan gitu, kita yang lebih besar ya. Mungkin kalau umpamanya ada contohnya seperti ini loh, seperti itu. Nah, cuman di situ emang diprogram secara khusus gitu ya, secara softwarenya, yang nanti kita bisa menggunakan itu dalam bentuk papan tulis, kemudian dalam bentuk pemrograman aplikasi dan sebagainya, yang nanti bisa dihubungkan dengan AI dan sebagainya. Nah, ini ramah lingkungan, dan yang kalau seandainya nanti PID ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan seperti itu. Nah, hambatan lain juga sebenarnya banyak sih ya. Artinya tidak semua sekolah mendukung infrastruktur ini gitu ya. Apa contohnya? Ada di daerah, kalau di Provinsi Lampung ini, yang misalnya internetnya terbatas dan gitu ya. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat gitu. Ini tergantung dengan geografisnya dong. Oleh karena itu hambatan itu pun juga nanti bisa diatasi sebenarnya dengan bagaimana ada video-video pembelajaran ya di daerah-daerah tertentu yang memang di daerah 3T itu yang perlu dibantu juga, tapi semuanya mengacu kepada digitalisasi. Demikian begitu.
7: Oke, cukup terjawab Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Jenny ya, kalau nggak salah. Dia pertanyaannya ada dua Ibu. Ini mungkin bisa dijawab sama Dr. Febrianti mungkin ya, karena jawabannya sepertinya mengarah ke bagaimana cara mengatasi ataupun pengembangan literasi strateginya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan literasi digital. Dan selanjutnya satunya lagi adalah bagaimana cara memotivasi dan juga mengajak kerjasama keluarga dan juga orang tua agar bisa sama-sama membantu literasi digital dan juga membatasi berita-berita hoax gitu.
5: Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Ibu dari Global Madani ya Bu ya, Jenny. Memang problem kita di lapangan selalu seperti itu ya, sangat kesulitan sekali dengan adanya arus globalisasi yang sudah kita alami saat ini. Pertama mungkin yang harus kita lakukan, apa strateginya? Kalau di sekolah tentunya berbeda dengan di rumah ya Bu ya. Nah mungkin pertama kita harus ada kerjasama dulu dengan orang tua. Oh ibu sudah kita lakukan gitu. Nah mungkin cara kerjasamanya bisa kita tingkatkan. Kita bisa menggunakan buku penghubung mungkin, atau menggunakan handphone untuk menghubungi anak. Nah dalam kita mengajarkan sebuah komitmen dengan orang tua, tentunya orang tua dan anak dan gurunya atau sekolah itu duduk bareng, biar nanti ada kesepakatan bersama ya, bagaimana nih kita mau membatasi penggunaan media sosial sekarang, penggunaan literasi digital yang sekarang sangat penting dan sangat marak sekali digunakan, karena itu ternyata nyawa kedua kata, atau jantung kedua ya dari kita membaca ya. Nah itu merusak, bisa merusak moral dan attitude dari generasi kita. Oleh karena itu di sekolah tentunya gurunya, kemudian orang tua dan anak atau yayasan ya, itu duduk bareng, komitmen kita bagaimana membatasi anak menggunakan medsos itu baik di sekolah atau di rumah. Nah itu ada kita tuangkan dalam sebuah aturan-aturan, seperti kita aturan-peraturan siswa ya. Nah di dalam aturan itu juga ada komitmen bahwa jika melanggar ada punishment, tentu yang ringan ya begitu ya. Nah ada punishment dan ada kerjasama antara orang tua dan guru, selalu ada komunikasi. Dan kalau bisa ibu menggunakan portofolio. Pada saat tertentu portofolio itu kan kertas ya yang mengisi identitas siswa, kemudian kegiatan-kegiatan siswa apa saja setiap hari. Nah itu ibu bisa lihat, kalau saat itu anak menggunakan atau agak berbeda, ibu harus memberikan informasi kepada orang tuanya. Nah itu harus mengenali siswa kita dulu ya. Nah oleh karena itu kita pertama seorang guru harus memahami interpreter dari siswanya, behavior siswanya itu apa, bakat mereka apa. Karena mereka ini tidak semua siswa kita sama ya, tidak semua sama. Mereka itu diperlakukan sama tapi kemampuan atau ini mereka berbeda. Supres boleh sama, tapi perlakuan setiap siswa itu berbeda. Oleh karena itu, ibu harus paham. Mungkin siswa yang dia belum tentu dia bodoh, gitu kan? Belum tentu dia tidak bisa. Ternyata dia punya bakat untuk pandai bicara. Ini contohnya Mas Angga nih. Kan katanya tadi pendiam, tapi ternyata sekarang dia bla bla bla bla banyak ngomong gitu. Nah, itu contoh bakat ternyata terpendam. Nah, karena itu kita harus mengetahui siswa kita seperti apa. Dan kerjasama juga dengan orang tua, harus sekali-sekali ibu mengunjungi rumahnya ya. Harus rajin mengunjungi, harus paham jangan sampai cuma di sekolah aja tapi datangi rumahnya gitu. Kemudian motivasi ya. Motivasi apa yang kita berikan di orang tua dan di keluarga? Tentunya kita selalu mengingatkan akan apa itu positif dan negatif dari medsos itu sendiri, dari literasi digital itu sendiri yang sekarang sangat merusak etika, attitude dari generasi muda kita. Coba kita bayangkan anak SD bisa bunuh diri karena dia melihat contoh-contoh yang ada di media sosial, yang ada TikTok lah, yang ada IG dan macam-macam ya, berita yang memang dalam hitungan detik dan menit itu berita sudah banyak, bisa kita akses sampai 100 lebih. Nah itu buat anak kita sekarang, wah itu luar biasa. Bahkan anak-anak masih TK bisa meniru, bisa melakukan hal-hal yang di luar batas daripada etika. Mereka bisa melakukan hal-hal yang itu dilakukan oleh orang dewasa. Begitu. Nah ini hal yang sangat mengerikan sekali untuk ke depan untuk bangsa kita tentunya ya. Oleh karena itu di sini mari kita juga yang belum bergabung sama komunitas saya ini, Mas Maca Bebalalut, itu di dalamnya membahasnya luar biasa nanti banyak. Nah, kita bisa nanti berbicara, kita bisa berunding begitu ya di dalamnya. Kita bisa membicara nyaring. Kalau untuk di sekolah nanti kita berdongeng, Bu. Ya, kita dongeng, Ibu juga harus bisa bagaimana membaca nyaring tersebut. Red Lut tadi ya, kalau itu Red Lut kita mencoba di sini kita berbasis budaya lokal. Ibu bisa berbicara bahasa Lampung yang sepotong-sepotong kan, dan wajib ya. Sekarang kita menggunakan bahasa Lampung itu setiap hari Kamis ya, semua kita.
7: Betul.
5: Ya, Mas Angga ya, ya. Nah, oleh karena itu motivasinya silakan gunakan medsos dengan bijaksana dan tolong sekali dengan orang tua untuk mereka diedukasi. Karena tidak semua orang tua itu memahami dan mengerti. Walaupun kita sudah ada peraturan, kalau orang tuanya tidak diedukasi oleh sekolah, sekali-sekali dikumpulkan Bu ya, di sekolahnya di negeri maupun di yayasan. Itu diedukasi orang tua supaya nanti mereka paham. Jadi kita jangan cuma ngomong aja, jangan cuma komitmen saja saat sekali itu sudah itu selesai. Nah, jangan ya, dia harus berkesambungan dan gunakan portofolio yang lebih efektif tentunya.
7: Betul.
5: Mungkin
7: sekali.
5: Itu Mas Angga.
7: Ya. Terima kasih Ibu. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya antar berbagai pihak ya. Wow, ini obrolan kita hari ini. Obrolan kita hari ini luar biasa sekali, insight-nya banyak banget yang bisa kita dapatkan ya. Angga kalau dikasih waktu lebih lama ini bakal 2 hari 2 malam bertanya ya. Tapi sepertinya waktu tidak memungkinkan ya. Ini juga hari ini spesial juga, siaran ini disiarkan di frekuensi 88,5 Pro 4 RRI Bandar Lampung, di YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga kamu bisa akses di RRI Digital nih. Kita masih ngobrolin soal strategi meningkatkan literasi digital masyarakat melalui perpustakaan dan kearsipan. Mungkin terakhir kita mau nanya ke narasumber kita nih ya, ke Ibu Tesya Oktalina sendiri ini, Sarjana Ekonomi MM. Sebenarnya Ibu, pertanyaannya adalah, ada nggak sih sebenarnya strategi yang digunakan dan paling efektif untuk meningkatkan literasi dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial?
9: Baik, terima kasih Mas Angga. Strategi yang kita lakukan ya untuk meningkatkan literasi digital dan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, selain melalui promosi melalui media sosial, media online, kita juga melaksanakan, tentunya perpustakaan kita berusaha untuk menyediakan tempat yang modern, aman, nyaman, dengan fasilitas yang lengkap seperti wifi gratis, kemudian ruang komputer dan sebagainya gitu juga. Kemudian juga berusaha untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak luar atau masyarakat gitu ya, seperti lomba-lomba gitu, seminar, sosialisasi atau bimtek, dengan harapan masyarakat semakin tertarik gitu ya untuk berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian untuk pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan semakin berkembangnya teknologi digital seperti sekarang, harapannya mudah-mudahan masyarakat bisa menggunakan teknologi digital itu dengan baik, dengan cerdas, dengan bertanggung jawab dan beretika, karena tentunya teknologi digital itu diciptakan untuk memudahkan gitu ya, memudahkan kita, bukan untuk memberikan dampak negatif. Namun harapannya juga kita bisa menggunakan teknologi digital itu secara seimbang gitu ya, jangan sampai berlebihan, karena efek dari teknologi digital itu sangat sangat cepat dan sangat luas gitu ya, artinya cuman kesalahan sedikit itu bisa informasinya bisa kemana-mana. Jadi hendaknya masyarakat menggunakan media sosial atau media online itu untuk hal-hal yang sifatnya positif seperti belajar, memperluas wawasan, kemudian berinteraksi sosial dengan baik seperti itu Mas Angga.
7: Oke, terima kasih Ibu Tesya atas jawabannya ya. Dan sepertinya ini juga menutup rangkaian acara hari ini. Terima kasih para pendengar dan juga para hadirin yang hadir hari ini. Kita luar biasa sekali bisa berkumpul di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Terima kasih untuk Ibu Tesya Oktalina SEMM.
9: Sama-sama. Terima kasih.
7: Kepala Bidang Layanan Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Serta terima kasih juga untuk Ibu Dr. Febrianti SSPD MPD, Ketua Komunitas Maca Babalah Alot atau MBA. Dan juga terima kasih untuk Bapak Bambang Irawan MPD, Widya Prada BPMP Provinsi Lampung. Dan sepertinya hari ini harus diakhiri. Saya Angga Labesa, terima kasih para hadirin dan juga pendengar di Pro 4. Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, kembali lagi ke studio Pro 4 RRI Bandar Lampung, Minok Mori dan sahabat budaya. Jumpa lagi kita di hari ini dengan saya Ferry Nuryadi dalam acara siaran Bahas Tera atau Bahasa

0: Dian. Saya sapa dan langsung perkenalkan ke ruang dengar Mina Muari. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Dian.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang, Pak.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Jadi kita di pagi hari ini akan membahas bagaimana pembinaan bahasa Indonesia ya. Jadi acara pembinaan bahasa Indonesia yang menjadi program kita untuk kerjasama pada hari ini ya. Kita akan bahas bagaimana sesuai dengan topik siaran kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai kreativitas berbahasa generasi muda pada era digital ini ya. Ya, sahabat buaya ya, di tengah-tengah kita saat ini yang sudah kami perkenalkan tadi, yaitu Ibu Dina yang akan menyampaikan hal-hal terkait dengan generasi muda di, maksud kami masyarakat khususnya generasi muda di era digitalisasi saat ini. Saya langsung akan berbincang bersama beliau ya. Bu Dina,
1: ya.
0: Saat ini generasi muda sangat aktif menggunakan media sosial, berbagai platform digital. Menurut Ibu, bagaimana posisi bahasa dalam kehidupan generasi muda saat ini?
1: Iya, kita tahu ya bahwa fungsi bahasa itu luas. Jadi saat ini bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi secara langsung, untuk berbincang seperti ini ya, berdialog, tetapi juga digunakan untuk bagaimana khususnya generasi muda itu berkreativitas. Jadi kita bisa lihat mereka membuat banyak konten gitu yang berkaitan dengan kebahasaan, kemudian juga siniar gitu ya, mungkin masih agak bingung siniar apa, biasa terkenal dengan podcast gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mereka seperti mempromosikan lah ya begitu kehidupan sehari-hari, dan itu sarananya adalah bahasa. Jadi memang khususnya untuk generasi muda saat ini sangat mudah karena memiliki sarana di khususnya di bidang digital begitu.
0: Baik.
1: Jadi bahasa itu memegang peranan yang sangat penting.
0: Baik, artinya bahasa juga menjadi bagian dari kreativitas anak muda ya.
1: Benar, benar.
0: Dan kalau kita lihat sekarang banyak sekali istilah baru yang muncul di media sosial. Apakah itu juga bagian dari perkembangan bahasa?
1: Ya. Kita bisa lihat sebelum marak atau kita katakan masuk ke era digital saat ini, bahasa itu tidak banyak yang mudah mengenal atau biasa kita bilang viral gitu ya. Jadi ketika ada kata baru itu hanya diketahui oleh beberapa orang. Tapi dengan maraknya media sosial saat ini, itu cepat sekali, seperti kalau saya katakan seperti jamur yang tumbuh di saat hujan ya. Jadi satu kata muncul terus itu semua bisa kena, bisa tahu. Contohnya saya itu lebih sering saya lihat mungkin di komentar ya, komentar, kemudian juga di apa, konten-konten gitu ya. Jadi contoh yang saya sering dengar misalnya kata FOMO gitu ya. Dulu awalnya saya tidak tahu gitu, FOMO itu apa gitu ya. Tapi begitu saya, karena saya juga memiliki anak-anak yang mulai tumbuh remaja gitu ya, saya tanya itu apa gitu artinya. Mungkin awalnya mereka mikir, masa ibu tidak tahu sih itu FOMO itu apa gitu ya. Nah, ternyata FOMO itu takut ketinggalan tren gitu ya. Kemudian ada yang ringkas saja misalnya, menyala abangku gitu ya. Saya juga awalnya bingung, kenapa harus ada kata-kata itu. Rupanya itu bentuk kata penyemangat gitu ya. Jadi kalau kita zaman dulu hanya bilang semangat ya gitu, kalau sekarang menyala abangku gitu ya. Jadi, dan itu cepat sekali gitu berkembang, digunakan oleh dari satu orang ke orang lain begitu. Bahkan saya ada kreativitas yang unik misalnya. Karena dalam bentuk tulisan, bahasa itu diciptakan dalam bentuk tulisan, itu kan sering tidak tahu ya, sering tidak tahu ekspresinya apakah

0: dia marah atau senang gitu. Nah, masyarakat tuh sering menambahkan dengan kata misalnya bertanya, memangnya ini penting ya? Kemudian dalam kurung dengan bertanya dengan nada dering misalnya gitu ya, atau bertanya dengan nada lemah lembut. Dia kan sebetulnya hanya ingin memastikan bahwa saya enggak marah loh nanya ini gitu ya. Yeah. Jadi itu bentuk kreativitas berbahasa, dan kata-kata itu tuh bisa dengan mudah menyebar, salah satunya adalah dari media sosial. Seperti itu.
1: Ada perlu pengawasan juga mungkin terkait penggunaan bahasa ini?
0: Mungkin lebih pada pembinaan ya.
1: Pembinaan.
0: Jadi kalaupun mengawas, karena begini, itu kan bahasa-bahasa yang masuk adalah seringkali itu bahasa, kalau kita katakan bahasa gaul ya, bahasa gaul. Walaupun juga ada bahasa nanti mengenai bahasa yang baku atau tidak baku diperkenalkan, tapi untuk khusus untuk bahasa gaul, pernah ada yang bertanya apakah itu menjadi sebuah apa ya, kita katakan hal negatif gitu ya. Sebetulnya bahasa-bahasa yang muncul sekarang di kalangan remaja gitu, kalangan muda, itu kan bahasa yang seperti musiman, karena bahasa itu berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Kalau saya katakan misalnya satu kata di zaman yang saya lahir di tahun 80-an gitu ya, mungkin ada satu kata yang anak sekarang tidak tahu itu apa sih gitu. Mungkin abang juga tahu gitu ya. Kayak kita seumuran kan. Jadi ada, kalau ketika kita ngobrol berdua gitu ya, kita masih nyambung nih, tapi begitu dengan generasi muda gitu ya, itu apa sih gitu. Atau misalnya di zaman kita ada bahasa gaul nyokap gitu ya. Iya kan bang, jadi itu mungkin sudah sekarang sudah hampir tidak pernah digunakan. Jadi ketika itu kita gunakan sebagai bahasa percakapan kita berdua nih yang sejaman gitu ya, mungkin mereka tuh tidak, mereka bingung itu apaan sih gitu ya, nyokap tuh apa gitu, karena memang sudah tidak ada di zamannya itu, di zaman mereka itu membuktikan bahwa bahasa itu berkembang sesuai zamannya gitu. Jadi ketika, kalaupun sekarang ada kata-kata menyala abangku, saya yakin beberapa tahun kemudian kata-kata itu tidak lagi digunakan gitu. Tetapi ada bentuk kreativitas lain yang maknanya hampir sama. Oleh karena itu bahkan ada juga kata bahas, apa namanya, yang mungkin bisa masuk, berterima masuk ke dalam KBBI gitu ya. Jadi ketika ada bahasa gaul yang masuk gitu, sebetulnya itu hanya untuk memperkaya bahasa begitu. Tapi saya yakin masyarakat tahu kapan menempatkan kata-kata itu di media sosial, okay. Tapi ketika harus di ruang publik yang formal, itu pasti tidak akan digunakan. Dan begitupun lambat laun bisa saja kata itu hilang begitu, dan muncul di generasi yang berikutnya kata-kata baru gitu.
1: Kayak sekarang itu kan banyak sekali ya tadi istilah-istilahnya ya kan. Kalau kita dulu ya sempat juga tuh apa namanya dibilangin Papa gaje katanya kan?
0: Oh gaje,
1: iya. Saya apa ini gaje?
0: Kita taunya gaji ya. Jelas, iya. Itu nggak jelas gitu kan.
1: Nah jadi kan bahasa-bahasa yang seperti itu memang kadang-kadang memang perlu nggak kita juga harus memahami mereka gitu?
0: Iya, karena itu salah satu bentuk bahasa komunikasi ya. Dan komunikasi itu kan antara pendengar dan pembicara itu harus nyambung gitu ya. Jadi mengapa sebuah komunikasi seringkali tidak nyambung lah gitu ya. Mengapa? Itu karena satu pihak tidak paham dengan bahasa pihak lain begitu. Nah saya rasa ketika, walaupun kita ini kalangan, mau dikatakan kalangan senior ya, tapi tidak salah gitu, kita harus tahu. Tadi seperti abang bilang, anak bilang bapak ini gaje gitu. Nah terus abang tuh bingung gaji itu apa? Itu kan karena ketidaktahuan ya. Jadi tidak nyambung gitu kan. Nah, atau kalau orang bilang dulu zaman kita terkenal dengan tulalit gitu ya. Nah, jadi saya rasa untuk membangun sebuah komunikasi perlu juga kita tahu kata-kata yang saat ini viral yang mereka gunakan gitu. Agar apa? Agar komunikasinya tuh enak, berjalan seiring gitu.
1: Baik. Ya, ada juga bahasa-bahasa yang memang bisa dimengerti nih, kayak misalnya tutur nih, tutur juga kan ada. Kalau sekarang kan menyala abangku apa, kalau dulu kan semuanya didata om gitu kan, panggilnya termasuk tawar menawar ini berapa om, nah itu juga masih kepake kan. Mm-mm. Nah ada juga kalau sekarang nih kakak bahasanya, siapapun kakak gitu panggilannya.
0: Iya, iya.
1: Nah ini sebenarnya juga bagian dari perkembangan atau gimana itu?
0: Ya itu bentuk dari yaitu kreativitas ya, kreativitas berbahasa. Mm-mm. Jadi ketika sudah terlalu sering kata itu digunakan, itu seringkali ada mungkin muncul kebosanan. Mm-mm. Dan memerlukan kreativitas yang baru. Mm-mm. Apa nih kira-kira gitu? Misalnya saya waktu itu mendengar ada orang bilang hidup ini tidak seindah itu bang, gitu misalnya, atau terus bro ya, bro, sis. Gitu kan, mau kemana bro, gitu kan?
1: Itu masih melengket kalau sekarang kayak
0: om kakak bro. Jadi sapaan-sapaan kekerabatan gitu ya, itu kan sebagai bentuk kedekatan sebetulnya, gitu. Yeah. Tapi dia menciptakan kreativitas berbahasa bagaimana agar bahasa itu tidak membosankan, gitu. Akhirnya muncul, oh tidak lagi gunakan om misalnya, om itu benar. Dilihat. Kalau sepantaran misalnya, mana om gitu kan. Tapi tidak ada juga generasi muda yang menggunakan ke yang senior misalnya, mana om, itu omnya lebih pada om asli om gitu ya, bukan yang kreativitas. Tapi tapi kalau misalnya kakak, bro, sis gitu ya, itu kan sampai saat ini masih terpakai lah gitu ya. Itu karena memang belum waktunya untuk mungkin masyarakat masih ingin menerima gitu bahasa itu, dipakailah gitu, belum hilang gitu.
1: Baik, ada telepon kayaknya. Kita terima dulu ya, Mbak Dian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun.
2: Bang Peri, apa kabar bang?
1: Kabar nih Wawa, ya dok ya.
2: Ya betul.
1: Ya, dok. Ini sama Bu Dina, biasa kita membahas tentang bahasa-bahasa gaul di dunia digital saat ini ya, di kalangan muda. Apa yang ingin kita pertanyakan, silakan.
2: Assalamualaikum Bu Dina, Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun.
2: Aku mau bertanya sih Bu. Nah, menurut Ibu nih ya, kalau kita kan lagi kumpul sama orang, lagi sama teman kita nih Bu. Nah, adalah saat ada orang datang temannya. Teman kita, bukan teman kita ya Bu ya. Nah terus teman itu ngomong, apa sih nggak satu circle tahu sama kita. Nah menurut Ibu gimana kata-kata itu? Nah yang kedua kan sekarang ini kan zamannya canggih ya Bu ya. Anak-anak kecil pun udah memakai handphone, gadget. Nah menurut Ibu kata-kata yang di handphone nggak pantas itu ada nggak sih Bu, tindakan dari dinas atau gimana gitu Bu? Udah begitu aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Bang Peri, terima kasih. Assalamualaikum, Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun.
0: Iya. Tadi yang pertama pertanyaan gimana?
1: Jadi
0: ada yang datang baru gitu ya.
1: Iya, kita kan enggak satu circle gitu.
0: Ah, betul, circle. Enggak sefrekuensi gitu ya.
1: Iya, enggak sefrekuensi lah kalau gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi begini, saya selalu berprinsip bahwa kita itu ya tadi tidak lepas dari bahasa, tapi bahasa itu jangan sampai membuat kita jadi tidak nyaman gitu. Betul. Jadi kita itu bisa dicintai karena bahasa dan kita bisa dibenci karena bahasa. Berapa banyak kejahatan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab itu ternyata ketika diusut-usut itu urusannya masalah bahasa, hanya masalah kalau orang bilang ceng-cengan gitu ya. Cuman kata-kataan gitu. Nah ketika ada kita misalnya kumpul ya, kemudian datang yang baru dan bilang aduh ini nggak satu circle gitu, nah itu kan mungkin bisa menyebabkan orang tersebut tersinggung gitu. Jadi penggunaan bahasa itu juga walaupun itu gaul itu tetap harus menempatkan kita bicaranya dengan siapa, jangan sampai orang itu tersinggung karena apa yang kita sampaikan. Walaupun itu bunyinya gaul ya, ah gak sercle, ah gak sefrekuensi. Tapi itu bisa menyebabkan ketersinggungan, apalagi orang ini bukan memang sehari-hari ibaratnya nongkrong sama kita gitu ya. Nah jadi kan dia ngerasa bahwa dia gak berterima gitu. Saya rasa walaupun kita aktif di lingkungan sosial, nah justru kita harus pandai-pandai melihat kita sedang bicara dengan, sedang komunikasi sama siapa nih gitu. Sedang berbicara, sedang berkomunikasinya dengan siapa. Kalau dia orang baru, bukan yang temen senongkrongan gitu ya.
1: Satu.
0: Jangan bilang langsung ah gak satu circle gitu ya. Karena kita tidak tahu mungkin mood hati dia hari itu sedang tidak baik gitu kan. Dan ujung-ujungnya takutnya malah jadi tonjok-tonjokan gitu kan. Itu hanya masalah bahasa kecil sepertinya, tapi bisa jadi besar. Urusannya bisa sampai ke pengadilan gitu kan. Itu yang pertama. Jadi bijak berbahasa itu penting gitu, walaupun itu menggunakan bahasa gaul. Karena kita harus melihat siapa nih audiens kita, gitu, pendengar kita siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya betul, memang ya itu karena maraknya di dunia digital, seringkali banyak masuk bahasa-bahasa dari YouTube misalnya ya, yang ada konten-konten, atau IG ada konten-konten yang kurang mendidik lah ya, begitu. Apalagi itu mudah sekali kena kena ke anak-anak kita. Begitupun dengan saya, akui begitupun dengan anak saya, begitu ya. Seringkali yang kecil, yang usia 6 tahun, itu seringkali dia mengeluarkan kata-kata yang saya kaget, saya tidak pernah ajarkan, tapi saya tahu ini pasti dari misalnya YouTube gitu. Nah, fungsi keluarga itu sangat penting. Itu yang pertama. Sebelum kita keluar nih ya, fungsi keluarga penting. Bagaimana kita orang tua mengarahkan bahwa nak, itu tidak baik bahasanya, gitu.
1: Dan, itu tadi yang perlu pengawasan tadi ya.
0: Betul, pengawasan. Nah, kemudian kalau dari bagaimana dari Balai Bahasa begitu, kami selaku instansi yang berbicara mengenai bahasa lah gitu ya. Jadi kami juga memiliki program-program, salah satunya literasi gitu ya. Itu untuk anak-anak. Itu di dalam kegiatan tersebut kami juga banyak memberikan masukan, mengingatkan mereka bahwa bagaimana sih berbahasa seperti itu. Walaupun pasti tetap porsi yang paling besar itu ada di keluarga, gitu. Jadi saya yakin walaupun banyak tempaan dari luar bahasa yang kurang baik, tapi ketika keluarga mengawasi itu jauh lebih bermanfaat, gitu. Karena orang tua itu kuncinya seperti itu.
1: Artinya tetap kunci orang tua ya.
0: Betul, keluarga.
1: Pengawasan itu tetap sangat penting. Baik. Iya. Sahabat RRI, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini, karena kita akan membahas lebih jauh tentang kreativitas berbahasa generasi muda di media sosial dan tantangan penggunaan saat ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
4: Mulai lagi dah.
5: Ya, terima kasih sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro4 FM RRI Bandar Lampung. Dan mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dina Ardian. Kita langsung saja ini, Bu Dina. Jadi media sosial tampaknya sangat juga mempengaruhi nih cara generasi muda menggunakan bahasa. Apa dampak positifnya menurut Ibu nih?
6: Ya, dampak positifnya cukup banyak ya. Salah satunya media sosial ini memberikan ruang untuk generasi muda, khususnya di bagian kebahasaan ya, untuk berkreativitas begitu. Kita banyak melihat tadi mereka membuat konten. Konten itu bervariasi. Untuk bahasa saya pernah melihat bagaimana itu singkat tetapi sangat bermanfaat. Contoh itu dan itu menarik ya. Misalnya ada orang berjajar, kemudian kata baku, tidak baku gitu ya, antri atau antre gitu. Kemudian apotek atau apotek misalnya begitu. Dan itu konten yang singkat tetapi itu bermanfaat, memberikan informasi ke masyarakat gitu, bahwa oh yang benar tuh antre ya, bukan antri misalnya gitu. Yang benar tuh apotek ya, yang baku, bukan apotik gitu. Atau konten-konten yang berkaitan dengan budaya. Jadi saya pernah melihat konten berisi tentang bahasa daerah gitu, bahasa daerah yang bahasa Sunda misalnya atau bahasa Lampung. Itu kan menarik ya, sehingga seperti saya yang mungkin asalnya gitu pada awalnya tidak tinggal di Lampung, jadi setidaknya yang ada di Bandar Lampung ini yang kita tahu bahwa mungkin jarang orang menggunakan bahasa Lampung ya, itu jadi tahu sih dah 1-2 kosakata gitu, tahu untuk bahasa daerahnya. Yang unik kan ada satu maknanya satu kata tetapi ternyata panjang gitu ya bahasa daerahnya misalnya gitu. Itu memberikan ruang ya media sosial itu untuk khususnya generasi muda tahu mengenai bahasa, tidak sekedar bahasa Indonesia, bisa juga bahasa asing, bisa juga bahasa daerah gitu. Dan saya rasa itu dampak, salah satu dampak positifnya.
5: Itu yang positifnya. Tapi namun di sisi lain kan kadang kita menemukan penggunaan bahasa yang kurang santun. Nah ini di Indonesia ini bagaimana ini kalau pandangan dari Bu Dinas?
6: Iya, bahasa yang kurang santun seperti prinsip saya tadi, bahwa dari bahasa dimulai dari bahasa kita bisa dicintai dan dari bahasa kita bisa dibenci gitu ya.
5: Iya, betul.
6: Itu selalu seperti itu. Dan modal saya selalu mengatakan ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya, itu adalah kuncinya bagi berbahasa. Walaupun santai, non formal, tapi tetap santun. Nah, hal-hal yang tidak santun tuh banyak di media sosial, ketika harus mencaci, bahkan menyebarkan berita bohong gitu ya atau hoax, itu media sosial juga menjadi sarana yang ampuh ya untuk itu. Nah, itu perlunya apa ya? Itulah tantangan ya untuk kita, bagaimana perlu untuk tetap meluruskan. Saya juga sering kok berkomentar misalnya di sebuah konten itu, dan saya mencoba untuk memberikan satu contoh gitu. secara tidak langsung bagaimana saya mengungkapkan ide saya gitu ya, aspirasi saya dari konten tersebut, menanggapilah ya, itu menggunakan bahasa yang lebih bijak, lebih santun gitu. Jadi itu tantangan untuk kita.
5: Jadi literasi digital juga penting ya dalam penggunaan bahasa.
6: Betul. Selama ini kita hanya tahu literasi itu, oh literasi berarti baca menulis begitu saja ya. Ketika baru dengar ada literasi numeral langsung bingung, apa tuh literasi numeral gitu kan?
5: Bener.
6: Nah padahal ada juga yang namanya literasi digital, yaitu apa? Pengetahuan itu mengenai bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi di dunia sekarang yang penuh perkembangan teknologi yang cepat gitu. Dan itu pentingnya literasi. Jadi literasi tidak sekadar menulis dan membaca. Kalaupun membaca juga sudah sampai pada tahap paham. Nah, paham itu yang perlu pelajaran, dipelajari kan. Nah, digital juga gitu, perlu paham kapan harus menggunakan teknologi ini dengan baik begitu. Jangan sampai jadi seringkali kami menerima misalnya laporan mengenai kebahasaan, itu kasus-kasusnya adalah masyarakat atau bahkan generasi muda yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial atau
5: tidak bijak menggunakan media sosial atau menggunakan bahasanya, Bu?
6: Tidak bijak menggunakan media sosial khususnya di bagian bahasa. Jadi ketika dia kesal gitu ya misalnya, atau misalnya kesal gitu, dia menuangkannya di media sosial dengan meluapkan kesalahannya misalnya pada seseorang gitu ya. Akhirnya ketika orang itu tidak berterima, itu kan bisa menjadi pidana kan akhirnya kan.
5: Betul,
6: begitu.
5: Iya,
6: undang-undang ITE itu karena ketidakbijakan salah satunya adalah mengenai bahasa. Ringan gitu sepertinya. Saya kan enggak mengarah ke situ misalnya. Jangan menghubungi orang ini penipu, tapi ada fotonya gitu kan. Nah, foto itu juga simbol, itu bahasa. Walaupun kita tidak menyebutkan namanya, tapi merujuk pada foto itu juga bahasa.
5: Ya,
6: gitu. Dan itu bisa kena sanksi pidana khususnya.
5: Nah, apalagi orang jurnalis tuh, foto itu harus itu yang dibilang. Foto itu juga berbicara.
6: Nah betul, foto itu berbicara. Tidak mungkin kita memasukkan dokumentasi ya.
5: Iya betul.
6: Tidak ada sebab gitu kan, pasti ada sebab sebabnya gitu. Makanya penting untuk bijak dalam penggunaan media sosial khususnya di bagian bahasa seperti itu.
5: Nah selain media sosial, bagaimana peran sekolah dan keluarga dalam membangun kemampuan bahasa generasi muda ini?
6: Nah itu yang itu penting, sekolah dan keluarga. Seperti tadi sudah kita bahas ya Bang. Ketika ada masuk bahasa yang kurang bagus, mungkin yang anak-anak lihat dari media sosial gitu. Itu kontrol keluarga, khususnya orang tua gitu ya. Itu penting mengingatkan ke anak bahwa ini bahasa yang tidak pas gitu ya. Ini bahasa yang santun, ini bahasa yang tidak santun. Contoh saja, mungkin karena faktor terbiasa ya di keluarga misalnya. Saya tidak mengatakan, walaupun itu ada di dalam KBBI misalnya, maaf, kata kencing gitu ya. Itu ada gitu, kita tahu artinya apa. Tapi kita kan punya tingkatan-tingkatan nilai rasa berbahasa ya. Akhirnya dihaluskan misalnya, karena saya terbiasa dari kecil ketika orang tua mengajarkan tidak bilang kencing tapi bilangnya pipis gitu ya. Terus sekarang ada BAB, ada BAK gitu-gitu kan. Itu untuk menghaluskan bahasa. Nah, itu penting peranan keluarga. Kemudian untuk sekolah, sekolah ini juga penting. Jadi tidak sekadar anak yuk kita literasi gitu, digembar-gemborkan, tapi juga peranan warga sekolah dari guru gitu untuk mengingatkan siswa-siswanya menggunakan bahasa itu tidak santun. Itu tidak hanya pada guru loh, tapi pada teman itu juga penting. Begitu, karena saya masih sering melihat anak-anak yang maaf ya, ketika kok mudah sekali bilang ke temannya, ketika temannya salah langsung bilangnya tolol gitu ya. Ya kan, dan itu meluncurnya tuh enak sekali gitu loh dari mulutnya, tolol.
5: Lepas
6: gitu.
5: Lepas gitu.
6: Iya. Mungkin kesannya itu gaul ya, tapi saya yang mendengarnya itu enggak, tidak sopan gitu loh. Jadi enak banget gitu.
5: Sangat sekali kan.
6: Bahkan saya pernah, maaf, misalnya mendengar anak yang ke orang tuanya lu ini tolong gitu ke orang tuanya. Saya kaget, dan itu apa ya, itu biasa saja bagi ibunya gitu atau bapaknya. Jadi rupanya di dalam keluarga itu juga terbiasa berbicara dengan kosakata-kosakata yang
5: lalu-lalu. Kalau
6: gitu,
5: kita dulu sangat-sangat tidak sopan ya, Bu.
6: Itu sama saya ke abang gitu ya. Itu juga kan tidak mungkin lu ya, walaupun akrab gitu.
5: Betul.
6: Iya, jadi apa namanya, kalau berpikir tapi lu itu kan bahasa Gaul ya. Sebetulnya itu bahasa daerah orang Betawi ya, orang Jakarta. Nah, itu dalam mereka itu biasa di dalam keluarga Betawi. Tapi kalau dalam pergaulan kita kan melihat tingkatan usia ya.
5: Betul. Tidak apalagi kalau dimaknain kan itu enggak ini. Ketika kita memanai dari bahasa itu kan kelihatan sekali tuh, bahasa ini kasar sekali.
6: Ya,
5: kan.
6: Betul. Masa kita ke orang tua harus lu gitu ya. Tapi ada yang berterima gitu karena mungkin sudah terbiasa gitu. Jadi memang kontrol sekolah, kontrol keluarga itu juga penting gitu. Jangan sampai pendidik itu juga ke siswanya atau peserta didiknya ngomongnya lu sini gitu. Nah, itu hati-hati tuh.
5: Nah, itu dia. Itu yang sangat penting lagi ya.
6: Iya, itu hati-hati tuh. Jadi walaupun akrab jangan sampai keceplosan dengan bahasa, tetap harus santun lah.
5: Harusnya dijaga seperti
6: betul,
5: itu.
6: Betul, tetap harus dijaga. Bukannya jaim
5: tapi,
6: ya.
5: Itu lagi tapi jaim. Siapa yang harus mengontrol kalau mereka? Kadang-kadang kan kayak gitu. Apalagi saya melihat di sekolah-sekolah kan banyak yang sudah jadi tenaga pengajarnya juga kan kalangan era-era kesini juga. Bahkan ada yang Gen Z kan gitu sedang ngajar mereka. Sehingga kadang-kadang ya udah bagus sih, bagus menjamblin keakraban. Tapi ketika berbicara soal adab dan sopan tadi kan kurang pantas kalau mereka diajak berbahasa gaul.
6: Iya. Betul. Jadi sehingga seringkali maaf jangan salahkan ketika anak juga tidak sopan jadinya. Betul. Gitu loh ke gurunya misalnya. Karena mungkin ini tidak semua gitu, tapi tidak. Mungkin bisa karena diawali dari yang hei kamu sini keplak aja gitu ya. Nah, itu anak kan akhirnya
5: ngikut juga.
6: Nah, itu ikut. Jadi kita yang harus introspeksi ini mana nih salahnya di mana gitu ya.
5: Kalau kita kan masih memegang, kalau dulu kan senang benar dengan peribahasa dulu kan, kalau guru kencing berdiri murid
6: kencing berlari.
5: Jadi jangan salahkan ketika memang itu dari sang ajarnya.
6: Iya.
5: Baik, cukup menarik, kita kembali untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengarkan lagu kita yaitu lagu Lampung ya.

0: kan, ya satu itu yang jadi patokan dia. Nggak jadi patokan.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
0: Karena kan kita juga, saya di Dewan Pers juga udah ya.
2: Mulai lagi kita. Terima kasih sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Perempat FM RRI Bandar Lampung. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dina Ardian. Bu Dina, saat ini penggunaan bahasa asing cukup dominan nih di media sosial. Bagaimana agar generasi muda tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia? Ini dia. Ya. Aku bangga Indonesia.
3: Iya, iya, betul-betul. Bahasa asing memang penting ya untuk dipelajari sebagai bahasa, khususnya sarana komunikasi global. Betul. Tapi kita harus ingat bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bentuk identitas bangsa. Nah, itu identitas itu penting. Begitu. Karena jangan sampai kita tidak tahu kita orang mana gitu, hilang identitas. Nah, ya, jadi kita iya, kita berbahasa sampai orang misalnya terus kita berbicara bahasa asing, tapi ketika orang asing melihat kita, kita bukan yang tadi dikatakan circle dia gitu.
2: Iya, jangan
3: sampai. Jadi jangan sampai kata orang asing, kamu bukan bagian saya gitu. Walaupun kamu fasih berbahasa asing gitu, berbahasa seperti kami, tapi kamu bukan bagian saya. Tapi ketika kembali ke Indonesia misalnya gitu ya, itu juga tetap menggunakan bahasa asing, akhirnya juga tidak tahu, kata orang Indonesia, kamu juga gak berterima oleh kami gitu ya. Nah, itu namanya kehilangan identitas gitu ya. Nah, jadi bahasa asing itu penting tetap. Nah, kami itu kan punya, kami punya Trigatra Bangun Bahasa. Itu saya rasa sudah sesuai dengan porsinya, yaitu utamakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena tadi identitas. Kemudian lestarikan bahasa daerah. Nah, ini penting. Jadi kita kaya bahasa daerah gitu.
2: Maka yang sekarang diundang-undang kan, kalau nggak salah undang-undang nomor 28 ya. 2000 berapa ya?
3: Oh, untuk aturan undang-undang kebahasaan ya, untuk kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa asing, dan kapan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi undang-undang nomor 24 tahun 2029
2: atau
3: 2009.
2: 2009 ya. Iya, termuat juga di situ turunan juga undang-undang 28 tentang bahasa daerah
3: itu. Iya, betul. Bagaimana bahasa daerah kapan digunakan gitu ya. Yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Nah, itu kata kuasai bahasa asing kenapa? Karena itu penting tadi untuk sarana komunikasi global. Kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa itu juga penting. Jadi jangan sampai bicara jangan sampai berbicara anti bahasa asing, tidak.
2: Itu.
3: Jadi tiga bahasa itu harus tahu penempatannya kapan, gitu. Kapan kita harus berbahasa Indonesia?
2: Balik lagi
3: kapan penempatannya. Bahasa, betul. Kapan kita berbahasa daerah dan kapan kita menggunakan bahasa asing? Kalau dalam keluarga itu boleh menggunakan bahasa daerah. Fungsi untuk apa? Untuk tetap melestarikan bahasa daerah itu ada. Jangan sampai hilang. Sayang gitu kalau hilang. Nah, gitu.
2: Jangan sampai ada baru keluar negeri sebulan sebentar, dua bulan ya. Pulang ke Indonesia langsung, hey you, apa kabar?
3: Ya, itu kan sebenarnya hilang juga ya identitasnya kan.
2: Betul. Jadi kan jangan sampai sebenarnya. Nah, kalau bentuk sederhananya yang menurut Ibu yang bisa dilakukan generasi muda untuk menunjukkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia.
3: Ya, sederhananya dimulai dari menggunakan bahasa Indonesia yang santun ya, tadi di media sosial, kemudian menulis tekarir yang baik. Kalau orang tanya tekarir apa sih gitu ya, nah kita tuh punya padanannya. Jadi kalau di kadang kalau ada, kami lebih sering menggunakan kata tekarir ya. Jadi itu ada pesan-pesan sedikit misalnya gitu, itu yang baik. Kemudian membuat konten yang positif, kemudian aktif mengikuti kegiatan literasi. Dan literasi itu tidak sebatas baca tulis, tetapi juga literasi digital, literasi numeral, agar tahu penempatannya di mana ya. Kemudian generasi muda juga bisa mengenalkan budaya daerah, tadi saya katakan melalui bahasa, misalnya membuat konten tentang peribahasa daerah. Nah, saya yakin tuh sudah banyak yang tidak usah yang daerah deh, yang Indonesia juga banyak sepertinya ya, yang yang banyak lupa gitu loh peribahasanya apa gitu. Kemudian cerita rakyat. Nah, ini unik cerita rakyat. Jadi saya melihat di Instagram gitu ya, di Instagram itu dibuat dalam bentuk AI gitu. Itu tentang cerita rakyat yang ternyata dari komentar-komentar warganet gitu ya, itu mengatakan bahwa ini saya nggak tahu nih cerita ini, tapi ternyata ada ya di Indonesia. Itu penting, penting sekali gitu. Nah, kemudian itu kosakata unik dari daerah masing-masing. Nah, saya juga senang mengikuti aktivitas khususnya generasi muda yang rajin membuat kosakata unik dari daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu bisa menunjukkan bagaimana kita tuh bangga terhadap bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa daerah yang kita miliki gitu.
2: Baik, artinya bahasa Indonesia juga mampu mengikuti perkembangan zaman dan Maksud? Teknologi ya, Bu.
3: Iya.
2: Itu tadi yang disampaikan tadi ya. Baik. Cukup menarik obrolan kita. Namun sebelum kita akhiri dialog hari ini, mungkin ada pesan singkat untuk sahabat RRI khususnya generasi muda Indonesia. Silakan Bu Dina.
3: Baik, pesan saya jadilah generasi muda yang kreatif, cerdas, dan bijak dalam berbahasa. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, bukan menyebarkan ujaran kebencian gitu atau hal-hal negatif. Dan jangan lupa teruslah membaca, menulis, dan berkarya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa adalah cerminan karakter dan identitas bangsa.
2: Baik, terima kasih Bu Dina.
3: Sama-sama Bang.
2: Baik, sahabat budaya yang berbahagia, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda telah mendengarkan perbincangan kami, dan semoga ini menjadi suatu ladang pahala juga bagi Bu Dina ya, tapi amin, menjadi amin, ilmu amin, bermanfaat bagi kita ya.
3: Insyaallah.
2: Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tabi pun.
3: Iya pun.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 12.
2: Minambari Perumbulok Kantor Wilayah Lampung mencatat realisasi penyerapan gabah petani mencapai 369 ribu ton hingga Mei 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Lampung, Rindo Saputra, mengatakan penyerapan dilakukan di berbagai sentra produksi padi di Provinsi Lampung dan mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat cadangan beras pemerintah. Dari total penyerapan tersebut, stok yang dikuasai Bulog Lampung saat ini mencapai sekitar 200 ribu ton setara beras. Persediaan itu dinilai aman untuk mendukung program pemerintah maupun menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Untuk mendukung peningkatan penyerapan, Bulog Lampung juga memperluas kapasitas penyimpanan. Selain mengoptimalkan gudang milik sendiri, Bulog menambah kapasitas melalui kerjasama penggunaan gudang mitra dan penyewaan gudang tambahan di sejumlah titik strategis. Total kapasitas penyimpanan kini mencapai sekitar 200% dari kapasitas gudang existing. Beralih ke warca selanjutnya. Kepengurusan baru Pemprov TI Lampung langsung bergerak cepat menetapkan dan memantapkan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dan persiapan Lampung sebagai tuan rumah PON 2032. Ketua Pemprov TI Lampung Ali Hanapiah mengatakan fokus utama kepengurusan saat ini adalah membangun kembali generasi, maksud kami prestasi atlet taekwondo Lampung terutama

Junior Koni Series 6 sejumlah atlet senior seperti Caraya Arya, Fai Agung Olga dan Jelita kini diproyeksikan menjadi andalan Lampung menuju PON 2028. Ali juga mengapresiasi dukungan Koni Lampung yang terus membantu proses pembinaan atlet. Ia optimis Taekwondo Lampung dapat kembali bangkit dan bersaing di tingkat nasional. Demikian Warca pukul 12. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 13.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih orang tua aja sih, tuh kena nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Inilah baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: plastik, ambil
1: kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah duduk, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh depan nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih ala ute, kalau di Gorontalo depan nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
3: Kalau di Ambon nih katung biasa belakang tas baribot.
0: Betapa kayaknya Indonesia.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mga buarat ngigil, jumbei, baby.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
1: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin.

akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Robot FM Suara Budaya Nusantara. Siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon. Ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
1: Selamat siang.
0: Siang. Suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
1: Halo.
0: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ, Kak.
1: Oh, suaranya kecil ya?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Okay. Siang.
1: Hengce, bukan Kak Henji.
0: Hengce.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya, maksudnya.
0: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
1: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
0: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
1: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung.
1: Rasanya hujan.
0: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini. Baiklah, Kak Henji, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henji?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah.

0: baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Oh, ada lagunya sih kan sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Oh gitu. Siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: oke. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baik, baik tapi kecil banget nih Pak Kak Henci. Oh,
1: kecil banget.
0: Iya, ya. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: iya, siap.
1: Sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya.
1: Lia.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap, siap Kak Inci.

0: Rombat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini. Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
1: Terdengar jelas suaranya.
0: Iya. Oke, alhamdulillah baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
1: Boleh ya.
0: Baik, silakan Kak Henci.
1: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
2: Gimana? Halo Tuan Zul.
1: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
2: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional, sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
1: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
2: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
1: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
0: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
2: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
0: Okay.
2: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik.
0: Oh.
2: Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika lo kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
0: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mau budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
2: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Bosowa University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi.
0: Okay.
2: Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, itu bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa. Dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
0: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
2: Akan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya, maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
0: Betul.
2: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
1: Belum tentu.
2: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
0: Okay.
2: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea soalnya kan, wah itu sudah dikenal di dunia ya. Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
0: Betul.
2: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah penyanyi Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan, Pak Ence, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik. Ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
1: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini di dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
2: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, tuh, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti. Rata-rata penyanyi Ambon
1: sekarang ini ya, apalagi sekarang ini
2: anak-anak pop. Dan itu hadir kah?
1: Iya.
2: Bisa banyak orang. Itu tadi itu middle frekuensi, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian. Dan saya membuktikan itu di beberapa kota, bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop, yang mengalun, itu
1: melo,
2: orang orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya, ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya, Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
1: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar dulu. Kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
0: Oh, Donci. Okay. Baik.
1: Jadi kita bilang
0: Donci dulu ya.
1: Iya.

0: Rompat FM Suara Budaya Nusantara. Kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
1: Oke, ini ya.
0: Oke.
1: Ini ya. Oke. Oke, di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0913-1154.
0: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
1: Oke, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita langsung aja.
0: Baik, boleh.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi pun.
0: Ya pun.
2: Apa kabar Kak Hengki?
1: Baik. Sama siapa nih?
2: Kan Edo di Lampung.
1: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
2: Pawai.
1: Baik ya.
2: Betul.
1: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
0: Iya, silakan Kak Edo.
2: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, itu aja, Pak. Thank
1: you. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kayaknya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
3: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Dan misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah, biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah, itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Nah, musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punya Jinju, juga di Korea itu, di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
0: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
3: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Okay. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa media frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga, selaborasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency.
1: Okay.
3: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
1: Iya.
3: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita ya sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Amun. Jadi kok bisa dihitung tuh lah yang bermain Tatana Roh, selain Eki Lamo De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
1: Elo juga.
3: Elo. Nah, itu mungkin bisa hitung yang jari, tapi rata-rata kalau dia perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu.
1: Mungkin jadi itu kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis.
3: Kan yang bisa lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu, ternyata kalau ikut itu nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya intinya itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon, terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
1: Mama. Iya.
3: Kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
1: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke Mama lagi.
3: Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci, lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
1: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak?
0: Gimana?
1: Dengar Paroni suara asik tidak?
0: Asik.
1: Dengar Paroni suara asik tidak?
0: Asik.
1: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
0: Oh.
1: Penyanyi, pencipta lagu juga.
0: Mantap, luar biasa.
1: Juga.
0: Iya.
1: Paroni
0: Oh gitu.
1: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
0: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
1: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
0: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
3: Nah, kalau dalam konteks Sitio Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
0: Oh, oke.
3: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, dari Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
1: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita trip telepon ya.
0: Iya,
1: kita
0: boleh.
1: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
4: Halo juga, Kakak Hengce.
1: Oke, okay, halo.
0: Halo.
1: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
4: Jakarta Selatan.
1: Oke, okay,
4: Cik. Jakarta ada Mpok Lia ya.
0: Iya, siang, Cik Gu.
4: Eh, panggilnya Kakak Hengce.
0: Iya, Hengce. Iya.
1: Pokoknya kita baru kenal kita. Kita
0: baru kenal, Cegu. Iya, Cegu.
4: Jadi, asap ya.
3: Iya,
0: Ibu.
3: Salam kenal. Panggil Buron, iya. Iya.
4: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa.
1: Oke, silakan.
0: Silakan pertanyaannya, Cek.
1: Oke, silakan.
4: Lalu ke sini tahu nggak, Bung Aceh? Nanti Bung Aceh udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur Amo, Pastor Polina Ambo.
1: Iya, pasti tahu lah.
4: Luar biasa lu.
1: Tuhan. Soalnya Om Roni, coba. Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Masih
4: maju ya?
1: Iya.
4: Berat.
1: Oke, silakan ya.
0: Silakan Cegu.
4: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan tahun ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
1: Ikuti semua ya.
4: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan Forum di Igu.
0: Iya, luar biasa loh, iya.
4: Tahun 2026.
3: Iya, betul.
4: Bagaimana sebenarnya bagi aku?
3: Terima kasih.
4: Ya lebih aku pertanyaannya ini sudah habis-habisnya nih Bung Roni, soalnya paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif. Ia menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
1: panjang.
3: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
1: Iya,
4: makin cepat ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO. Tolong
3: memang kalau saya ngomong ibu, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
1: berturut-turut.
3: Iya, tidak diganti-ganti.
1: Tidak dapat diganti.
3: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris bagus.
0: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
3: Bahasa Inggris nggak bagus.
4: Pokoknya ingin tahu gitu, seperti apanya lagi. Wah,
3: iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada ngerti semua ya.
4: Jadi apa?
3: Iya.
4: Ini kan satu lagu, tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Veronica,
3: itu
4: lagu terakhir
3: yang
4: saya
3: pilih. Veronica,
4: apa
3: musik nanti ya? Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
0: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
3: Terima kasih.
0: Iya, silakan Kak Roni.
1: Silakan
3: Pak. Apa jawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya tuh. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi aku bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
0: Nah,
3: kira-kira gitu ya.
0: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
1: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
0: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
1: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
0: Tetap eksis gitu ya.
1: Tetap eksis ya gitu.
3: Jangan menjadi orang lain.
0: Betul.
3: Itu kenapa Ambon jadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
1: Menjadi orang lain.
3: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henki dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
1: Mungkin itu dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, okay. Ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
3: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Kak Henci dan Pak Roni ya.
3: Terima kasih Lia.
0: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
1: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
0: Salah penyebutan nama ya. Henci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, selamat siang.
0: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
5: Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

Ya, minam wali, pemerintah Provinsi Lampung bersama Perum Bulog melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD berupa aset lahan yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan Selasa 12 Mei 2026. Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung penyerapan dan pengelolaan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama itu, aset lahan yang dihibahkan pemerintah Provinsi Lampung akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pasca panen guna mendukung kelancaran penyerapan gabah, distribusi pangan, serta penguatan sistem logistik pangan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Lampung.

Beralih ke warca selanjutnya, Pemprov Asosiasi Bola Tangan Indonesia Abdi Lampung menggelar praktik perwasitan bola tangan bagi mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kampus UAP tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang olahraga, khususnya cabang bola tangan. Dalam praktik tersebut, mahasiswa mendapatkan materi mengenai aturan pertandingan, mekanisme penilaian hingga simulasi pemimpin pertandingan secara langsung. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertandingan dan Perwasitan Pemprov Abdi Lampung, Jan Mufadilah MPD. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
1: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Tega mengambil sumber cahaya kami ini.
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu.

Minamuari, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Lampung menjalin kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI khususnya di kalangan mahasiswa dan dosen. Kerjasama tersebut ditandatangani dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman bersama para rektor Perguruan Tinggi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi Aktas guna memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Beralih ke warca selanjutnya. Bandar Lampung, maksud kami Forum Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita secara serentak di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatan operasi pasar dimulai pada Selasa 12 Mei 2026 dan dilaksanakan di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2026 setiap hari kerja mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kanwil Lampung Rido Saputra mengatakan, operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat. Demikian warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Mina Muari, sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya akan dilanjutkan rekan saya Medi Carlo ya, rekan saya yang ganteng dan orang terkaya di Kemiling.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
2: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur

Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Sahabat budaya, pekasam atau pekaso merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasum juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 94 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun binamu akhi Kamputungga Jemaah Medi Irawan dalam acara Prodangdut di edisi Kani Kebu 13 Mei 2026. Ya binamu akhi, silakan saya gabung. Nomor telepon sikap 0721255112 atau telepon WhatsApp 0817209885. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, topan.
1: Oh, ya Allah, panas nian Bang Medi.
0: Oh, panas. Iya, panasnya hari ini luar biasa memang.
1: Luar binasa.
0: Bang. Luar binasa, ya.
1: Kalau yang laundry-laundry luar biasa setengah hari kering.
0: Wih, langsung mereka panen cuan.
1: Kabarnya Bang Medi?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagu
0: nih wa telu lagu saya pertama wa sebuah janji Evita Mala, jangan mengharap cacahan Dika jama bulan yang tersembunyi Dewi Persik.
1: Ini seperti kisahku dulu, ini nomor 2 ini.
0: Oke, okay, jangan mengharap.
1: Jangan mengharap akhirnya aku ketemu sama Nay, jadi mengharap sekarang. Ketemu kan saya dulu itu belum bisa mengharap. Akhirnya saya udah ketemu, akhirnya jangan mengharap dulu kalau belum ketemu.
0: Iya.
1: Di nomor 2, jangan mengharap.
0: Oke, siap.
1: Salam nih, pertama-tama jamaah Nai di Waikande bersama keluarga nih, Sela di Cempaka 3. Sehat selalu, terus disusul jamaah Edo Saputra. Pengen ku WA tadi, takut nanti diledek sama Edo. Kalau kuwan WA, nanti sanggane seluruh nih belah. Seluruh kota nih belah. Jadi bingung ngadepin Edo ini. Mana nih solusinya buat Bang Medi nih?
0: Iya. Yeah.
1: Wanda Edo Saputra di Sukarami 2 bersama nenek Serati di Sukarami 2. Maka tinggalan Wa Putri bersama Udone di W Halim, Maman di Palang Besi, di Wai Kanan jama orang ganteng Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, Litrimo di Wai Kanan, Bunda Ilham, Bunda Warkop, Mbak Sri, Mbak Eva, terus jama Kisinan Munir, pokoknya di Waikanan seunyine, di Lampung Timur jama Bunda Samba seunyine ya Bang Medi.
0: Siap.
1: Lagu ini jangan diharap.
0: Jangan mengharap.
1: Nah, makasih Bang Medi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, tabipun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih juga gue Topan sewa di Kota Karang. Kaduntukan gabung. Kan terima luat ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Samba api kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Tau Bang Medi?
0: Sehat juga. Njir lau ganta suakane, Bun.
2: Apa?
0: Suakane kada jelas suaka handphonemu.
2: Alhamdulillah.
0: Kada lau.
2: Iya, sebab suasana terang ya.
0: Ngaruh ja cuaca berarti.
2: Iyo, biasanya iya. Putus-putus berarti ini sinyal ya.
0: Kayak cinta yang lalu putus ya.
2: Lagunya apa Bang Medi?
0: Lagunya wa sebuah janji, jangan mengharap bulan yang tersembunyi.
2: Alah tidak, bulan yang tersembunyi.
0: Liom-liom berarti ya luah nih.
2: Ngintip-ngintip. Salam-salam ya Bang Medi.
0: Iya.
2: Buat Topan ini ya, turun. Buat Bedi, Edo, sama Bedi Moni. Buat Moni, Datu Atin sama Debi, Jomlo sama Debi, Bang Panjin Moni sama Debi, semua Ates, Moni Kang Maman, Bang Amir sama Debi, semua Moni, Bang Irin, siapa? Ham, Jomlo Riko sama Debi, Jomlo Moni, Sepnen sama Debi, Putra Jawa, buat Moni, siapa na? Mbak Eni sama Debi, Wa Putri nah sama Debi, Bunda Ros, buat Moni, siapa na? Ayah dan sebuah ya.
0: Iya.
2: Di Waikanan buat Moni, Bang Ramli, buat Moni, Kisinan Munir, buat Moni, Pak Jekana, Pak Darmana, sama Debi, Jamu Moni, ya serunya-runya lahir di Waikanan ya.
0: Siap.
2: Sama Debi. Lagi ya. Apin bolos-bolos sama Debi. Nah, seunyan-unyan lah Bang Medi ya sama Debi. Terima kasih waktu na Bang Medi.
0: Ya. Yeah.
2: Mudah-mudahan Bang Medi sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum tadi
0: tuh. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga ya guai Bunda Samba sewa di Lampung Timur. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun, Bang Maman api kabar Bang?
1: Alhamdulillah abangku sehat. Abang sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Cuacanya panas siang-siang.
0: Ah oh, temen do gegogau Bang.
1: Lagu nenu tukan topan kau.
0: Siap.
1: Salamnya buat topan, terima kasih senggolannya. Malu Pak Pune, Bunda Sabah ya di Lampung Timur. Terima kasih Pune, baca penyinunya di Lampung Timur.
0: Iya.
1: Di wai kanan, saya penyinunya di Lampung kanan. Buat buah putri, jamah kudu, Dewi Haji, mudah-mudahan dan selalu. Bunda Puti, ya bersalam. Buat Mune, Abang Jaini di Sumber Agung, buat Mune dan Suapin. Buat Mune, Abang Jomblo, Hampa. Buat Puji Tuhan, kamu setiap sampai jenis saat terkecuali ada yang berpengaruh. Buat Abang, selamat bertugas. Mudah-mudahan Abang sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun, terima kasih Bang Maman sewa di Palang Besi. Wah Edo di Teluk, halo do.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
0: Iya pun.
3: Sehat Mang.
0: Alhamdulillah Mang sehat niko, apa sehat kok do?
3: Sehat. Mang niko makasian Mang.
0: Api.
3: Masa bebay mau bersiham siham uai sih Mang, enak anakmu ya Allah.
0: Tapi niku ngakak kan Mong.
3: Jadi kok ada sih Mong.
0: Niku ngakak kan Mong. Ya kan masalah kan ya. Kan sana nanya, "Bun, tok kok di IPA uainji?" Mungkin ibune maka emosi, "Tok kok di hulu kok ke sana lugu mah pandet tok kok do di hulu ne."
3: Tapi keren banget tahu Mong.
0: Mana ada.
3: Aduh ya Allah, sampai niku di hitam maka api Mong. Bapakmu 5 Mong. Alah, semangat yuk Mong, ya Allah. Yo. Semangat Bapak Neh. Api lagu Neh.
0: Lagu Neh buat si pertama Jangan Mengharap. Kemudian buat juga Bulan Yang Tersembunyi, Jamak Sebuah Janji Evita Mala.
3: Kita tambah ngomong
0: Jangan Mengharap ya Pak Yukida.
3: Salam Neh, makai ayah. Ayah paling ganteng di way kanan, Ayah Abdullah, Pak Darman, Bunda Warkop. Pokoknya seunyine sewat di way kanan.
0: Siap.
3: Sewat siapa? Wat Ratu Ponita, wat Ibu Yeni, wat Muni, Bang Nando, Ayah Haris. Pokoknya makai seunyine saya di way kanan. Semoga selalu sehat. Wat Muni, Ayah Senen, Ayah Nurdin, wat Muni, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Pendeta Selatan, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Sambah, Bunda Eni, wat Muni. Sapa Kak Nabila, Babang Tampan, Bunda Nai, Bang Galih, Bang Basir, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Wat Muni, sapa? Makasih Uni Negara Mong.
0: Ya.
3: Makaniku makasih waktu ne. Semoga selalu sehat, selalu jaya terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Edo sekarang untuk kan gabung. Sebahannya sabaknya minat muak ya. Berkam tilaju keluar pagun di Perompat FM dan acara Pro Dangdut.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Rapat FM, suara budaya.

Prodangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Minamori tetap setia jemaah Sikam dengan kode FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jemaah streaming Sikam ya di www.rri.co.id.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muwaki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kembali menyelenggarakan ajang tahunan pemilihan Muli Makane Lampung. Kegiatan menjadi wadah pengembangan generasi muda Lampung digelar di Hall Atrium Lantai 1 Chandra Mall. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Irsan Esos MIP mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan. Tujuannya untuk memperkuat peran generasi muda dalam mempromosikan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Karena ajang Muli Makane Lampung merupakan sarana bagi putra-putri terbaik daerah untuk menunjukkan kualitas diri baik dari sisi pengetahuan, kepribadian, wawasan budaya hingga kemampuan komunikasi publik. Informasi yang terakhir, Minak Muwaki Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ragom Gawi di Aula Semargo Kantor Pemerintah Kota. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Eva menegaskan pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus penopang kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya pelaksanaan RAT tepat waktu menjadi indikator utama bahwa KPRI Ragom Gawi merupakan koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dia menilai RAT bukan sekedar agenda rutin tahunan tetapi forum tertinggi untuk mengevaluasi kinerja pengurus, menyusun program kerja, hingga mencari solusi menghadapi tantangan koperasi ke depan. Antara sampai waktu pukul 16, Togop Tunggamolo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung Minang Muara Radio pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan saya Haga gabung Sikam Tunggu di 0721255112 di sesi kedua Minang Muara dalam acara Pro Dangdut ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen ya?
1: Iya.
0: Pika Bang Niko Bang.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ambil lagu
0: lagune wa telu lagu Bang wa rindu ne Elvi Sukaisi difonis cinta Roy Hanafi sai lagi wa lagu perawan dan bujang Yopi dan Erma
1: ya perawan dan bujang
0: dong ya aduh
1: ya payang
0: yo
1: bunda ros jaga baya ada sehat mama gela cuma kembali semua sehat sama sama sama lepo imor Lidia Pertawaran Putri Yopi Agus Turun Pesawaran Teknik Yoko Selatan Norting Kolok Kisi Dasun Dir Jabasa Dasun Pasar Tani Bang Akuki Dato Atin Ramli di Waikanan Epa Waikanan Epa Waikanan Terima Waikanan Jaka Waikanan Edward Turok Pati Pati Darman Waikanan. Jom

0: Halo, yo.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih ya. Saya Wadi Sukabumi. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Apa aja?
1: Iya, apa kabar Sultan Sebuai?
2: Kabar halau aja. Iya.
1: Iya.
2: Apa ini? Pada lapung hujan panas.
1: Panas.
2: Panas ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya waktu panas.
1: Panas.
2: Kami sekolah.
1: Alhamdulillah kami.
2: Kami.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sesuai dengan mengaku untuk patut baik lah biasa.
1: Iya.
3: Kemasakan.
2: Jadi cepat lanjutkan.
1: Lanjut, lanjut silakan.
2: Oke. Tapi numpang bertanya yang masukkan saya siaran. Atika bangmu di jabang medis sihat di kuda badan. Lamun bagi tenaga kau bagi kau makan. Dan sebuah itu doa ya, kecematan, kubian, kutengah bang.
1: Iya. Yeah.

0: lagu tu bang?
1: Lagunya ra buat telu lagu. Saya pertama judulnya Rindu, kedua Divonis Cinta, ketiga Perawan dan Bujang.
0: Oh, rindu kau lah.
1: Rindu ya, Pak Yukida.
0: Sesuai sama ada hal rindu kan.
1: Siap.
0: Ya, ya, ya. Salam-salam Pak ya.
1: Ya.
0: Salam gue Bang Sopan Kota Karang, Edo Rizlok ya. Bang Nerawin Munifin Ternyata ya. Kemudian Bang Norman, kemudian Bang Senen Munifin Menolakung, Bang Irin di Kubu Batu ya. Kemudian Bang Edsop ya. Bang Riko Munifin Sawaran ya. Kemudian Bang Topik Hidayat Munifin Metro. Kemudian Bang Ependi di Ukur Selatan ya. Biasanya Bang Ependi di Kuhu juga lah bang.
1: Kuhu ya.
0: Misi Pukupan ya. Musim kopi kan tak bela kan.
1: Iya.
0: Tak bela musim kopi tu, musim lada. Musim lada kan musim tiga. Mungkin sibuk bangin tu. Kemudian yang masuk menuju Lebang lah ya.
1: Siap.
0: Memang ada A sampai Z tanpa terkecuali bunda-bundaan boleh, Bunda Ros ya, Bunda Sapa, Bunda Timur, Bunda Sapa tak tua ya. Bunda Ros tak kong
1: Nakong
0: ya, kemudian Bunda Tin ya, Bunda Nai boleh, kemudian Bunda Elia di Seluk masalah ya, kemudian Bapak tadi ini bunda lah ya.
1: Iya.
0: Iya, itu tadi nak ayah aja bang Wede. Ya, Pak Nino Fremont, Pak Nino Fremont, kita coba jauhnya. Ya, dia kata kalau bang Wede ya.
1: Yo.
0: Ketua saya tua mune, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Sultan Sebuai. Saya Wadi Pubian, Lampu Tengah, kadun untukkan gabung. Siapa lagi saya gegabung? Mila Mori akan terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Anjak Jomblo.
2: Api kabang Mene.
1: Sehat Jomblo, api kabang Niku.
2: Sehat Mene Bang, masih pengangguran Bang.
1: Iya.
2: Bila gawe, jangan harap muka ya, terus pengangguran Bang. Sehat Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lagu napi Bang?
1: Lagu Newat Rindu, Divonis Cinta, Jama Perawan dan Bujang.
2: Perawan dan Bujang Bang.
1: Ayo.
2: Salam Bang ya. Salam-salam nih, pertama-tama nih, pakai seru perempat tempat tersuali, selamat jemping, mudah-mudahan sampai ujung nih Bang. Amin. Salam lanjut buat Ham-Ham, buat Bang Irin, Mama Dila, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, buat Pak Jekan Iman, Kak Maman, selamat jemping, buat Nidato Atin, Bang Darton, semuanya, tapi bolo-bolo Putra Jawa ni sama seperti Jauh ini bang yo.
1: Iya.
2: Jadi wajah kanan kanan mulai Jauh ini bang yo. Jadi bang Mede lagu ini cuma kena bang tiga yo. Bang Mede semangat tugas. Tugas selalu bang.
1: Iya.
2: Dan jam dua ni bang buat pantun pamit ni bang.
1: Yo.
2: Oke. Buhung Irian Cendrawasi. Buhung si dilindungi. Atas waktu ni terima kasih. Jomblo pamit untuk diri.
1: Siap.
2: Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih guai jomblo. Saya kadun tukan gabung di kesempatan Khanis Inji dalam acara Prodangdut.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Program 4 FM Suara Budaya Lampung Minak Muaki Ganta Kadu pukul 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Nerima nihan ya, Minak Muaki tetap setia di Program 4 FM Suara Budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi spesial kan sinji Minak Muaki, kam haga ngobrol jama masyarakat Tanggamus terkait jama pemilihan muli mekhanai Kabupaten Tanggamus yang memang ji kukum di tingkat provinsi saya di Provinsi Lampung Minak Muaki. Judul tema kam adalah potensi pantai eksotik di Tanggamus, tapi benar kam kaitko juga jemaah muli makannya saya di Tanggamus Minak Muaki ya. Hadir di studio Pro 4 FM, saya pertama beliau adalah Bapak Marhasan Samba SIP, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Pak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Kesibukannya api Pak hari ini, kayaknya sibuk banget ya Pak?
2: Yo.
1: Api sibuknya kan ini Pak?
2: Gino, api buat pembukaan muli makanai Provinsi Lampung. Mm-hmm. Oh, dan juga Nabi kebetulan Nabi ini buat kegiatan rapat tentang kawasan wisata terpadu dengan Pak Gubernur. Mm-hmm. Termasuk Hamji daerah Hamji kok jadi kawasan terpadu.
1: Wah, luar biasa ya Pak ya. Yang penting tetap sehat ya Pak supaya agendanya dapat terlaksana seunyin nih.
2: Amin.
1: Kemudian saya kedua, ini adalah makanai ganteng Tanggamus Minak Muaki. Beliau ini adalah Chandra Wirandika Jaya. Iya, ya. Assalamualaikum Chandra ya kawannya ya.
3: Ya.
1: Api kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Berikutnya adalah makalah luar biasa. Beliau adalah Muli Seikop Tanggamus adalah Tasya Angelina. Benar ya? Ya, api kabar Tasya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kepak Hadu Debi, aura ganteng dan cantiknya itu masih terpancar gitu, luar biasa ya. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, terkait jama muli makanai khususnya di Tanggamus nih Pak, seperti apa persiapan sampai akhirnya bisa masuk ke tingkat Provinsi Lampung ya? Seperti apa Pak, silakan.
2: Sebenarnya dari bulan kemarin kami sudah mengadakan kegiatan pemilihan muli makanai tingkat Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah antusias banyak muli makanai kita yang di Tanggamus yang mengikuti ajang lomba itu. Akhirnya terpilihlah 6 finalis, yaitu juara 1 muli, juara 1, 2, dan 3 muli, juara 1, 2, 3 makanai, dan ada 5 juara atribut. Mm-hmm. Yaitu seperti juara berbakat, juara fotogenik, juara intelijensia, dan juga juara favorit. Mm-hmm. Itu atributnya. Dan alhamdulillah setelah mereka mendapatkan juara itu, ya di sini kita bicara hak dan kewajiban mereka. Mm-hmm. Bahwasanya mereka ketika sudah menjadi muli makanai Tanggamus, wajib untuk membantu dinas Pemkab Tanggamus, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Hmm. Untuk mengembangkan dan juga bersama-sama membangun kondisi dan keadaan pariwisata Tanggamus yang sekarang ini. Hmm. Salah satunya adalah mereka menjadi peserta untuk kita lombakan di kegiatan tingkat Provinsi Lampung Muli Makanai Provinsi Lampung tahun 2026. Hmm. Tuh. Untuk persiapannya udah satu bulan ini kami sudah, ya alhamdulillah, sudah drill mereka, sudah memang mereka sudah memiliki kemampuan, kompetensi. Hmm. Mereka sudah memiliki experience yang saya pikir bagus, sangat bagus. Jadi mereka memang sudah layak untuk kita bawa ke provinsi, dan mereka juga alhamdulillah belajar dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka sudah belajar ya ke mengunjungi beberapa objek wisata, mereka buat konten, dan artinya mereka sudah menjadi agen pariwisata sendiri. Mm-hmm. Dan alhamdulillah hari ini mereka kita bawa ke provinsi untuk mengikuti kegiatan muli makanai tingkat Provinsi Lampung, dan kita yakin mereka pasti dapat juara.
1: Iya. Mm-hmm. Gitu ya. Baik Pak, kemudian Anjak Tanggamus Tegalan, sebenarnya pembekalan apa Pak yang diberikan kepada finalis muli makanai Tanggamus Pak?
2: Yang kita berikan pertama adalah mengisi image mereka bahwa Tanggamus ini memang kaya dengan pariwisatanya. Hmm. Baik itu bahari, itu ada namanya alam, ada budaya, dan juga karifan lokal atau local wisdomnya. Hmm. Dan mereka juga kita bekali dengan bahwa tugas mereka selain menjadi agent itu harus memahami kan, harus tahu, oh ini loh saya punya, kami punya destinasi wisata itu yang ternyata sangat luar biasa gitu kan. Mm-hmm. Jadi mereka kita ajarkan mereka bagaimana caranya menjual destinasi seperti itu menjadi satu ya unggulan, dan juga mereka akan menjadi ya agen pariwisata tadi itu. Kita berikan mereka pemahaman tentang pariwisata itu apa, lalu kita berikan juga kepada mereka tentang behavior itu bagaimana, lalu kita berikan mereka apa namanya tentang apa namanya 4B-nya itu kan, brain, behavior, brief, dan juga brief ya, termasuk lah brief ya, karena harus mereka pandai, mereka bisa memiliki pengalaman, tapi mereka tidak berani. Itu tidak boleh juga, harus dikeluarkan. Yeah. Artinya kemampuan mereka yang selama ini mereka miliki harus dikeluarkan dan juga dipertunjukkan kepada masyarakat Lampung.
1: Ya baik, Pak, izin kami mulai makanan ya Pak ya. Siap. Kita ke Chandra dulu. Chandra, sebenarnya nyangka nggak sih bisa mewakili Tanggamus ke tingkat provinsi?
0: Baik, jujur saya ikut mulai makanai Tanggamus ini sebenarnya awalnya tidak ada niatan sama sekali. Cuman ada teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti Muli Makana ini untuk mengisi kekosongan saya, kebetulan. Dan saya tertarik, lalu saya berusaha di kabupaten itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tidak menyangka akhirnya saya mendapatkan juara ketiga di Kabupaten Tanggamus.
1: Baik Chandra, untuk aktivitas sekarang apa aktivitasnya? Kuliah kah atau?
0: Kalau aktivitas saya tanggal 9 kemarin, saya baru lulus SMA.
1: Oh, baru lulus SMA, luar biasa ya. Ini salah satu prestis juga ya, baru lulus SMA, gak taunya bisa masuk Muli Makanai, bahkan bisa ke tingkat Provinsi Lampung. Nah, sebenarnya persiapan sendiri nih, karena tadi kan Chandra bilang, nyanyi niat manggil, niat agak nutuk gitu kan, gak ada niat untuk ikut, tapi ternyata bujukan teman, ajakan teman akhirnya masuk. Persiapan apa yang kamu buat untuk ya harapannya sih bisa mewakili dan menang gitu di tingkat provinsi. Apa Ndra?
0: Apa tadi?
1: Persiapan kamu untuk menuju
0: persiapan
1: provinsi.
0: Saya siapkan dari mulai public speaking, kepribadian, tata cara, lalu talent. Segitu aja sih Bang.
1: Baik, berarti ini Chandra baru ikut pertama kali ya?
0: Iya.
1: Baru pertama benar. Langsung masuk, luar biasa. Kita ke Tasya. Tasya, aslinya dari mana sih Tanggamusnya?
3: Aslinya Tanggamus di Kecamatan Air Naningan.
1: Air Naningan, Tanggamus ya, baik. Kalau Tasya udah berapa kali ikut?
3: Kalau untuk Muli Mahana ini baru satu kali ini, tapi sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan pemilihan duta seperti Duta Genre Kabupaten Tanggamus, Duta Genre Provinsi.
1: Oke, kalau saya boleh tanya nih Tasya, sebenarnya kalau menurut kamu sendiri nih, manfaat dari Muli Mahana generasi muda ikut pemilihan menjadi duta dan lain-lain itu apa sebenarnya?
3: Oke, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di luar sana orang-orang pada berpikir, buat apa sih ikut Muli Mahana gitu kan? Apa sih tugasnya Muli Mahana? Padahal Muli Mahana ini adalah salah satu agent of change, agen perubahan, karena kita selain kita bisa melestarikan, kita juga bisa mengembangkan budaya dan juga pariwisata. Karena budaya dan pariwisata itu masa depannya ada di tangan kita. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, seperti
1: betul.
3: Itu ya Bang. Jadi kita sebagai seorang pemuda harus mengetahui budaya apa yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus sendiri. Jadi mungkin masih banyak anak-anak muda yang mungkin Gen Z, bahkan Gen Alpha, yang mungkin belum mengetahui ada apa sih sebenarnya di Kabupaten Tanggamus, seperti itu. Jadi tugas Muli Mahanai itu salah satunya kita bisa menjadi agent of change, bisa mempromosikan dan juga memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang budaya atau pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus.
1: Baik, kalau kita lihat ya, ngomongin Tanggamus, banyak lautnya, tempat wisatanya juga oke-oke lah ya. Dan ini jalan lintas menuju ke daerah-daerah wisata juga gitu ya. Kalau persiapan dari Tasya sendiri, harus mengetahui kah tempat wisata yang dari Tanggamus atau bagaimana?
3: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, ya pastinya kita sebagai Muli Mahanai, Kak, itu harus bisa mengetahui budaya dan juga pariwisata tentunya. Jadi, mungkin kita harus mengeksplor sebenarnya di Kabupaten Tanggamus ini ada apa sih? Apa sih yang menarik di Kabupaten Tanggamus gitu kan? Jadi, kita bisa mencari tahu dan juga kita bisa mengeksplor kepada wisatawan, kepada masyarakat luas. Di Kabupaten Tanggamus itu ada Teluk Kiluan loh. Di Kabupaten Tanggamus itu ada Pantai Gigi Hiu loh gitu, yang memang itu menjadi salah satu pariwisata unggulan dari Provinsi Lampung, seperti itu.
1: Baik. Kita ke Pak Kadis lagi santai dulu ya sebentar ya Pak. Kita kembali ke Chandra. Chandra, kemudian kalau tadi di provinsi apa aja yang dilaksanakan atau dilakukan apa tadi kegiatan-kegiatannya?
0: Baik Kak, kalau hari ini kegiatan tadi dimulai dari jam 8:30 itu registrasi.
1: Pagi ya tadi ya?
0: Pagi. Registrasi, lalu dilanjut jam 10 itu ada opening ceremony. Kita melakukan dance. Sehabis dance kita opening number, memperkenalkan nama, umur, profesi, terus asal utusan dari kabupaten mana.
1: Sempat grogi gak sih? Dilihat pasti banyak orang ya, banyak teman-teman dari kabupaten kota lain gitu. Grogi gak tadi sempat Chandra?
0: Pasti kalau grogi itu ada, cuman saya tutupin.
1: Saya tutupin dengan keberanian, dengan pede gitu ya. Baik, Pak Kadis izin, kalau tadi kan Tasya menyampaikan bahwa wisatanya Tanggamus itu luar biasa ya Pak ya. Seperti apa sebenarnya Pak pengembangan potensi wisata yang ada di Tanggamus sendiri Pak?
2: Bicara pariwisata Tanggamus gitu kan, kita memang tidak bisa mengelak lagi bahwa Teluk Kiluan yang terintegrasi dengan Gigi Hiu itu adalah termasuk lima besar provinsi Lampung. Itu nggak bisa kita elakkan. Artinya ketika sudah dideklar bahwa masyarakat baik itu dari regional ataupun dari luar provinsi ataupun dari luar pulau termasuk dari Jabodetabek dan Sumatera Selatan bahwa mereka sudah mulai berkunjung ke Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, ya artinya disitulah memang kita harus serius untuk memberikan amenitasnya, aksesibilitasnya dan juga atraksinya. Itu ini ya. Dan juga kami bersyukur juga Pak Gubernur bulan kemarin sudah groundbreaking untuk memperbaiki jalan akses menuju destinasi wisata yang di Kiluan dan di Gigi Hiu. Alhamdulillah itu salah satu suatu pemikiran atau sumbangsih yang dari Pak Gub sendiri yang memang dia konsen dengan pariwisata. Artinya ketika itu sudah diberikan oleh Pak Gub suatu ya hadiah lah buat kami Tanggamus, bahwa kami diberikan jalan yang bagus untuk sampai ke tujuan wisatanya, hanya kami sudah harus menyiapkan SDM-nya bagaimana SDM kami itu harus bisa menerima dan juga memberikan rasa aman dan nyaman buat tamu. Bagaimana sabta pesona itu harus hadir di setiap masyarakat kami di Tanggamus terutama itu.
1: Baik. Pak, edukasi kepada masyarakat seperti apa Pak? Karena kadang ada juga yang ada pungli liar, ada pemalakan dan lain-lain. Seperti apa Pak edukasi dari pemerintah kepada masyarakat?
2: Kalau hal-hal yang kayak begitu ya mungkin kita bisa maklum masih kita gitu kan. Artinya kalau saya mengibaratkan tidak ada cacing, tidak ada tanah tidak bercacing gitu kan. Artinya gitu. Tapi ketika kita mulai memberikan edukasi kepada masyarakat, kita memberikan bahwa ini loh pentingnya kita beramah-tamah dengan dengan para pengunjung. Ini loh gunanya kita kalau memang mereka menyambut dengan baik. Artinya gini, sabta pesona itu harus ada dari setiap kepada masyarakat kami gitu kan. Artinya ketika si wisatawan berkunjung ke daerah kami kan betul mendapatkan suatu alam yang indah, suatu kenangan yang baik, suatu kondisi yang memang vibe yang bagus untuk mereka datangkan, insya Allah akan repeat kembali
1: ya, balik ke lagi ini. Ya
2: itu ini ya, karena itu ini ya pernah kan. Dan juga ada kuncinya, kata kuncinya sebenarnya kalau kita mau jujur, masyarakat itu akan hadir, akan mereka akan mengikuti ini loh ternyata wisata itu ketika masyarakat itu mendapatkan manfaat ekonomi. Itu kata kuncinya sebenarnya. Tidak kita bisa lepas dari itu. Kita berikan suatu peran buat masyarakat biar mereka mendapatkan keuntungan dari wisata itu. Insya Allah mereka akan mendukung dan juga jauh dari hal negatif yang mereka kerjakan.
1: Jadi gitu. Kayak UMKM-nya jalan gitu ya Pak. Ada penginapannya yang bisa mereka kelola gitu ya. Iya, saya pernah juga ke Kiluan tapi lewatnya lewat Punduh ya Pak. Lewat Punduh Pidada dan aksesnya udah bagus banget sekarang Pak. Di sana kita bisa melihat ikan. Wah luar biasa pokoknya. Memang the best lah di sana ya Pak ya. Oke baik. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Kadis, kemudian dua Muli Makanai Kabupaten Tanggamus. Sesaat lagi tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung.
4: Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Di dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muangi, pemerintah Kabupaten Lampung Timur kadung mematangkan segelangnya persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi melalui rapat koordinasi persiapan ibadah kurban saya dipimpin Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Pika Khani Sailikut. Rapat sini ngebahas berbagai langkah strategis kenyin pelaksanaan salat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, togok distribusi daging mi masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, sehat, jam sesuai syariat Islam. Informasi saya terakhir Mina Muahi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung ngejadiko peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 sebagai momentum memperkuat optimisme evaluasi jama pembenahan internal di tengah berbagai dinamika saya terjadi. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal Nyawako bahwa jajaran pemasyarakatan di Lampung memilih tetap fokus ngebangun semangat yang memperbaikan ketimbang terjebak bi persoalan saya uat. Dinamika ngupakan sesuatu saya madapo dihindari dalam setiap institusi maupun profesi, oleh sebab sina pihaknya yang memilih nyikapi berbagai persoalan dengan pikiran positif kayak ngejadiko bahan evaluasi guna memperkuat organisasi. Antai capai wakca pukul 17 togo putunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima nihan minak muaki tetap setia di Perempat RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung. Siaran Sinji dapat didengiskom melalui FM 88.5 MHz, dapat juga unduh aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Buka website jamaah streaming sikam di www.rri.co.id, dan siaran HAM debihani Sinji juga live di YouTube RRI Bandar Lampung. Hadu pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, Pagun jemaat telu narasumber asal Jak Tanggamus. Kami Tasya ya. Tasya Nji, sebenarnya jenuh ngobrol di off air lain asli Lampung gitu ya. Tapi Pak Kadis bilang kalau si Tasya ini paseh ngomong bahasa Lampungnya luar biasa. Beliau ini Tasya asli dari Ogan ya. Iya. Orang Ogan tapi luar biasa. Inilah Lampung itu luar biasa ya. Kalau udah ada di Lampung berarti ya saya orang Lampung yang berasal dari Ogan gitu. Gimana sih kalau Tasya melihat Lampung sendiri potensinya seperti apa, Tasya?
1: Oke, baik, terima kasih Bang. Kalau untuk saya pribadi, tentunya Lampung ini memiliki kekayaan alam dan juga pariwisata yang sangat melimpah tentunya. Jadi pariwisata dan budaya Provinsi Lampung itu sebagai generasi muda, tentunya kita harus terus bisa melestarikan dan juga mempromosikan. Jadi bukan sekedar melestarikan saja sebenarnya, tapi kita bisa ikut mengembangkan gitu. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus tahu sebenarnya apa sih yang ada kekurangan. Pasti setiap pariwisata itu ada kekurangannya. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan atau menutupi kekurangan tersebut dengan cara kita bisa terus berproses, dengan cara terus mempromosikan supaya dari kekurangan itu kita bisa menutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki.
0: Betul. Dan tadi kalau Pak Kadis menyampaikan tugas Muli Makana itu membantu mempromosikan program-program atau kemajuan dari Pemda sendiri gitu. Nah, kalau saya lihat nih, mohon maaf ya Pak Kadis kalau saya salah, Tanggamus itu adat budayanya masih kental banget nih, masih sangat luar biasa. Kalau Tasya melihat itu seperti

0: Enggak sih, Tasya.
1: Kalau untuk saya pribadi kemarin belum bisa bersama.
0: Oke. Okay. Ya, Chandra, nih kalau Chandra nih asli makanan Lampung ya, Indra ya. Kalau dulu tuh saya pernah ikut lempar selendang. Iya kan? Iya Pak ya. Kam tumpahin untuk lempar selendang. Chandra kenal enggak dengan itu, Indra? Dengan apa namanya budaya yang udah lama, tradisional lama. Ini kan Gen Z nih. Kenal enggak dengan tradisi yang seperti itu?
2: Kenal, Pak.
0: Gua apa?
2: Budaya nyamba ya.
0: Oh, nyamba ya. Si gua apa bisa disampaikan. Ini ini ya Pak, artinya Gen Z itu apa kadang enggak ingat dengan budayanya.
3: Enggak
0: apa-apa, dilupakan. Nih, harus, kalau harus. Si Chandra tahu nyambai seperti apa?
2: Baik, kalau menurut saya nyambai itu adalah budaya yang terlupakan, tetapi budaya itu bagus untuk menjalin persahabatan antara muli dan makanai juga.
0: Oh, jadi kalau lempar selendang tuh nyambai ya Pak ya?
3: Iya.
0: Nyambai. Nyambai. Bapak pernah mau Pak tumbai Pak nutup Pak?
3: Ya saya pernah karena saya merasakan Bujangkris di Tangkamus. Oh, saya merasakan dulu tuh kan ya kalau memang ada kegiatan dulu tuh dipanggil makanai jebus, 5 orang masuk, makanai pekon. Iya, ya saya merasakan itu. Ya, itu memang karena kita tinggal di kampung yang di kita nyusul muli-mulinya dulu. Ya itu saya pernah merasakan itu,
0: biasanya ya,
3: waktu itu, dan juga ada beberapa ke, hal-hal yang memang sangat-sangat sudah terlupakan gitu kan, macam gini, bahwasanya kita orang Lampung itu dulu ketika sudah mulai beranjak dewasa itu ada dua yang dilewatinya, pertama adalah khatam ngaji, kedua khatam pincak, itu sudah mulai redup itu, kalau khatam ngaji memang karena memang itulah tuntutan agama, jadi harus memang orang tua yang sudah betul-betul memang konsentrasi. Ketika sudah bicara khatam pencak itu udah sangat sulit sekarang. Jadi saya kepengen setiap desa, setiap pekon itu nanti diadakan itu harus kita gali lagi apa namanya itulah salah satu apa namanya local wisdom gitu kan. Dengan tidak menutup kawan-kawan yang lain seperti dari suku-suku Jawa, silakan mereka buat kegiatan lain seperti apa. Ruat bumi, kalau yang mereka di laut buat ruat laut, kalau pada ada yang kawan-kawan yang di daerah pegunungan kita di sana, ada yang mereka lestarikan apa namanya bela diri kuntaunya, pisau tiganya, itu harus kita angkat karena itu kekayaan kita. Insya Allah ketika kita kuat dengan budaya apapun bentuknya, krisis ekonomi, krisis kita akan bertahan tetap. Itu yang saya pelajari.
0: Iya, jadi ini kuncinya tanggamu seperti itu ya. Pesan dari Pak Bupati seperti apa Pak untuk budaya? Sepertinya beliau juga konsen banget ya dengan budaya Pak.
3: Kalau beliau sangat konsentrasi bahwa gini, dia bilang tetap harus dibuka kembali. Selama ini memang hanya malah dia berpikir gini, hanya semacam seremonial, dia tidak harus dihidupkan. Kalau bisa dibuat semacam ekosistem. Contoh kayak pencaksilat itu kok. Kenapa tidak pencaksilat masuk ke dalam satu muatan lokal sekolah? Kalau ketika dia sudah muatan lokal sekolah gitu kan, artinya di situ ada yang hidup dengan itunya. Guru-guru pencaksilat di kampung itu akan aktif kembali dia. Nah, itu kan terekosistem jadi ya. Jadi ya, tidak kita hanya semacam apa ketika kegiatan kita munculkan, enggak, harusnya dia ekosistem itu ya kata Pak Bupati minta dia betul jalan betul ininya, jadinya ketika kita laksanakan ada ikutan-ikutan yang lainnya, akhirnya apa terakhir adalah manfaat ekonomi ketika itu dilaksanakan itu kunci sebenarnya. Karena betul setiap kita bicara budaya, kita bicara kearifan lokal, kita bicara kuncinya adalah manfaat ekonomi buat masyarakat itu. Karena gini, karena jujur kalau saya tetap membawa wisata ini dengan sistem CBT, community based tourism, bahwa setiap kita memproses itu pada berbasis pada masyarakat itu.
0: Baik. Ada yang bergabung Pak melalui WhatsApp, silakan telepon di 0811 7209885. Ada Edo di Teluk. Assalamualaikum Edo. Halo Do. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya, Abi. Kedengisan Do suaranya Do?
4: Soalnya mak ketengisan di handphone.
0: Oh, mak ketengisan. Oke, silakan. Beralih mi 0721255112. Silakan Ki Haga gabung. Gue Edo, saya Wadi Teluk. Jono mungkin atau pendengar saya Bakih nih dapo gabung melalui 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Kita ke dua muli makanai lagi ya yang sudah hadir. Tapi ada telepon nih. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Edo wak telu narasumber. Saya pertama wak Kadis Pariwisata Jak Tanggamus, kemudian saya kedua Mekanai Gelangne Chandra, kemudian Muline Tasya mewakili Muli Mekanai Jak Tanggamus. silakan.

0: silakan.
1: Assalamualaikum, seunyine jauh lah.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi pun.
2: Ya, ya pun.
1: Nah, kebenaran jenuh hati masalah dicantakan luas pemilihan lima hana ya, hati-hati hana ya. Salah satunya mengikuti nggak sih, itu satu. Nah, yang kedua itu, apa sih tantangan yang paling berat menjadi muli mahanai di Tanggamus, peran api sepaling di pasaran di Tanggamus, begitu saja. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gua Edo Sewadi Teluk. Saya pertama jenuh, memang kegiatan tadi di Chandra ya Pak?
3: Iya benar.
0: Oh, di Chandra ya. Karena ini kayaknya karyawan Chandra, Pak. Ya. Jadi dia tahu ada kegiatan. Kemudian yang kedua, sebagai Moli Makanai, tantangan apa yang dirasakan? Mungkin ke Chandra dulu. Silakan, Ra. Tasya dulu.
2: Tasya dulu.
0: Tasya dulu boleh. Tantangannya apa, Tasya, yang dirasain?
4: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk siapa tadi, Kak Edo ya, yang bertanya. Untuk tantangan kita, pastinya kita sebagai generasi muda itu bagaimana cara kita bisa mengajak generasi-generasi mudanya untuk terus mencintai budaya gitu. Karena banyak generasi sekarang itu acuh tak acuh, Kak. Jadi kayak ya udahlah, gue orang Lampung ya udah Lampung aja gitu. Jadi walaupun kita orang Lampung, tapi kita harus tahu dong adat dan budaya di Provinsi Lampung ataupun khususnya Kabupaten Tanggamus gitu. Contohnya kayak hal sekecil belah ketupat. Nah, itu mungkin masih banyak generasi muda atau anak-anak yang belum tahu bahwasanya belah ketupat itu menjadi ikon atau salah satu budaya dari Kabupaten Tanggamus. Mungkin tantangan terbesarnya bagaimana cara kita untuk terus mengajak generasi muda lainnya itu supaya bisa terus melestarikan, mengetahui, bahkan ikut mengembangkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Seperti itu. Jadi bukan cuman sekedar tahu, bukan cuman sekedar faham, tapi kita juga ikut melestarikan dan mengembangkannya. Seperti itu.
0: Kalau Chandra seperti apa, Nra?
3: Baik, izin menambahkan yang diucapkan
0: Tasya tadi ya.
3: Ya benar, generasi muda sekarang kurang tahu adanya budaya atau wisata yang ada di kabupaten masing-masing. Cuman satu, banyak orang Lampung yang kurang bisa bahasa Lampung. Itu faktor yang
0: mungkin kehidupan sehari-hari. Kadang juga gini ya, Andra ya, kita pas kamu agak cawa Lampung, cawa apa ini, cawa planet, kamu ini ngomong planet ya gitu. Akhirnya kita yang ngomong Lampung jadi gak pede gitu ya Pak ya. Gitu
2: salah
0: ya
2: satu, salah satu harus memang harus berani, harus apa namanya, kita berani. Itu karena itulah salah satu local wisdom kita. Kita gak bisa, kita main ke Bandung kalau kita tidak bisa berlogat Sunda ya dimahalin. Ya itu ya. Tapi kita juga ketika orang datang dengan membawa apa namanya kesederhanaan, dengan membawa dia mau bergabung, ya ini itu salah satu keuntungan seperti itu.
0: Dan kita juga sebagai kita akhamnya cuma Lampung, jangan sampai orang yang bukan orang Lampung pas dia belajar ngomong Lampung, udahlah bahasa kamu jelek gitu ya Pak. Jadi mereka nggak pede nih mau belajar akhirnya gitu ya. Baik, kita silakan.
3: Kebetulan kemarin kepala bagian baru di pariwisata Provinsi Lampung itu mengucapkan untuk Muli Makanai Provinsi Lampung tahun 2026 ini wajib untuk
0: berbahasa Lampung.
3: Bisa bahasa Lampung.
0: Gitu ya. Betul. Walau sedikit-sedikit cuti-cuti, yang penting kan kita bisa. Coba kita tes Tasya dulu. Tasya jawab dengan menggunakan bahasa Lampung sebisanya. Karena Pak Kadis tadi bilang udah pas nih bahasa Lampung ya gitu ya. Oke, Tasya, aktivitas sekarang ini apa?
4: Untuk aktivitas
0: Genta Sinji.
4: Genta Sinji, Sikin 2 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prinsewu Lampung.
0: Oke, ngaku jurusan apa?
4: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
0: Hukum Ekonomi Syariah, luar biasa ya. Nah, memang lho Pak bahasa Lampung nih, Pak. Baik, Pak Kadis, untuk Dinas Pariwisata sendiri terbuka enggak sih Pak untuk generasi muda yang ada di Tanggamus mungkin menyampaikan saran, masukan dan ide gitu untuk kemajuan Tanggamus sendiri, Pak?
2: Ya, kami sangat membuka diri, open minded. Kalau kami nggak membuka, kami merasa Bang Medi, kami juga ngerasa kami ini bukan lulusan pariwisata semua loh.
0: Iya betul.
2: Kami ini di kantor itu bukan lulusan, bukan pakar budaya semua. Tapi ketika panggil kami beregois ya nanti mandek di situ.
0: Betul.
2: Jadi kami butuh saluran, kami butuhkan kawan-kawan stakeholder yang ingin bantu kami. Ayo kita sama-sama gitu kan. kita bangun daerah ini, budayanya, wisatanya, karavan lokal, ayo sama-sama dengan segala apa namanya kemampuan kita. Sebesarnya Gunung Tanggamus itu tinggi menjulang, kalau kita berkecan tangan semua, insya Allah itu akan tercapai. Yeah. Itu karena jujur aja, kami pun mungkin kalau kita lihat dari apa namanya analisis jabatan dari kantor kami, mungkin berapa persen yang lulusan dari pariwisata atau budaya. Artinya kawan-kawan yang di luar yang mereka konsen, mereka punya pemikiran, mereka mempunyai pemahaman, experience, maksudnya, ayo sama-sama kita buka. Kita ketemu kita ya dalam bentuk kita buat FGD, kita dalam bentuk apa, kita diskusi kecil. Oke, saya membuka diri. Kami pun dengan empat bidang itu, saya setiap kami membuka diri. Siap kapanpun kawan-kawan yang mau ingin brainstorming dengan kami tentang wisata budaya, ayo kita berikan. Sembari kalau kami kita ngopi bareng bisa wisata dan budaya.
0: Mantap,
2: itu
0: ngopi bareng ya. Kopi Tanggamus ada ya, Pak?
2: Ya, Ulu Belu.
0: Ulu Belu ya.
2: Itu punya pasar tuh, punya tuh.
4: Iya. Kopi
0: Ulu
4: Belu. Kopi Robusta.
2: Luar biasa.
0: Langsung dari hasil buminya, Pak, di sana ya.
2: Kita memang tidak, kita kadang-kadang tidak ada di pikiran kita ketika minum kopi itu keluar itu. Betul, saya jujur. saya berpikir gini, ketika di kantor itu saya bilang saya enggak mau kita rapat-rapat di dalam ruangan kita. Kalau bisa saya ambil tempat yang terbuka, kita ngopi, kita mau rokok sana, keluar ide-ide liar kita, insya Allah itu kan menjadi suatu program kegiatan ke depan.
0: Jadi kalau rapatnya terlalu formal gitu kadang nggak keluar ya, Pak?
2: Sama aku, nggak akan keluar itu ide-ide itu kan, bener-bener. Itu ininya itu kan.
0: Laris nanti kopi Ulu Belu sama Pak. Baik, sebenarnya untuk finalnya Muli Makanai Provinsi kapan?
4: Kalau untuk grand finalnya itu ada di tanggal 21 malam, Kak. Ada di Hotel Radisson.
0: Oke, jadi kalau dari Tanggamus berapa, Pak, nanti akan tampil?
2: Kita kirim 5. Memang sudah tadi kita bicara kewajiban 1 2 3 itu kita harus berhak dan wajib untuk ikut. Tetapi memang salah satu kawan kita, siapa namanya?
3: Ricky.
2: Ya kita tidak egois juga karena kebetulan dia mendapat pekerjaan yang sangat luar biasa di luar, jadi kapal, ya kita enggak boleh egois. Yeah. Itu maksudnya lebih itu, oke. Okay? Jadi ya kita kirim sekarang 5 dan saya yakin anak-anak saya ini bisa berbuat banyak di
0: mantap.
2: Karena saya tahu saya dengan bimbingan apa namanya kabik kelembagaan saya Bu Winda Firiani, memang dan juga dibawa ke kawan lain, saya yakin mereka punya ini.
0: Minamuaki Winda itu penyanyi Lampung loh, Minamuaki. Iya. Kan lagu-lagunya kan kayak potokku di Perempat FM ya, jemaah Bang Tamsan Jaya luar biasa. Baik Tasya, untuk menghadapi final nanti persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Tasya sendiri?
4: Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau untuk persiapan dari saya tentunya itu kita sudah ada pembekalan dari kabupaten dan juga dibimbing langsung dari official provinsi, itu kita sudah dibekali materi terus tentang kepribadian, kepariwisataan dan juga pembekalan yang sangat banyak tentunya yang harus kita persiapkan karena memang pesertanya lumayan banyak, 45 peserta. Jadi kita harus bisa menunjukkan perbedaan dari diri kita sendiri, kita harus bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi kita harus mempunyai ciri khas tersendiri tentunya.
0: Mantap sekali. Oke, Chandra, apa Chandra persiapannya untuk menghadapi grand final nanti?
3: Kalau dari Chandra persiapannya yang dikatakan Kak Tasya tadi, kami sudah dibekali dengan official di provinsi, dari yang pertama pariwisata, budaya, terus yang budaya di Lampung inilah.
0: Jadi nanti akan menampilkan skill masing-masing atau gimana sih di final nanti?
4: Okay,
0: udah ada gambaran belum?
4: Kalau untuk di grand final itu nanti kita ada opening number, tetap ada opening number, kemudian kita ada speech dan juga Q&A-nya gitu Kak. Kalau untuk talent atau penampilan bakat itu kita sudah melangsungkannya di hari ini tadi.
0: Oh, tadi ya.
2: Ini Tasya tadi bagus, dia ngambil apa
0: cerita
2: Raden Intan
4: monolog,
2: dia.
4: Monolog. Monolog darah di bumi Lampung, sejarah Raden Intan.
2: Chandra tadi
3: karate.
2: Tadi si Pandu tadi itu dia peting tunggal. Kan itu artinya adik sudah betul-betul mereka memang ya
0: udah maksimal ya Pak penampilannya.
2: Itu bakat mereka yang mereka miliki ya mereka tampilkan.
0: Udah tampilkan
2: tidak,
0: tadi ya.
2: Tidak dibuat-buat ya. Itu memang itu memang bakat makanya dari dalam nih kan.
0: Betul. Ya, itu kita dan ini, itu kan nanti akumulasi nilainya untuk grand final. Kita coba dulu Pak, tadi kan monolog nih sedikit.
2: Harus kita, gitu. Kita tes.
0: Harus kita tes dulu.
2: Harus ada bukti ya.
0: Kalau karate enggak bisa ya karena kita audio. Ya, silakan.
4: Oke, kalau untuk tadi sebenarnya ada backsoundnya ya Kak ya. Ini kita saya sampaikan sedikit.
0: Backsoundnya apa sih sebenarnya?
4: Backsoundnya ini kan ceritanya itu tentang seorang yang sudah tua, itu ada di pinggir lautan. Dia tuh menceritakan tentang sejarah Raden Intan II, perjuangan di mana perjuangan Raden Intan ini dia tuh bukan meninggal karena musuh, tapi karena perbuatan yang keji, yaitu musuh dalam selimut.
2: Pengkhianatan,
0: gitu. Pengkhianatan. Ya, itu memang susah ya. Minak muakikam terdengis kota Asia monolog tentang Raden Intan ya.
4: Iya.
0: Betul. Silakan.
4: Kuti rumpok ngedengi. Sina lain sekedar suara humbak di Teluk Lampung. Melainkan pindah dipekik ke Bandian anjak tahun 1850-an. Saat Tanoh Sigoh Sinji dipaksa tunduk oleh moncong meriam Belanda.
0: Keren banget loh. Kalau saya jurinya oke sih Pak. Kalau jurinya aku yes langsung.
2: Dan dia tidak egois, kita bisa bicara tentang kamus.
0: Betul.
2: Dia Lampung Raden Intan memang itu sudah
0: nasional. Dan orang harus tahu Lampung Raden Intan.
2: Kalau kami punya Bajen Bangunan, tapi kita oke lah, kita bicara Lampung ya, kita munculkan Raden Intan.
0: Mantap, luar biasa ya. Baik Pak, yang terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada perwakilan Tanggamus dalam Muli Makanai Kabupaten Tanggamus ke tingkat Provinsi Lampung? Silakan.
2: Selalu saya katakan kepada adik-adik semua, Nanda semua, bahwasanya kami Pemkab Tanggamus dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak mentarget-targetkan harus juara. Berbuatlah maksimal. Dipikirkan, disadari bahwa ini membawa nama daerah kabupaten. Di pundak kalian Tanggamus dipertaruhkan di situ. Artinya tidak, jangan menjadi suatu, ketika ditarget ini tidak menjadi satu beban, tapi berulah maksimal. Insya Allah, karena ada juga ke depan ketika kita buat tampil itu ada selera juri di situ ada.
0: Iya, betul.
2: Ya, artinya ulah, silakanlah berbuat terbaik aja. Apa namanya, kalau grogi memang wajar, itu manusiawi. Tapi kalau tekan grogi seminimal mungkin, berbuatlah terbaik, berbuatlah berkarya. Ketika dengan kawan-kawan bersosial dengan baik, behavior dengan baik, bertukar dengan baik, nanti ada penilaian. Ada nanti mungkin ketika kita tidak bisa mendapat juara 1, 2, 3, ada atribut kita bahwa putri apa namanya, putri yang berbakat, putri apa, putri apa, ada mungkin yang intelijensia, ada putri apa namanya inovatif. Nah, itu yang kita inikan. Artinya tetaplah berbuat yang terbaik, apa namanya, bahwasanya kita melangkah ini, kita berbuat ini membawa nama kepada Tanggamus itu. Dan juga sekaligus juga kita mohon doa restu kepada kawan-kawan semua yang di Adi Provinsi Lampung dan Tanggamus. Kita doakan semoga niatan baik ada di kita ini menjadi suatu hal yang maksimal ke depannya.
0: Dan maksimalkan kesempatan, karena ini tidak semua orang bisa ada di titik ini. Kan kayak Chandra yang mungkin pengalamannya masih belum seperti Tasya. Ini jarang ya Pak ada yang seperti ini kan. Kesempatan emas gitu yang harus dimanfaatkan oleh si Chandra juga gitu ya.
2: Halo, mengalir dengan ngelaya. Kira ketika hadu di jalan ini serius. Berapa lagi hadu cambus di api ini kan hadu yang harus
0: kalian lah
2: basok gitu, sekalian ada sekalian, kita maksimal tampil maksimal itu ini.
0: Baik Pak Kadis, terima kasih. Chandra, Tasya, terima kasih sudah hadir di Perempat FM. Kami cuma bisa mendoakan mudah-mudahan berhasil, sukses gitu ya.
2: Amin.
0: Membawa nama baik Tanggamus ke tingkat Provinsi Lampung dalam Muli Makanai. Minam wakil, ini kebersamaan kita telah berakhir dalam acara dialog khusus hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya Medi Iran mengucapkan selamat sore menjelang malam, dan saya akan terus menemani Minam wakil hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: itu?
1: Ais, kira bang, gerada geruduk gerada do apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak, seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar?

0: Udah lama loh gak ketemu, salim dulu dong.
1: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit gak sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kau nikulasi.
2: Nyak kilo kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniku.
2: Wilahin met nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekarang kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agak seember ku ember bang niku ngusum derum. Niku mat liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
2: Iya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap. Mau hanya ngilu lagi zaman niku hingji gawe oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kimi ikhlas ki kemakau kerja segali somoh nedang nunggu labung.
2: Oh iya, nyak semula mak galilin mak halu, mak kong dah duit ni met. Kemak kuat duit kau injak
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak ni mak uai kau. Aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saya Medi Rawan ngecek mina muaki dalam helau ni debih kani anjak pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, janji wak Leonardo Hendarmin Pasha yang ngecek mina muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sika mengucap selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya.

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Rompat FM

Mina Muari, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Provinsi Lampung. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penyebaran virus yang ditularkan melalui hewan pengerat tersebut. Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan hantavirus merupakan virus yang disebabkan oleh artohantavirus. Virus diketahui sudah ditemukan di Indonesia dengan tipe HFRS atau hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome. Dikatakan tipe HPS atau hantavirus pulmonary syndrome sampai saat ini belum ditemukan di Indonesia. Dan dikatakan kasus ini sempat ditemukan di kapal pesiar beberapa waktu lalu, merupakan tipe HPS dan berbeda dari kasus sebelumnya yang ada di Indonesia. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Lampung terpilih menjadi provinsi ke-8 dalam pelaksanaan program Radio Akademi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kegiatan menghadirkan berbagai praktisi radio nasional untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola penyiaran profesional. Program ini bertujuan membantu radio daerah bertahan menghadapi persiapan media digital yang semakin ketat. Para peserta diajak memperkuat model bisnis serta menciptakan inovasi siaran agar tetap kompetitif. Praktisi dari stasiun radio besar memberikan materi agar pengelola radio daerah bisa membangun program inovatif. Ilmu dari para pakar diharapkan menjadi solusi nyata atas penurunan jumlah pendengar radio konvensional. Ada capai wakca pukul 12, tunggu Allah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sini. Malam ni kendah laut. Ha, jadi macam mana Pak sangat suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke Renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamogi. Jenam minamogi gaduh di kancani jam Abang Widi Rawan ya. Dan saat ini Sikam Bang Leon melanjutkan dalam program Cerah Launi di Bingkani hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah minamogi, kami ingin sekonpai lagu sejudul ni Nonton Bioskop.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Amin.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Aja mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jakang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi di bakaso niku. Di surat ni dojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya surat Arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Tunggu, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah jalan bang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah agangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jalan bang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahuman

0: kasih seunyini saya di lamban. Salam sayang, kue seunyini.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaa ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Mina Mogi bersama Perempat RRI di Ban Lampung dalam program acara Launi Demi Gani ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Mogi, Lampung terpilih menjadi provinsi ke-8 dalam pelaksanaan program Radio Akademi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kegiatan ini menghadirkan berbagai praktisi radio nasional untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola penyiaran profesional. Program tersebut bertujuan membantu radio daerah bertahan menghadapi persaingan media digital yang semakin ketat. Para peserta diajak memperkuat model bisnis serta menciptakan inovasi siaran agar tetap kompetitif. Praktisi dari stasiun radio besar memberikan materi agar pengelola radio daerah bisa membangun program inovatif. Ilmu dari para pakar diharapkan menjadi solusi nyata atas penurunan jumlah pendengar radio konvensional. Komisioner KPI Pusat Imade Sunarsa menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan radio daerah tetap hidup. Radio Akademi sengaja menghadirkan praktisi unggulan agar teman-teman radio di daerah bisa belajar membangun program baru. Selain pelatihan teknis, KPI Pusat melakukan kegiatan belusukan dengan membagikan pesawat radio kepada masyarakat. Pembagian radio dilakukan di Pasar Kangkung dan Pasar Ikan guna meningkatkan kembali budaya mendengarkan siaran. Keberlangsungan radio dan televisi berkaitan erat dengan efektivitas tugas pengawasan penyiaran oleh pihak KPI. Industri penyiaran yang sehat memudahkan otoritas dalam melakukan kontrol sosial terhadap kualitas konten informasi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pagi ini adalah hari pertama aku mengajar di sekolah ini. Aku udah gak sabar, pengen cepat-cepat ketemu dengan murid-murid. Apa ya reaksi mereka saat ada guru baru di sekolah ini? Tapi sebaiknya aku menemui kepala sekolah dulu deh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Bu Nia. Silakan masuk Bu, silakan duduk dulu.
0: Terima kasih Pak. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Maksud kedatangan saya mau lapor bahwa mulai hari ini saya siap untuk mengajar di sekolah ini.
2: Baik Bu Nia, saya harap Ibu betah mengajar di sekolah ini. Dan Ibu saya akan tempatkan di kelas 10 ya Bu. Bagaimana Bu Nia? Apa Bu Nia sudah siap untuk menghadapi murid-murid? Yah, kalau anak-anak umur segitu sih, biasanya masih butuh perhatian dan ketelatenan, Bu.
0: Siap, Pak. Pada dasarnya, saya siap ditempatkan di mana saja. Insya Allah, saya akan berusaha untuk belajar menghadapi anak-anak karena saya sendiri masih tahap belajar. Maklum, saya kan baru lulus dari kuliah, Pak.
2: Baik, kalau begitu, saya akan tunjukkan di mana kelas Ibu untuk mengajar ya, Bu.
0: Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, apa bisa ya aku ngajar? Aku takut menghadapi semua murid-murid.

0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Nia, kamu udah pulang, Nak?
2: Sudah, Bu.
1: Tapi, kok muka kamu cemberut? Ada apa, Nia? Coba kamu cerita sama Ibu.
2: Gak apa-apa kok, Bu.
1: Gimana, Nak? Apa kamu sudah mulai mengajar di sekolah hari ini?
2: Alhamdulillah, udah, Bu.
1: Gimana? Kamu bisa ngajar anak-anak itu?
2: Itulah, Bu. Nia ngerasa gak sanggup untuk mengajar. Dia ngerasa ilmu Nia masih kurang. Dia mau berhenti aja lah, Bu.
1: Lah, kok mau berhenti sih? Kan Nia baru mulai mengajar. Jangan gitu dong, Nak. Besok coba lagi. Jangan nyerah gitu. Pasti kamu bisa menghadapi anak-anak yang bandel di sekolah. Namanya juga anak-anak. Kamu yakin, ya? Kamu yakin harus bisa, Nak. Ya, nanti dicoba lagi ya.
2: Iya, Bu. Tapi Nia takut, gak bisa sabar kayak guru-guru yang lain. Nia capek, Bu. Nia mau berhenti aja lah.
1: Jangan berhenti, Nak. Justru itu jadi tantangan buat kamu. Besok, kamu coba dekati anak itu. Terus, kamu kasih sesuatu. Semoga anak itu bisa berubah. Ibu yakin, kamu pasti bisa menghadapi semuanya.
2: Tapi, Bu.
1: Nia, sudah. Jangan menyerah dulu. Kamu harus semangat. Ingat kata-kata ibu, jangan menyerah.
2: Iya, Bu. Halo, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik sekali pagi ini.
2: Oh, kamu bisa aja. Terima kasih ya. Nama kamu siapa, Nak?
4: Ah, masa Ibu gak kenal saya? Saya ini murid paling ganteng di sekolah ini loh, Bu. Harusnya Ibu kenal saya dong.
2: Ah, maaf ya. Ibu kan baru. Oh. Jadi, Ibu belum kenal satu persatu murid di kelas ini.
4: Oh, gitu ya, Bu.
2: Iya, jadi Ibu ingin berkenalan satu-satu dengan kalian. Dan Ibu akan bertanya dengan kalian. Coba Dito maju.
4: Siap, Bu.
2: Dito, Ibu mau nanya, apa sih lambang negara kita?
4: Apa ya? Anu, Bu, aduh, saya lupa, Bu.
2: Jadi Dito nggak tahu apa lambang negara kita? Kenapa? Dito, coba kamu baca di buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara ini dari seekor burung Garuda yang menggenggam perisai yang berisi 5 simbol yang mewakili Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Garuda Pancasila juga memiliki makna yang mendalam loh, yakni kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Lambang ini diadopsi pada tanggal 11 Februari 1950 dan telah menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Jadi gimana, Dito? Kamu paham?
4: Paham, Bu.
2: Jadi, Dito, kamu juga harus lebih sering membaca buku-buku pelajaran. Bukunya jangan dibiarin begitu aja. Terus, saat mau ulangan,

0: Eh, Nia sudah pulang. Gimana hari ini? Lancar kan mengajarnya?
1: Alhamdulillah, lancar Bu. Nia udah bisa memahami karakter setiap anak. Ternyata, anak-anak itu butuh yang namanya perhatian, kasih sayang, candaan. Pokoknya hari ini seru banget deh Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Itu pelajaran sangat berharga untuk kamu Nia. Ibu maklum, karena Nia kan baru mulai belajar mengajar.
1: Iya Bu, tapi doain Nia ya supaya Nia bisa bertahan di sekolah itu dan bisa mencintai pekerjaan ini.
0: Iya Nak, Ibu akan selalu berdoa untuk anak Ibu yang paling cantik ini.
1: Ibu ngeledek aja, Nia jadi malu tahu. Oh iya Bu, iya? Nia mau pergi ke toko buku sebentar ya, karena ada buku yang harus Nia beli.
0: Tapi apa nggak sebaiknya Nia istirahat dulu, beli bukunya nanti aja.
1: Nggak deh Bu, Nia mau pergi sekarang aja, takut keburu kemalaman, nanti tokonya tutup lagi.
0: Ya sudah, kalau begitu, hati-hati di jalan ya Nak.
1: Iya Bu, Nia berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan anak hamba menjadi seorang pendidik. Semoga ini menjadi

Siaran Sandiwara Radio berjudul Sang Guru, persembahan RRI Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekundar lu sekung panggian malikan sedok di geding Jawa Timuran Perumat RRI Bandar Lampung. Tindak menikah tindak rapi malam kami Suryo tiko las Mei kalewu enam likur keluarga ngayah jajibahan Toto Armalah kapadu dining sedara-sedara untuk studio lantai pemancar saya dengan Suwantoro ngeterakan sekundar lu sekung midah ngetakan. Saat ini panjangan manunggal 64 ada di Bandar Lampung. Gak catat tuh nomor telepon pun 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali. Saat ini panjangan manunggal monggo dipun widang katakan rumien gending pambuko jula juli sekundalu sekundalu kita katakan.

0: Anek goyang nang buring ini kindang. Anek goyang nang arep embo. Rasa no dewe rek moco tak jublos no.
1: Kita itu
2: Banjaran Pintu kita gede-gede Jawa Timuran, Probat Bandar Lampung. Gih menikah juli-juli pangmukannya acara gede-gede Jawa Timuran. Gih monggo ingkang pade manunggal sugeng dalu arari.
3: Kita sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun catat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Apa kabar cak?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Tapi bengi iki agak sumuk cak.
2: Teluk. Iya, sebenarnya
3: kau panas sih, awet.
2: Sebenarnya kau
3: sampai sore panas.
2: Sebenarnya kau udan terus ngono lu.
3: Iya, cuma bar subuh kae jam tengah telu ning kene udan kae.
2: Ya padha padha
3: rata ning ngono
2: ya. Ya padha ngono aku ya udan.
3: Heeh. Opo iki cak lagune cak?
2: Iki kate jare opo anu apa
3: ora Mas. Coba Rehana wae lagu sebulan iki.
2: Oh, Rehana. Rehana. Tapi anu ya Terminal Trenggalek dhisik ya.
3: Ya enggak apa-apa, penting kok diputer juga kan.
2: Iya iya iya iya iya.
3: Salam ya cak.
2: Heeh, guys opo?
3: Salam e kanggo Ena yo ning wae. Kang Des, sehat selalu karo Selan Cempaka Telu. Pak Jumiran ning Gedung Air Sugeng Dalu. Terus kanggo Pak Amin ning Panjang Sugeng Dalu. Kanggo Kang Paimin ning Kedaton Wolu ya Sugeng Dalu. Kanggo Pak Surati ning Sindang Anom Lampung Timur Sugeng Dalu. Kanggo Cak Pome, Cak Sukaji Sugeng Dalu. Kanggo Pak Joko Purnomo ning Kemiling Sugeng Dalu. Kanggo Mbak Eni ning Kemiling Sugeng Dalu. Dibagi medali lah cak kanggo sedoyo yo mawon ku cak. Heeh. Nek teri enake dipotok.
2: Cakep.
3: Ning arek riyono cak toto.
2: Matur suwun.
3: Assalamualaikum tabi pun.
2: Waalaikumsalam ya Bu. Nang balik papan kula anduren Mas Topan anjane keren. Sugeng Dalu arek.
4: Sugeng Dalu. Assalamualaikum Cak Toto.
2: Waalaikumsalam Pak Paimin dengaren.
4: Ya. Ini ke mau aku bedah segoro sejak kali Mas Topan.
2: Iya.
4: Angge, pripun kabare sak keluarganipun Cak Toto?
2: Alhamdulillah sehat Pak Paimin.
4: Iki ajeng nyuwun sekar rumiyin iki Cak Toto.
2: Napa?
4: Pupus gedang Omalowo.
2: Oh, pupus gedang. Iya.
4: Iki senengane Pak Degiman Kedaton Wolu.
2: Iya, gak sampean to kok iku akeh.
4: Seluruh Bandar Lampung nggih seketo.
2: Iya.
4: Niku mireng-mireng ke pupus gedang Omalowo. Nah niki terutama wau sing buka gerbang Mas Topan nggih.
2: Nggih.
4: Eh Sugeng Dalu Mas Topan. Martu nuwun tenggolane. Kangge Pak Jumiran Gedong Air nggih Sugeng Dalu. Bareng nggih Sugeng Dalu. Pak Kasiman nggih Sugeng Dalu. Pak Kenan teng Sukabumi Bandar Lampung nggih Sugeng Dalu. Pak Jarwo, Pak Sapri Bu Moe-moe nggih Sugeng Dalu. Kangge Pak Sukaji nggih Jembatan Serong nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Kali Pak Sabar Irnanto teng Jati Mulya nggih Sugeng Dalu. Setrene nggih alun, tak totok nggih.
2: Anu pulungane sampean alit gede.
4: Kangge Pak Slamet Bejo Utomo teng Bandar Jaya nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Pak Amin teng Panjang, Pak Dujan teng Panjang nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Pak Buya teng Waelunik nggih Sugeng Dalu. Pak Muridan, Pak Samiyadi nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Kangge niku
2: dan
4: Pak Amin nggih pun nggih. Pak Kuring nggih. Kangge Mamak Gila, Batan Kembar nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Pak Pinawai Gale nggih Sugeng Dalu. Teguh Kedaton Wolu, Bapak Merat Kedaton Songo nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Dulek Pre, Pre Putih, Mas Darman Bukan Negara nggih Sugeng Dalu.
2: Nggih.
4: Kangge Katang Kulo Marjono, Marjuti, Martono, Mariati, Martonae nggih Sugeng Dalu. Ambeng ladange wau ngedikan ajeng sel radun Sugeng Dalu. Bapak Giman Kedaton Wolu nggih Sugeng Dalu. Kang Gatot Ayasar ini kedaton melu Yesus yang dalu.
5: Nggih.
4: Ngoten mawon Kak Toto.
5: Nggih.
4: Mangke MC Kenduran nih. Nggih.
5: Niku. Nggih nggih nggih.
4: Pasti niku terus ditegur tiang-tiang niku.
5: Ben
4: dari Kak Toto kowe MC Kenduran. Yo, ngoten kula. Nggih. Lali sukaning
5: patok. Cakep.
4: Ampun lali kali Cak Toto.
5: Matur suwun.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum Cak Toto.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Paimin. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu arep iki.
6: Sugeng dalu, Cak.
5: Sugeng dalu. Monggo, Batino.
6: Nggih.
5: Wah, kabar e Batino.
6: Puji Tuhan apik-apik ae, Cak.
5: Nggih.
6: Lawakmu, Cak.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Tak gak kono sak.
5: Oh, mboten. Bau injing Jawa.
6: Pai sudan.
5: Nggih.
6: Kene ketesuk nganti sore mau cepet terdak.
5: Nggih, awan iki kena mung kepyur wis. Alhamdulillah sore terang iso lancar siaran iki.
6: Kene srong di nang iki tak gak udan.
5: Nggih. Monggo salam katesinan.
6: Gentinge sak.
5: Napa?
6: Nayarana.
5: Stelegi nggih. Narayana kala jagakan serius stelegi nggih.
6: Iya.
5: Nggih, Narayana, nggih.
6: Iku mas tak topan itu bedah skor
5: atau? Hmm, nggih.
6: Oh, ya Cak Topan, Pak Paimen, Sugeng Dalu.
5: Nggih.
6: Pak Seape. Pak Seswanto. Sugeng Dalu. Pak selamat selamat kali ya Pak Tukijo.
5: Pak Tukijo.
6: Pak Tukijo, selamat kali Sugeng Dalu.
5: Nggih.
6: Terus Pak Sukadi.
5: Sugeng
6: Dalu. Cak Peno Mbak Sri.
5: Nggih.
6: Sugeng Dalu. Pak Jasmine. Rakulangi Sugeng Dalu, Kamsumiran Sugeng Dalu, Pak Joko Purnomo, Pak Surabi Sugeng Dalu, Mbak Wiwin karo Mas Suran wis gak tau mlebuan ya Kak.
5: Angel, Lantri ini mlebuan ini.
6: Yo Sugeng Dalu, Mbak Wiwin karo Mas Suran, Kam Senen. Yang suka bumi ya Sugeng Dalu. Kang Muridan, Mas Andi Sugeng Dalu. Aku nyenggol ngenekin dengan terus dibel karo Kang Muridan. Matur nuwun senggolannya Mbak. Nek Mas Andi kok gak tau sirahan ya Pak.
5: Iya, anu apa teng Jawi menye.
6: Ya bener, aku teko Kang Muridan yang disumai Mbak orang siaran Neng Gunung Sulah biar nenek suatu pakai yo.
5: Sinten. Pak Suparjo Restam. Mas Tisen.
6: Oh Mas Tisen, Mas Tisen Gunung Sulah.
5: Yeah.
6: Kayak sok mangkal nenggalan bakso mie ayam.
5: Yeah.
6: Tenggalu.
5: Pak Bagong Petis.
6: Pak Bagong Petis.
5: Tenggalu.
6: Yeah. Terus siapa ya saya kan biar petelan munggah kayak. Pak
5: Mbak Marina.
6: Mbak Marina karo sapa lanang wedok kae sing wedok sok munggan ketemu. Takut jamu iku lho Kak.
5: Oh, lah anu Cak Gun Mbak Wati.
6: Iya Cak Gun Mbak Wati.
5: Tapi anu Cak Gune sampun nilar.
6: Oh,
5: iya, kanten Mbak Wati mawon.
6: Oh, Mbak Wati ya sik sok munggan.
5: Kita sik, kita sik.
6: Mbak Wati, iya kan takut jamu ta Kak ya.
5: Iya, leres.
6: Ya Sugeng Dalu, Awak Fernando ya Sugeng Dalu.
5: Yeah.
6: Jembatan kembar kan, no.
5: Mama Dila. Yeah.
6: Sugeng Dalu.
5: Mama Ami, wah, mama mamanya kata ni.
6: Mak Ami, Mak Ami Mak Toto. Yeah.
5: Yeah.
6: Oh Mak Ami kalau Mas Anjar, anaknya tu Mas Anjar.
5: Yeah.
6: Sugeng Dalu. Terus, anu, sing.
5: Bundi.
6: Sak grobolan
5: kae. Ah, Pak anu.
6: Pak Ahmad Suyanto.
5: Pak Ahmad Suyanto, Pak Deparno, Ahmad Suyanto, Mas Kelvin, yeah. Sak ombyok poke anu Pancawarna ni.
6: Iya ning Pancawarna ya kuwat ning Pancawarna ya sugeng dalu.
5: Nggih.
6: Ya wis ngono Pak.
5: Nggih.
6: Gendinge tak tunggu.
5: Nggih.
6: Aku aten mudhun.
5: Monggo.
6: Matur nuwun.
5: Nggih. Eh, matur nuwun Mbah Tino nggih teng Bukit Raya Lampung Timur ingkang sampun manunggal. Sugeng dalu arep. Sugeng dalu. Halo. Waalaikumsalam. Iki tawone melok maneh. Alhamdulillah sehat Pak Surati. Dengaran ini biasane anu keri-kerian kok yo.
6: Ya iya ae tak mulih kok kok lae.
5: Oh, iya.
6: Kare nyuwun gerajakan.
5: Gerajakan nggih teng kawon.
6: Salamet.
5: Nggih. Nembe
6: mandem iki sinten?
5: Niki wae wonten Mbah Tino Bukit Raya Lampung Timur.
6: Oh.
5: Niku lawas niku.
6: Anu wong lawas
5: nggih. Heeh nggih, kejamane sik kasep pita biyen pun merbuan.
6: Sak urunge aku malah.
5: Lah nggih.
6: Lah rumah Mbah Tino.
5: Nggih.
6: Wonten tak kena sepenggalu.
5: Nggih.
6: Wonten tak kopan kota karo sepenggal.
5: Nggih. Mas Sunardaya teng Pring Sewu.
6: Nggih, Cak Surabaya Sunggalu.
5: Nggih.
6: Wonten malih Kang Kirun.
5: Nggih.
6: Sunggalu.
5: Hmm.
6: Terus wonten malih Mbah Jarwo.
5: Mbah Jarwo.
6: Nggih. Wonten malih Kang Sure.
5: Nggih.
6: Kalian Mbah Owin Sunggalu.
5: Hmm.
6: Wonten malih Kang Awi.
5: Hmm.
6: Sapri wonten Damoy Sunggal.
5: Nggih.
6: Terus wonten Kang Maksum.
5: Kang Maksum. Sing siang nih Kang Maksum ya ini.
6: Oh, sing siang.
5: Nggih. Oh, di pening Amerika ya ini ya.
6: Wonten apa yo ayo. Nah, ini kan Tukiran.
5: Pak Tukiran.
6: Pak Tukijo.
5: Nggih.
6: Pak Tuyanto.
5: Nggih.
6: Wonten Sunggalu, Kang Paimin Sunggalu, wonten Mbak Eni Paimin Sunggalu, wonten malih,
5: Pak Wirat
6: Moyo Sunggalu,
5: Pak Wirat Moyo,
6: wonten Pak Rin Sunggalu,
5: Pak Rin,
6: wonten Pak Odiji, Pak Geger Sunggalu,
5: wonten Nek. Entar asal salam saking Ning Ninu.
6: Ning Ninu.
5: Nggih. Yeah.
6: Yang pundi yo?
5: Oh, niku anu penyiar lawas niku.
6: Weh. Kendalu.
5: Nggih, nggih.
6: Wonten malih Kang Ayong-Ayong.
5: Nggih.
6: Yeah. Kendalu. Oren tawak dino kudu kendalu.
5: Nggih.
6: Yeah. Atu api kendalu.
5: Nggih.
6: Yeah. Dan pacak mbet kendalu.
5: Nggih.
6: Yeah. Wonten Pak SP Unit kendalu. Wonten Pala Simon Sunggalu, Pak Katiman,
5: Pak Katiman
6: Sunggalu,
5: Mama Kembar teng Gesting,
6: Mama Kembar nggih,
5: nggih
6: Sugeng Dalu, Pak Firmanto nggih,
5: nggih Pak Sabar Firmanto,
6: nggih Sugeng Dalu, terus ana man meh sapa ya Pak Joko Purnomo,
5: Pak Joko Purnomo nggih.
6: Kok
5: meneh yo. Saya mawon.
6: Saya mawon.
5: Wis
6: muga-muga donga-donga ta yo.
5: Nah, leres.
6: Ya kabue.
5: Amin.
6: Sekarang kon jalo mau apa
5: ya? Kerajakan yo iso lali dunjal yo. Yo apa sih?
6: Kerajakan apa enak kan ta yo?
5: Nggih.
6: Enak kerajakan apa enak jira-jirine?
5: Cina, enak cina-cina ya, apa kabeh enak.
6: Jadi kabeh ya poin ada
5: nih. Iya, nggih pokoknya, anu kerajakan nggih jula-juli mungkin nggih.
6: Nek nyuwun, anu jula-juli judule napa niku.
5: Anu apa?
6: Mantu.
5: Mantu lo.
6: Mantu lo sapa?
5: Lah nggih.
6: Nggih. Enten
5: nggih. Wonten, nggih. Ora apa sing mboten wonten niku.
7: Nggih, mantu kula sawuh. Niki diputer yen apa niki mangkin? Terakhir apa pertengahan?
5: Terakhir mawon nggih.
7: Nah, terakhir nggih.
5: Nggih, sale apa? Lah jilat-jilat iki enake ya pertengah apa? Terakhir ya go bobo-bobo enak waktune ya tengah-tengah ya tak kei
7: ya wis wis sesari aku tak toto wis muga-muga diparingi rawang sia tak keluargane
5: amin
7: catat tok
5: nggih
7: tak tangret Kang Muridan kok mboten nate siaran
5: wonten
7: nggih
5: nggih wonten teng griya
7: nggih
5: nggih anu udan terus, ya. Udan terus, jadi ini arek kate anu ki kok wedi lek gudanan saiki mring.
7: Oh. Tapi ngisi sehat nggih.
5: Sehat. Ne.
7: Alhamdulillah.
5: Nggih, guyu-guyu to niku.
7: Nggih, matur nuwun sedaya.
5: Nggih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surat di sinangan. Monggo dipun pindhang ketaken. Kok julat-julit. Terminal Trenggalek monggo.

0: Kesehatan kawasan ketua sebrotol namlikur paman panjang lambung panjenengan widang ketakan gede-gedeng Jawa Timur atasi kalian totok rencangi panjenengan sedaya gimana ingkang pada menikul sugeng dalu RRI
1: sugeng dalu. Assalamualaikum Jatoto.
0: Waalaikumsalam Pak Jemiran. Dengaren
1: itu beri wong-wong
0: ikat
1: mau.
0: Iya
1: sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Sagun diri pun sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya iya
1: sehat ya.
0: Iya monggo.
1: Ngene krimis wae mangkene
0: iki. Oh, nggih. Aku kepir saiti. Tapi
1: ngene batino ki mau ngas-ngas. Kan dhewe gedeng ta?
0: Napa menawa.
1: Ora ora iki ta.
0: Ada ora.
1: Minu ya ta ya.
0: Nggih.
1: Salam dari Minu, tinggal di Minu nggih.
0: Heeh. Ana
1: ing Pak Heri Pak Samain.
0: Nggih. Pak
1: Sedroni, Pak Sasmira tulang Gendalu.
0: Heeh.
1: Terus mau neng anak lanang sembilan pertama ya ta?
0: Nggih, dah segoro.
1: Iya, wis tumburi bapak ya. Pindah
0: dulu, yeah.
1: Pak Taimin panjang ya,
0: yeah.
1: Pak Turen, Garut, Mbak Bidi, pindah dulu, Mbak Bina, sekarang suaranya sih ya, Cak, ya,
0: Sinten?
1: Mbak Bina,
0: Mbak, oh, nonton,
1: ini ya, sehat ya, terus enggak mana ini, Pak Toko Purnomo, terus bisa udah merku, Cak,
0: dereng,
1: udah merku ya, pindah dulu ya, Mbak, ini kemiring ya,
0: yeah.
1: Nampak, Mbak Rotbe, Cak, Gendalu, Pak Dasmin, Jalan Cengah Maraca, Kampung Mantar juga Gendalu. Nomor itu lagi tak, Wong Jalan Cengah Maraca tak?
0: Iya.
1: Paling gede, tak total langsung gak buka.
0: Iya. Rom Suseno barang nama
1: satu lagi. Rom Suseno karo iki tak pasu kita samping fokus masih dong aja dan monitor Gendalu.
0: Iya.
1: Tak senar daya mau ya tak?
0: Iya.
1: Gendalu, ada apa Wakil Kodok Gendalu, Pak Lakimon, Pak Solin, Mbak Dari Misakura Pemisahu, Pak Adi Pak Gendalu, Pak Iran juga,
0: Mbak Gendalu,
1: terus ono Pak Esu, Mas Eva Gendalu, karena Bunda Pin, Napung Timur juga,
0: kali Pak Wahono,
1: Gendalu, ono Mbak Rin, Mbak Tino, Mbak Jarwo, Mbak Mario juga,
0: Mbak Mario,
1: Gendalu, yang langgeng, Mbak Jemplon Metro yang berdua, Mbak Jemplon Gendalu,
0: Mbak Jemplon, Metro Barat,
1: neng Kang Masem sebagian Cak Taisi, Cak Bandiri, Cak Penuh, Mbak Sri, Cak Warnoto ya Cak?
0: Cak Warnoto, Durian Payung,
1: Pak Siateng, Gendalu,
0: ya Pak Toton, Durian Payung,
1: Pak Toton, Pak Sapri,
0: Pak Sapri, Benda Moy,
1: Gendalu, terus Pak Rosisi, Pak Soli, Pak Rosisi, Pak Sapri, yang Natar ya Cak?
0: Natar, Pak Cak Penuh, Mbak Sri,
1: Pak Jana, Mbak Sri, terus yang mana yang penguluknya ya Cak?
0: Pengulu, alah, sopo yo, lali. Pasti
1: dia sopo lah.
0: Oh, ge. Es pokai, pengulu macam mana lah.
1: Pak Sukarti yo, Gendalu.
0: Pak Sukarti, Lampung Tengah.
1: Pak Ismail ya, kita.
0: Paling gedung
1: juga, Pak Separ, Sorisan, Pak
0: Mardu,
1: Pak
0: Siapeng.
1: Terus, Pak Jimron ya.
0: Pak Jimron, ada Mbak Yuli.
1: Mbak Yuli, Gendalu. Terus ndak kono ene Mbak Irma Guter.
0: Nggih.
1: Nyopir bisa nih kita. Terus ene apa ini Cak? Wis kanggo kabeh ya Cak.
0: Terus
1: bisa ta ya Cak ya.
0: Nggih.
1: Oh kanggo Pak Paimin mau ya Cak?
0: Nggih Pak Paimin datang dulu. Nek
1: karo Bapak Senen sing dalu.
0: Nggih Pak Senen.
1: Kanggo sing Nino karo Pak Murita, Bapak saya Pak Muri ya.
0: Nggih.
1: Ben orang menghubungi kelas iki. Dan
0: ya,
1: Mas
0: Andini, terus jalan
1: ya, Cak, Pak, Cak.
0: Ya, Matur, Sun. Muka-muka, Cak,
1: Pak,
0: amin,
1: amin.
0: Panjang murai-murai, terima teman-teman. Amin. Kang Tata, nguri-nguri kebudayaan
1: Jawa,
0: ya,
1: teman-teman.
0: Amin. Setiap minggu, tak tunggu,
1: ini seminggu, senang,
0: ya,
1: Cak. Iya, pokoknya diteratain, nih, Pak, Allah. Iya,
0: iya, iya. Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemi datang gedung air ngene ning sedaya iki bukan terus Pak Herwito gedung air semoga-moga lilene panen. Sugeng dalu RRI.
2: Sugeng dalu Cak Toto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Slamet Bejo Utomo.
2: Lha terus Cak Toto. Cak Toto sehat
0: nggih. Alhamdulillah sehat.
2: Nggih, repes laku isih humanu ra iki.
0: Pupus gedang.
2: Aku pengen anyar lho iki, ora tau diputer ya.
0: Napa?
2: Kasih tayo. Kalung putih.
0: Kalung putih.
2: Heeh, kalung putih.
0: Mumpun nate ngoten kok.
2: Oh, tau ya.
0: Sampean njaluk iku kok.
2: Tak tunggu ya.
0: Gae-gae sapa sih kalung putih?
2: Kanggo siapa ya? Kanggo bojoku dhewe lah. Kanggo ibu, ya wong ibu melu nunggu iki lho.
0: Oh, nah nggih, salam nggih. Oh, kan lebuan ngono lho.
2: Bisi-bisi. Ayo, nek sapa? Sekere kula tengok cak nggih. Nggih. Salam-salam sik ya lah.
0: Monggo, monggo.
2: Wonten sepindah sugeng dalu kangge Pak Joko Purnomo. Mas Sabar Firmanto, Mbak Eni yang dan Kemiling, Mbak Abin kalau Kang Syukuran ini suwi banget lah kerungu suara ini.
0: Wonten.
2: Mbak Indang yang Tanjung Anom, kanca-kanca pembian yang ini Bandar Sakti.
0: Bandar Sakti, Tanjung Anom.
2: Bandar Agung. Sugeng Dalu sedaya kemawon. Mau ini Pak Jumiran, Mas Popan, Sugeng Dalu, Pak Surati, Sugeng Dalu. Mbak Tina ya Sugeng Dalu. Ora ketinggalan neng Jembar Cerong iki.
0: Tak suka aji.
2: Tak suka aji.
0: Jenutup marketing.
2: Terus apa nih cak ya? Mbak Tin, neng Lampung Timur ke rumah saya ono muga-muga sehat. Wis ora tau krungu suarane ya. Pokoknya sedaya mawon kang nyawiji wonten RRI Perempat canggih. Moga-moga pinaringan rahayu selamat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Nangkung-nangkung penjenengan cak keluarga. Moga-moga sehat cak ye. Sama Mas Sandi kali Pak Muridan, moga-moga sehat lagi. Sekali tak tunggu pokoknya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak selamat berjaya tawang hitam bandar jaya. Dari selamat kita tarik Pak Dewi Arema. Biasanya Pak Dewi Arema ini rajin. Sugeng Dalu arali.
3: Sugeng Dalu
0: Mbah Rin.
3: Ah,
0: ya, tahes. Ya apa sampai sehat?
3: Sehat
0: ya kak. Nah, aku sengaja naik sok apa? Sugeng Dalu sehat kan?
3: Ya adem kak.
0: Oh, ini adem karena AC.
3: Kono kan udan ora cak iki.
0: Wah, udan njing wau.
3: Oh.
0: Nggih. Awan kepyur.
3: Awan iki udan terus hari
0: ini. Nggih.
3: Ah, Bapak, lamet mah kok ya teko kene ora mampir ya.
0: Lho, lali.
3: Teko Lampung Timur kok bali.
0: Enggak. Paling nek ana udan balik meneh.
3: Alunyo. Ora wani munggah dak. Kok
0: ngono Mbah Tino lho sing lewat pinggul ku ya. Mbah Tino munggah malah
3: iya.
0: Lancar.
3: Ya secara popo. Sesuk meneh. Ah, pentingnya tak.
0: Apa?
3: Tak mik, tak mau njaluk apa mau?
0: Bobos gedang.
3: Apa jenenge kalung putih mau?
0: Kalung putih. Kalung putih. Oh. Kalung putih ki ya emas putih kuwi lho.
3: Oh, perak berarti ya,
0: Kak. Iya.
3: Apa tak jalo kendinge apa ya aku sing ora tau krungu
0: apa
3: wes ka apa ya kak jalo apa ya karang kates tinggal janji
0: wes karang kates tinggal janji
3: saya anak ya tak payuk
0: onten tapi lek wedale tasik nggih awit iku atar sing jalo iki nek 10-an iki
3: ya. Ya wes, salamnya kanggo Pak Surati. Pak Selamat Pak Lanur itu mau. Pak Jumiran, kamu mampir orang ya?
0: Pak Jumiran mampir ngono lho.
3: Nek saya mampir biasa nih.
0: Nggih, mampir pas sampean nang mburi mau lho, ini gak krungu.
3: Pak Sekaji Kak Irun. Pak Legiman. Pak Bandolo ya sugihan. Sana Mbak
0: Jemplon
3: Asabar Pemanto ya Mbak Ngawadi
0: nggih
3: lalu sana Pak Joko Purnomo Mbak Eni Kemiling Pak Maimin Kanggo Bunda Tin sana Lampung Timur Mbak Ngawadi Sugeng Dalu Kanggo Mbak Tino ya Sugeng Dalu Kanggo Kabe Wajah
0: Yes Demon
3: lagunya ya gendingnya memang ya cak ya makan-makan makan-makan udah gak pakai suka naik tukar
0: udah sun
3: pas muga-muga menawa tenang kembali punapa.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nggih teng Blajar Selebah Lampung Timur nggih. Saban nggih monggo dipun midhangetaken rumiyin Rehana.

0: Panjenengan ini datang dari Jawa Timuran, Prabat Bandar Lampung. Kita sih kalian datang dari Jangi Banjir dengan Stoyo. Ini bau rehana rehana. Icara ini Mas Topan, wujud enak temenan ni. Sekian dari kian dan Cak Kutwasito dan Kampung Baru ni, Pak Bambang Joko dan Kampung Baru King, dan Pak Nyoto dan Pak Cayo Yoso. Stoyo mohon ni dan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Sekian dari arah ni.
1: Tukang
0: dalu. Ya Pak. Alhamdulillah wis tutup ta.
1: Ya iya kan rampung ngitung bati.
0: Walah. Eh, wis ngitung bati ya ini ra. Wis
1: ya.
0: Ya iya wis paten ya. Iya wis batine dibagi-bagi kan karo Pak.
1: Lah iya ono iku ya. Penen lah.
0: Iya dibagi-bagi nang sapa iki?
1: Oh ngono.
0: Iya.
1: Ya gampang kok.
0: Heeh.
1: Ayah,
0: tengok.
1: Tak bagi-bagi lah
0: lagi. Bagi
1: nang
0: ano, Mbah Rin mau
1: ya? Mbah Rin. Mbah Rin di Kendalu.
0: Itu sana kan Nino.
1: Oh,
0: ini
1: Nino.
0: Yuk Kendalu
1: nih. Ah, enggak lagi.
0: Yang poneng tak happy, mulai tak turun. Oh, turun. Dah apa? Delok streaming.
1: Ini di Jakarta?
0: Iya.
1: Oh, iya. Muka-muka kerasa naik.
0: Iya.
1: Aku nak kira-kira kerasan di kono surat pindah saat. Terus apa mana? Pak Jumiran tu Kendalu.
0: Iya.
1: Terus anak jalan noto, mungkin cepat sehat tak yo.
0: Iya, lo, lapo.
1: Dari ni kita mau praktik ngono.
0: Lo,
1: ya. Mau se usus buntu.
0: Walah, ya semoga. Minta sehat lah.
1: Saya tak ada percaya. Moga-moga cepat sehat.
0: Oh, iya.
1: Ada war, tak war otot. Ada apa otot.
0: Apa otot.
1: Apa Sapri. Sudah moy-moy ya, Tukang Jalu. Iki, si Bandi Tukijo.
0: Bandi Tukijo.
1: Kang Suren, Mbak
0: Wiwin. Selamat kangkung.
1: Oh, selamat kangkung. Terus, ala Sing Kartini apa tomat
0: rempai
1: ana iki apa Pasenen Kang Dalu Pak Kang Lebang terus ana Mbak Inul ya Kang Dalu
0: iya
1: Pak Imron Mbak Yuli moga-moga laris lancar
0: amin
1: mijawane ya
0: heeh oh enak pokoknya
1: oh iya enak Agus, para balik
0: Rigono. Oh, kapan?
1: Iya, tepatkan di Nopo.
0: Minggu ya.
1: Iya. Adrana itu Dengan ini anu sedangkan Pak Surati ya?
0: Pak Surati
1: Pak Surati di Kumbialu. Terus ada Pak Piono ya kali Rejo.
0: Pak Piono kali Rejo Bu Ajisa.
1: Terus ada Cak Bandiri.
0: Iya.
1: Terus Cak Gus Warsito Mbak Wati ya Tukang Dalu Rono siapa mana ya
0: Cak Kirun kabarnya
1: oh Cak Kirun oh ya Tukang Dalu dah nyawit cinta kak ya
0: iya mana beli bes putih punggur
1: oh punggur oh iya Tukang Dalu nyawit cinta
0: iya
1: Riz siapa kabarnya bis gila anu Pong Suki ya itu
0: oh iya tak
1: iya beli bis terus
0: dong oh. Iya bang, tunggu bis terus ya
1: oh suki beli bis terus dong kan tadi mau dibili-bili
0: segede-gede
1: terus terus sama cairan ya, Lampung Barat
0: iya, iya panen kopi terus sih
1: iya, ini tetap ngidek musim kita
0: iya
1: ngidek musim, Lampung Barat biasanya kok bulan itu bulan walu itu dan bulan kopi yang kasui bulan lima rame ini
0: iya, mungkin aku ya semusim cak ngombe kopi
1: oh iya
0: lewat
1: Mbak Sopo?
0: Mbak Sopo
1: Pekalongan?
0: Mbak Jarwo
1: Mbak Jarwo, Kendalu
0: anu apa? Pak iki malah sinden naon itu Batanghari Nuban ya Sopo lah di aku sampean
1: tidak
0: Batanghari Nuban
1: Betul itu
0: bukan?
1: Oh, anu Bu Mimin.
0: Nah.
1: Mimin Bapak Sumarsono.
0: Heeh. Iku salah kenal endah aku.
1: Heeh, saking suwi ne.
0: Iya. Gak betu
1: yo. Iya, Bu Mimin nek dalu, Bu. Heeh. Begitu ya panjenengan.
0: Iya.
1: Terus ana anu sapa?
0: Sapa?
1: Sing di Jeporo iki ana Cakra.
0: Cakra, Pak Sairi.
1: Pak Sairi, Pak Tohari.
0: Pak Tohari.
1: Pak Junto.
0: Pak Junto.
1: Terus dalu.
0: Ah, kae kuwi lha mung timbut.
1: Sapa meneh ke? Pak Wangi Gajah kan
0: pian. Oh, Pak Sapadrono. Oh, iku mbai Popo Gajah itu gak rawit. Gak mari-mari.
1: Sapa nek panjenengan Pak Ditugira.
0: Pak Ditugira. Iya.
1: Terus Pak Jumiran itu sing dalu. Tak pernah Mbak Sri dalu.
0: Natar.
1: Natar. Kalau
0: kamu mana? Gendiki apa cak? Gendiki, anu apa? Pupus gedang.
1: Pupus gedang
0: cocok. Cocok rekanin dok kok.
1: Gedang kepayu.
0: Nah, yes.
1: Hutan teret, endom ketret.
0: Oh, suara sampai lagi penak cak.
1: Banyak metat nang pipimu. Tak utar. Gotrisiku.
0: Ah, iku kae. Heeh. Wae. Padha iki suarane.
1: Pupo gedang omah lawa. Saya suwe mekar dadi ambo.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Iki
1: engko ya, yo, la tak nang kok gak bisa diputer.
0: Lah iku mulane kuwi aku kok ana beruntung wae gak usah diputer wis disetelno ngono.
1: Ya wes ayo.
0: Iya, Cak.
1: Oke, saran kanggo kumpul kabeh dulur-dulur sing nyawiji.
0: Iya.
1: Matur nuwun, ya.
0: Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak sekajian dan jebat saya. Monggo dipindah katakan pupus gedang.

No, no, yo no, kalau jangan kan satu lagi kan sampun di bumi nida katakan sasarangan, ge, sekarang dahulu, pak bang, yo, oh kandangan ni kok yo hendak mencari ni, ge, mungkin di pun putar ge, anu cerita-cerita ampun. Pokoknya pun lari mungkin tipun ditangkatakan. Ini kita ada ane Pak Suradi juga nonton gandangan ini. So kendali Pak Sumari nonton Tanjang ya Pak Karsidi nonton Pak Seger teng Sengsem. So kendali aja lari ya. Minggu tanggal 17 ya jam setengah luru kumpul-kumpul ini ada jamur ke Sumah kabeh guys. Wis undangane muga-muga wis do sampe ning HP ne dewe-dewe di WA karo Mbak Dino nggih. Monggo dipun widhangetaken nggih gandangane niki jula-jule niki. Monggo Pak Bambang, Pak Suradi.

belum sadar nggak kan? Tak lah dan ringan rusak itu. Tuku mares nang Pasar Putra numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoke.

Panjat dengan minta katakan gedeng-gedeng Jawa Timuran, Perumat Bandar Lampung. Gih, menikah Ujula Juli, ngang sabuah dibuat minta katakan sesarengan. Gih, mungkin-mungkin saya ketam berjamin dengan saya, Panjat dengan setaya. Sekundang dulu, nonton Pak Faroji, nonton Jati Mulyo. Pak Iyo, Blok Songo, Jati Mulyo, sugeng dalu. Pak Sabar Firmanto, dan Jati Mulyo, sugeng dalu. Monggo dipun pindah ketakan, kerajakan Banyuwangi.

Banyak untuk panjang sampai nanti terlalu betul nggih sugeng dalu Cak Bandirin kali Bu Sri wonten Kang Horas nggih mugi-mugi tansah sehat sedaya nggih mugi-mugi panjenengan tansah midhangaken berobat ari Bandar Lampung ayo Pak Jemiran orek-orek.

Panjenengan wicaksana Klinik Jawa Timur Ampun Bandar Lampung nggih orek-orek niwa jalane Pak Jumiran kali ning nindo nggih. Awak selamat puja utama nyuwun pangapunten nggih ngene napa tayub kalung putih niku tasih versi Sragenan, Sragen ya, tasih versi Sragen nggih. Nyuwun pangapunten ya gak iso lek diputer nggih mungkin tak golekno kapan-kapan. Gantine ali-ali kalih gelang kalung nggih. Monggo dipun pidhangetaken Pak Slamet Puja Utama.

Sahabat budaya Perempuan dari Bandar Lampung ingkang kula tresnani kathahipun dal sampun cekap mila semanten menika di Jawa Timur ing Jawa Timur lan Perempuan dari Bandar Lampung babilon teratur ingkang kirang prayogi kula nyuwun agung ing pangapunten. Dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken Perempuan dari Bandar Lampung nggih. Ampun tepundi-pundi. Awit gendingi tasih kathah sing badhe dipun puter nggih. Dalam suwun panjenengan midhangetaken gendeng-gendeng Jawa Timur dan jaya-jaya ujian nanti mungkin kali sabi kalau lantas saja yang ingin dirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lah.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Mogi baru saja Mina Mogi di kancani jam aja atau ya dalam program acara Campur Sari. Dan saat ini si Kampang Dion tentu nih kembali kancani Mina Mogi dalam program acara Launi Debinggani Gamling Sekonya Jamo lagu-lagu dari Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Met.
5: Beli api lah, weh.
4: Siapa yang sogen jajak ku hinci zaman iku?
5: Ah, hinci ya?
4: Kan yang kena mbikan jak beres. Lalu hinci. Ini jenjuri benda-benda semak pernah aku lihat, Anjila.
5: Oh, unik ni hando, yo. Alah, Jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, Jisa. Alah, jini ku kaya, Nji, kan?
4: Jikan tengah halu ku tiankan jak bubukah lemen tua.
5: Serius kau yang kasih?
4: Nyak beberesan, ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi kau yang zaman tua, hinji sayo.
5: Hinji sa ku cagar budaya, hinji sa.
4: Iya tah?
5: Cagar budaya, jadi jual mahal ni sih.
4: Cocok kau sih.
5: Jual di online kau sih, hinji sa. Nyak lutukan kau sih.
4: Tapi mudah, hinji kendengnya.
5: Jadi ku cak enak sih, ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni ku sih.
4: Iya tah?
5: Allah sekali nyak ni ku telu kali sih.
4: Nyak kami sabah kau.
5: Hah? Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor kon niku sih.
4: Oh, niku mulai niku. Kok injekan di nyak tengah lan senyak singa halu
5: tapi mulai. Kini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodon niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
4: sa. Lapor ku.

Akademi Olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunggu?

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suku

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minum lagi lagu-lagu manis ya, kamu mengisikan jejamu di kesempatan di Bingkai Cinji. Baiklah sih, kamu sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minam Wagi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mendukung penuh kolaborasi Komisi Penyiaran Indonesia dalam membangkitkan eksistensi radio sebagai media informasi publik. Sinergi tersebut diharapkan mampu membuat radio beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan disrupsi digital saat ini. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang dibangun oleh KPU Pusat dan KPID Lampung. Selama ini instansi terkait merasa terbantu oleh peran aktif KPID dalam berbagai momentum penyiaran di wilayah Lampung. Jihan menilai tantangan terbesar radio masa kini terletak pada aspek teknologi dan kreativitas program. Radio harus mampu menghadirkan siaran yang relevan serta memiliki kedekatan emosional dengan generasi muda. Peluang radio untuk berkembang masih terbuka lebar jika mampu mengikuti pola konsumsi media masyarakat. Radio memiliki potensi besar mengambil pasar anak muda melalui konten audio yang fleksibel. Sebenarnya radio punya potensi mengambil pasar karena banyak yang sekarang mendengarkan podcast atau audio sambil beraktivitas, ujar Jihan Nur Lela, Rabu 13 Mei 2026. Penguatan kualitas sumber daya manusia penyiaran perlu dilakukan melalui pelatihan rutin dan kolaborasi lintas sektor. Kerjasama dengan Dinas Kominfotik serta Komunitas Kepemudaan menjadi langkah nyata untuk memperkaya materi siaran. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyiaran harus terus diperkuat demi menjaga fungsi informasi. Radio diharapkan tetap menjadi media edukasi dan hiburan yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Lampung.

Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sapa Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang tanpa pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P.R. Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
3: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Bud, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
3: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
2: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
4: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi lagu-lagu dangdut Lampung ya, agar dugam nisga cijamo hingga saat ini putakan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sikam, Bang Lian ngajari Minamogi tentu nih hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, jeno agar dugam nisga jamo ya, lagu-lagu dangdut Lampung. Dan saat ini agar nisga pai, lagu-lagu klasik Lampung. Selamat dibingi, selamat beristirahat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni aguk di bah apikidah.
3: Artinya segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

Sahabat budaya, pekasam atau pekaso merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasum juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

kamu. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, Pantai Pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngadem di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
0: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
3: Alah, wes Tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Mina Mogi sampai di sini, sikam Bang Leone ngancani dalam program acara Launi Dibingkani. Kilo maaf jika salah-salah kata. Baiklah, hanya jalan katus broto nomor 26 Paman Berlambung, sikam saya bertugas mengucapkan selamat dibingi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Mogi di kancah sunyi nanti japai puja magam di sekejungan di Sinji. Gam bupisa guna putung gamelah jumlah pagi jam 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina Mogi dari kancah sunyi ini. Sikam wakil kerabat kerja saya bertugas di propaira di Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat muayu minak muari naik kanca seunyi ini di papunjanganan kuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara kosiaran sepanjang hari sinji Kamis 14 Mei 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Minum mari selanjutnya. Kita akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali kami menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, bersama dengan Ustadz Triswara SHIMPD. Langsung saja kita sapa melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Apa kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semua juga sehat semua.
0: Amin robbal alamin. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas tentang ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita nantinya akan mengangkat telepon dan juga menerima pertanyaan dari para pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladziina nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala lahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladziina ma'ah. Al-ayah. Jamaah Radio RRI Pro 190909 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang dimana kita semua dengan ciptaannya, dengan kepengurusannya, dengan mengasih penghidupannya kepada kita semua, kita di pagi ini masih berada di dunia untuk diberikan kesempatan menambahkan ibadah dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, bawah tabi'in, dan sampai kepada kita dan meniru mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya di pagi hari ini membersamai yang semuanya pada pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam kesempatan ini dalam pembukaan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, kan sungguh kanat ada lakum bagi kalian uswatun hasanatun, contoh tauladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina, dan orang-orang mau yang senantiasa bersamanya, bisa jadi adalah keluarga. Ayat ini menarik, ternyata Allah memberikan kabar kepada kita bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan ada tauladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang

0: sama. Ini berarti kita disuruh secara tidak langsung untuk mencari atau mengambil ibrah daripada keluarga daripada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Oleh sebab itu kita patut gali apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan kita lihat terdapat dalam Al-Quran 69 kali nama Ibrahim disebutkan. Bahkan dalam surat Al-Quran yang 114 itu, Nabi Ibrahim atau Ibrahim disebutkan sebagai salah satu nama Al-Quran atau surat Al-Quran. Dalam surat 114 ayat 114 ini disebutkan dalam surat 14 bahwa itu adalah Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ternyata Allah secara tersurat, tersirat ini kita harus mencari pelajaran dari setiap apa yang disebutkan nama dalam Al-Quran yang sebanyak 69 kali dari berbagai surat, yaitu disebutkan yaitu nama Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim punya peran besar dari tiga agama ini. Kenapa? Di antaranya tiga agama ini yang disebutkan Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu di antaranya Yahudi dan Nasrani adalah keturunan anaknya Nabi, yaitu Nabi Ishak, kemudian Yakub, dan keturunan nabi-nabi setelahnya. Kemudian Islam tidak lain dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari jalur Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan beliau adalah termasuk para nabi yang ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, di antaranya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Ini adalah disebutkan Nabi Ibrahim sebagai termasuk ulul azmi, bahkan sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah jadikan dia sebagai kekasih Allah. Berarti ini adalah bahwa Allah tidak semata-mata menyuruh kita untuk mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dari Nabi Ibrahim beserta keluarga. Karena Nabi Ibrahim sendiri punya jabatan, punya apa derajat, punya keagungan yang disemayamkan dalam diri beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibrah yang pertama, hikmah yang pertama adalah yaitu keteguhan tauhid atau keimanan. Keteguhan tauhid atau keimanan. Yang dimana dalam perjalanan beliau untuk mencari Rabb-nya, mencari Tuhannya, yang dimana dengan kecerdasan akalnya beliau mengatakan ketika mendapatkan malam ada bintang-bintang, oh ternyata itu adalah Tuhan saya. Ternyata dia setelah siang bintang itu tidak ada, kata dia, Tuhan saya tidak mungkin meninggalkan saya. Ini kecerdasan akalnya untuk menanamkan atau menggali tauhid keimanan dalam dirinya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika malam itu lagi datang, malam selanjutnya yaitu ada bulan yang lebih besar, oh ini Tuhan saya, agak besar dari yang kemarin dan agak terang. Kemudian ketika tiba siang hari, ia mengatakan, oh ternyata Tuhan saya itu, saya tidak suka Tuhanku meninggalkanku. Kemudian datanglah, muncullah matahari pada siang hari. Nah inilah yang lebih besar, lebih terang lagi, ini adalah Tuhan saya. Kemudian ternyata setelah datangnya malam hari, oh ternyata Tuhan saya ini tidak mau saya punya Tuhan yang meninggalkan saya. Maka dia simpulkan dari pencarian Tuhannya, dia simpulkan bahwa Tuhanku, Tuhan saya adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan alam semesta ini. Ini apa ada dalam kesimpulan, dan lebih meyakinkan lagi dia meminta kepada Allah untuk meyakinkan keyakinannya. Kata Allah, coba burung potongkan dengan apa namanya, dipotong 4 bagian, simpan di barat, simpan di timur, simpan di utara, simpan di selatan. Kemudian ketika itu Allah gabungkan lagi, hidupkan burung itu. Dia lebih yakin lagi bahwa Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan, yang menciptakan alam semesta. Nah, ini adalah di antara apa perjalanan pencarian Tuhan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan di situ punya keyakinan atau punya apa keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, keteguhan yang kuat tentang ketauhidan dan keimanan. Beliau katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, innani, sesungguhnya aku baraun, aku berlepas diri, mimma, dari apa, ta'buduna, yang kalian sembah, illa, kecuali alladhi, Allah fatarani, yang menciptakanku. Ini adalah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dalam di tengah-tengah kehidupan yang menyembah kepada berhala, bahkan bukan hanya bukan orang lain, ayahnya sendiri azan, dia seorang yang pandai membuat patung yang disembah pada masa itu yang ada di Babilonia. Maka ternyata masyarakat pada saat itu menyembah berhala. Ternyata Nabi Ibrahim dengan kesendiriannya, keteguhan hatinya, berjuang sendiri. Maka dia katakan, innani baro'atu mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan pada puncaknya dan pada akhirnya, apa yang diperjuangkan itu, bahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada masyarakatnya, yaitu in qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum ala adawa. Kemudian mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadah, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu ternyata dalam puncaknya perjuangan yang mempertahankan keimanan dan mengajak berdakwah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata pada akhirnya Namrud, seorang penguasa pada saat itu, menyatakan bakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Disitulah Nabi Ibrahim diuji keimanannya. Segala ujian keimanan apa? Segala keimanan yang ditanamkan, diteguhkan dalam hatinya, pasti akan ada ujian-ujian yang sangat besar yang akan dihadapinya. Tapi Nabi Ibrahim teguh dalam keimanan, dalam ketauhidannya, sehingga puncaknya adalah ujian daripada keimanan, diantaranya adalah dibakar. Tapi pada saat itu tidak ada yang bisa menolong siapapun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah sebagai penolong. Di saat sesuatu yang menimpa kita ada dalam ternyata yang sangat dahsyat goncangannya, kemudian tidak ada satu pun yang menolong, itu Allah tunjukkan bahwa hati kita harus teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan. Ya nakuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hei api, dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan Nabi Ibrahim kebal, tapi sifat apinya oleh Allah didinginkan. Ketika Allah sudah berkehendak, segala sesuatu yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin. Itulah buah daripada keteguhan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yaitu ketawakalan seorang istri yang namanya Siti Hajar. Beliau siapa, Mbak? Siapa jemaah? Siapa para pendengar yang kuat ketika masih ada dalam keadaan nifas, oleh Allah disuruh dari Baitul Maqdis ke Makkah. Pada saat itu Makkah. Yang dimana di tempat itu ternyata beliau masih nipas beserta bayinya Siti Hajar itu kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di mana di lembah yang dimana belum ada satupun kehidupan manusia. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat di saat itu ternyata hutan yang sangat mengerikan. Bisa jadi ada di antaranya adalah binatang-binatang buas pada saat itu. Bahkan dibekali oleh Nabi Ibrahim AS hanya apa? Air minum sebotol kemudian kurma sekantung. Ini menunjukkan bahwa ternyata ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan siapa? Siti Hajar di padang pasir yang sangat tandus kemudian atau disebutkan hutang di padang pasir ya. Padang pasir. Mungkin bisa jadi ada binatang-binatang buas padahal tidak ada kehidupan manusia. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail, Siti Hajar mengatakan, "Ya Zawji, wahai suamiku, hendak pergi kemana engkau?" Dengan berat hati Nabi Ibrahim terus melangkah pelan-pelan. Kemudian ditanya lagi, "Hendak pergi kemana engkau?" Kemudian melangkah lagi yang ketiga, "Wahai Zawji, wahai suamiku, wahai kanda, jika ini adalah perintah Allah, maka silakan engkau meninggalkan kami, insya Allah. Saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong kami." Ini mengatakan bahwa puncak ketawakalan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata ditinggalkan suami, walaupun ditinggalkan di tempat yang sangat tandus, bahkan maaf sekali pada saat itu tidak ada kehidupan manusia di situ. Ternyata dia dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah i'timadun nafsi. Ketawakalan itu adalah menggantungkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Ya, dengan jawaban yang pelan dan sangat memang berat, bahkan simpel, apabila ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kami, kata Siti Hajar, silakan pergi. Kata Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Ya. Karena di mana suami yang tega meninggalkan istrinya yang begitu soleha dan anaknya yang masih bayi yang masih menyusu. Nah, ini bagaimana perasaan secara psikologis seorang suami meninggalkan istrinya. Begitupun seorang istri ditinggalkan suami di dalam gurun pasir. Yang ada mungkin kita pada saat ini husnuzon sama suami. Bukan. Apakah suami kita tidak gila ditinggalkan di hutan belantara contohnya sendirian dengan bayi bahkan baru melahirkan baru masih nipas, masya Allah. Tapi bagaimana Siti Hajar tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika ini adalah perintah Allah maka Allah tidak akan membiarkan. Inilah i'timadun nafsi, menggantungkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah dikatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Masyaallah. Ini diabadikan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 bahwa beliau katakan, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in." Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahku. Masya Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, ibroh yang ketiga, yaitu tentang anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ini Nabi Ismail adalah hasil daripada ayuhan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dari semenjak pertama pernikahan Nabi Ibrahim selalu berdoa ingin mempunyai anak yang soleh, yang soleh, yang soleh. Kemudian ketika usia 86 tahun, yang dimana secara logika manusia bahwa tidak mungkin mempunyai anak, dalam beberapa riwayat bahwa beliau usianya 86 tahun, ternyata Allah memberitahukan melalui malaikat bahwa akan memberi kabar gembira bahwa engkau akan mempunyai anak. Anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Anak yang didamba-dambakan, anak yang diingin-inginkan, kemudian tadi ditinggalkan. Setelah itu Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis, di situ ada Siti Sarah, kembali lagi ke apa namanya, ke Mekah, di situ ada Siti Hajar dan Nabi Ismail, kemudian hidup dalam apa namanya, berbarengan, kemudian hidup dengan Nabi Ismail alaihi salam cuma 3 orang pada saat itu kehidupan di situ. Dan ternyata dalam kebersamaannya kemudian sampailah usia falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sekitar 12 tahun remaja, qala ya bunayya, ternyata Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sama secara psikologis berat hati mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku memimpi dalam hidup dalam tidurku, anni adbahuka fangdur madatar, saya menyembelih engkau, bagaimana pendapat engkau? Ini pada tanggal 9 Arafah. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyatakan ini mimpinya dari tanggal 8, maka disebut tarwiyah. Kemudian pada tanggal 9 Arafah, yaitu tahu bahwa ini adalah perintah Allah, perintah Allah. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi, aku bermimpi, aku menyembelih engkau, fangdur mada taro, bagaimana pendapat? Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ismail alaihi salam? Coba kalau anak yang durhaka, kalau ada anak yang tidak dididik oleh ibu yang tadi, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan ketawakalan, dengan bapak yang teguh keimanannya, bagaimana? Tapi ini dia buah daripada dua orang tua yang soleh, soleh. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 102 juga dikatakan, qala, Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, satajiduni insya'allah minas sabirin, engkau pasti mendapati itu insya'allah termasuk orang yang sabar. Igroh yang ketiga dari anak Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yaitu kesabarannya. Ternyata ini tingkat kesabaran. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah, sabar dalam menjalaninya. Bahkan dikatakan dalam beberapa tafsir bahwa, ya abati, wahai bapakku, dalam Sahih At-Tirmidzi dan tafsir Wasit mengatakan, jika engkau berat untuk menyembelihku, tolong tutupkan matamu, dan tolong tanganku diikat, takut meronta-ronta dengan kencangnya, kemudian singkirkan bajumu, takut darahnya menciprat kepada pakaianmu atau kepada bajumu, nanti ibuku melihat darah itu selalu terngiang. Masya Allah, inilah kesabaran seorang anak, keteguhan keimanan tauhid seorang ayah, ketawakalan seorang ibu, dan kesabaran seorang anak. Inilah mungkin, Mbak, yang dapat saya haturkan dalam mukadimah ini, dalam apa, pengantar ini, dalam kajian di RRI ini yang pagi hari. Semoga kita mendapatkan berkah Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih untuk pemaparannya juga penjelasannya ya, bagaimana ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini. Silakan telepon juga 269720, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207909. Kita angkat telepon pertama, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Apin di Candipuro juga gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya?
2: Pada sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya, sama keluarga besar dan sukses dalam syiar Islam, Pak Ustaz Baraya. Ini hijrah dari keluarga Ibrahim. Terkadang gini Pak Ustaz, kita mendidik anak itu tidak kurang-kurang. Bahkan daripada didik anak yang udah gede dengan yang masih bayi enak Pak Ustaz. Ini mohon maaf nih, saya memang belum punya anak Pak Ustaz. Cuma saya ibaratnya mendidik ponakan itu, alhamdulillah Pak Ustaz. Semenjak orang tuanya nikah lagi dan almarhum kakak saya udah gak ada. Jadi tiga ponakan saya ini, yang cewek-cewek ini, yang sekarang lagi MTS, alhamdulillah ngajinya nurut. Apa saya Pak Ustaz, bagaimana caranya selain kita mendidik ponakan sama aja anak kita sendiri, dia mendidik ngasih tahu orang lain Pak Ustaz. Kan ibaratnya gini Pak Ustaz, disiplin kerja, misal mau yang ngomong, tapi disiplin untuk diri kita sendiri dan jujur sama diri kita sendiri. Mohon penjelasan itu udah benar Bu, belum prinsip saya kayak gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya, Mbak Ara, sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustaz untuk menjawab pertanyaannya. Ya.
0: Jadi bagaimana kita mendidik anak sendiri dengan anak orang lain? Ya mungkin ada perbedaan porsi. Karena yang diamanahkan itu adalah yang disebut Robi Habli itu hibah. Ya, hibah. Jadi hibah itu yaitu dari anak itu sendiri adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi pemberian itu harus sesuai dengan siapa yang memberinya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang akan pertama kali dipertanyakan adalah tentang anak kita, bukan anak orang lain. Maka ada perbedaan tentunya cara mendidik kepada anak kita dengan cara mendidik kepada yang lain. Betul, Ma. Kita harus memang sedemikian rupa atau sedetail mungkin bisa jadi adalah untuk membina, mendidik anak kita sendiri. Kepada orang lain mungkin ada sebatas, ada batasan-batasan yang di mana jalur itu tidak boleh, itu mah anak orang lain kan gitu. Nah, maka kepada anak sendiri, bahkan tadi mungkin alhamdulillah Alvin yaitu belum punya anak, dikaruniai anak, semoga Allah cepat memberikan anak, yaitu diantaranya adalah beliau mengasuh anak yatim, mendidik anak yatim dari saudaranya, dari kakaknya kalau tidak salah, itu adalah bagian daripada pahala yang sangat besar dan itu juga insya Allah menjadi aset Alvin nanti pada hari kiamat. Allahu'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi untuk Apin di Candipuro, semoga bisa tercerahkan ya. Kemudian kita ke WA dulu Ustaz dari 0823822 sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Surat apa Pak Ustaz untuk meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustaz dari Bu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar.
0: Masya Allah, Ibu bisa cek dalam surat Ali Imran terakhir, Isbiru wasabiru warabitu. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Muntahanah tadi, bahkan dalam surat Al-Hasr, ya yuhalladzina amaluttaqullaha. Nah, ini orang beriman disebutkan, kemudian bertakwalah kepada Allah waltangdu nafsu maqaddamat liqad. Itu dalam surat Al-Hasr. Maka Ibu bisa cek dalam surat Ali Imran yang terakhir, kemudian dalam surat Al-Hasr. Itu insyaallah Allah
1: insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz ya. Sekarang kita ke WA satu lagi Ustadz dari 0821-6453 sekian. Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustadz, apa keutamaan di bulan Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha? Jika di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir, mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Assalamualaikum, Pak Sudarman. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengatakan bahwa mamin ayyamin, kalau di bulan Ramadan itu ada malam, kalau di bulan Zulhijjah itu ada siang. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut Al-Asr, ya, Asr, beliau mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai, yang paling dicintai oleh Allah ketika siang hari diantaranya adalah amalan-amalan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan para sahabat mengatakan wala jihadu, jihad juga tidak ya Rasulullah, tidak. Berarti maksudnya seketika seseorang berbuat kebaikan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah pahalanya melebihi jihad. Kecuali kata Rasulullah SAW, dia pergi dengan jiwa raganya dan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Intinya adalah mati syahid, kecuali orang yang mati syahid. Jadi tidak bisa diungguli dengan amalan-amalan. Bahkan yang paling, amalan yang paling dicintai lagi adalah min iraqatid dami, yaitu berkurban. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 itu adalah amalan soleh, ibadah yang dilakukan di siang hari, di siangnya, dari tanggal 1 sampai 10 pahalanya melebihi jihad, kecuali mati syahid. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang antaranya kurban. Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi ya, untuk para pendengar kita yang sudah ikut berpartisipasi pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Ustaz, kita dengarkan dulu bagaimana kesimpulannya tentang tema kita hari ini. Silakan Ustaz.
0: Dengan kesimpulan dari tema Ibroh, Nabi Ibrahim dan keluarganya ini adalah, ya ada lain, ternyata banyak sekali ibroh yang kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu seringlah kita membaca Al-Quran, karena di situ ada banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim, bahkan hadis-hadis tadi. Dan ini keunggulan atau keutamaan Allah mengistimewakan Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah beliau sebagai kekasih Allah, dan beliau nanti pada hari kiamat yang pertama kali memakai pakaian di hari kiamat, orang yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah beliau Allah abadikan dalam sholawat, ya, dalam sholawat yang kita pakai sholat di antaranya. Ini menunjukkan bahwa ibroh, pelajaran yang kita ambil tadi di antaranya keteguhan keimanan kita tingkatkan, kemudian ketawakalan kita kepada Allah tingkatkan juga, kemudian kesabaran kita dalam menghadapi segala ujian, perintah, larangan Allah ataupun ujian takdir, kita harus coba tingkatkan. Semua ibroh tadi atau pelajaran tadi tidak langsung semata-mata berjalan begitu saja, tapi itu melalui proses, proses pelatihan, kebaik pembiasaan yang terus menerus. Maka ingatlah, setiap keimanan itu pasti ada ujian, maka tawakal dan sabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alaikum minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari ibroh Nabi Ibrahim alaihi salam hari ini. Semoga juga apa yang Ustaz sampaikan juga bisa menjadi ladang pahala untuk Ustaz dan saudara ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Selamat beraktivitas kembali di hari Senin ini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian pendengar ya untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan jelang warta berita daerah untuk ada semua. Dwi Pro 1 RRI Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.

Mina Mori, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik kolaborasi antara pemerintah Provinsi Lampung dan Nasyatu Aisyah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Jihan saat menerima kunjungan kerja pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Provinsi Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur di Bandar Lampung pada Rabu kemarin 13 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Jihan mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Nasyatul Aisyah karena dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Menurutnya, organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjangkau berbagai persoalan sosial hingga ke tingkat akar rumput. Beralih ke warca selanjutnya. Penantian panjang masyarakat dusun Unte Mukur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk menikmati listrik akhirnya terwujud melalui program listrik desa atau LISDES. Aliran listrik PLN resmi menyala di wilayah tersebut setelah puluhan tahun warga hidup tanpa akses listrik memadai. Peresmian penyalaan listrik dilakukan langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bersama manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Sibolga Bahtiar. Penyalaan listrik menjadi momen bersejarah bagi masyarakat dusun Unte Mukur yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses infrastruktur termasuk kelistrikan. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jamila Muari, Naikkan Cah Sunyi ini. Jumpa lagi saya, Peri Nuryadi ya. Kita akan bersama hingga pukul 10 nanti ya. Dan di Lone Pagi Akani ini, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, yaitu lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung ya. Kita akan nikmati lagu yang pertama yaitu Cekita Saka.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung